0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Baik, kamu masih dalam rangkaian sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan di jam 8 ini kita akan masuk di pilek pilih lagu kamu. Ratri juga udah kasih satu musisi ya. Musisi keren ini yang lagi banyak banget dijadikan perbincangan nih. Ada Nona ya. Ini ada beberapa lagunya mereka. Kalian bisa ikut pollingnya di story Instagram RRI Pro 2 Kupang. Kalian pilih nih. Ada beberapa lagu, sebentar, Ratri lagi belum. Nah, ada lagu Rollblade, terus ada Shoot, Superstitious, Sizzle ya. Ini mana nih lagu favorit kamu dari Nona? Langsung aja ikut pollingnya, ikut voting di Instagram story RRI Pro 2 Kupang. Nanti polling terbanyak akan putarkan, Ratri akan putarkan lagu tersebut ya teman Pro 2. Jangan lupa untuk ikut pollingnya. Asik. Oke, karena tadi sudah ada Bernadia, kita buat menyenangkan. Setelah ini Ratri akan putarkan satu lagu dari Dominic Adadias, Fokusku ke Delay. Kenapa tuh fokusnya ke delay ya teman Pro 2? Semoga hari ini kamu tetap fokus untuk bekerja, kuliah, atau menjalani sepanjang hari inilah harus tetap fokus ya, karena weekend ini masih lama. Langsung aja Ratri puterin Dominic Adadias, Fokusku ke Delay.

0: Jika Italia punya pizza margherita, Indonesia juga punya kentang Mustafa. Kentang Mustafa, si kecil kriuk-kriuknya dan gurih yang satu ini bukan cuma sekedar lauk pelengkap, tapi masuk dalam legenda kuliner asli Indonesia yang ternyata memiliki sejarah unik dan menarik yang terhubung dengan istana dan presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno. Sajian kentang balado ini konon sering dibuat oleh seorang koki di Istana Bogor bernama Opo Mustafa saat Presiden Soekarno menjabat di masa lalu. Ternyata, hidangan renyah yang menggugah selera ini dulunya hanyalah kreasi sederhana dari sisa kentang dan bahan masakan lain. Berawal dari kebiasaan mulia koki Mustafa untuk tidak menyia-nyiakan bahan makanan, terciptalah irisan kentang balado yang istimewa. Saking lezatnya, sajian ini tak pernah absen menemani santap siang atau malam Presiden Soekarno di meja makan. Bahan utama kentang Mustafa pun hanya kentang yang dipotong kecil seperti korek api dan digoreng garing. Uniknya, kentang ini tidak cepat lembek walaupun disimpan berhari-hari. Cocok buat bekal, oleh-oleh, atau stok emergensi saat tiba-tiba perut keroncongan di tengah malam. Teksturnya yang renyah tahan lama ini menjadikannya teman setia dalam berbagai situasi. Siapapun terpukau dengan kesederhanaannya, namun tak bisa menolak kelezatannya yang begitu membekas di lidah.
1: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spadap! Setiap Senin sampai Jumat, pukul 6 sampai 10 WITA, hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Siapa sih ini ganggu pagi?
1: Nah, bangun Tia.
2: Aduh, iya apa ibu?
1: Ibu nih ganggu.
3: Kamu kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang gimana sih kamu?
0: Iya bu ya. Aduh, tapi duh.
3: Kalau ibu jadi kamu, ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh, Tia. Apalagi tuh ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut kelas masak, ikut kelas parenting.
0: Aduh, ibu ini cerewet banget sih.
3: Ibu aja pagi-pagi
0: sok tahu banget lagi. Gak tahu mumet kali ya. Capek tahu webinar.
3: Masa kamu terus? Kapan majunya, Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu, Tia. Tia.
0: Iya bu.
3: Anu, udah sana cepet bangun dari kasur.
4: Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit untuk Indonesia maju.

Oke, teman terbaik kamu masih di Spada. Selamat pagi teman Pro2 nih ya. Tadi Ratri udah milih satu musisi yaitu Nona, dan Ratri juga mau kasih informasi mengenai Nona nih, yang ada girl group Nona ini yang resmi masuk ke dalam daftar bergengsi Forbes 30 Under 30 Asia di tahun 2026 ini. Dan pencapaian ini membuat Nona menjadi girl group Indonesia pertama yang berhasil menembus daftar tersebut. Dan yang menariknya lagi, kesuksesan Nona ini tidak hanya datang dari musik yang easy listening dan dekat dengan generasi muda. Grup ini juga konsisten menghadirkan identitas Indonesia di dalam setiap karya mereka, mulai dari gerakan tarinya atau sentuhan budaya lokal sampai berbagai elemen tradisional yang dikemas ini secara modern dan berpadu dengan nuansa musik pop yang segar pastinya. Dan pendekatan ini ternyata mendapat respon positif dari para pendengarnya, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di berbagai negara. Hal itu juga terlihat di sejumlah dari jumlah pendengar bulanan mereka di platform Spotify yang kini telah menembus lebih dari 1,4 juta monthly listeners ya. Pencapaian ini juga menjadi bukti bahwa karya anak bangsa ini mampu bersaing di tingkat internasional tanpa harus meninggalkan identitas budaya yang dimiliki ya. Justru dengan membawa keunikan sendiri, peluang ini bisa menjadi peluang ya untuk dikenal di dunia semakin besar tentunya. Dan selamat juga untuk Nona atas pencapaian luar biasanya. Semoga semakin banyak musisi Indonesia yang bisa mengharumkan nama bangsa di panggung global. Dan sebelum Ratri putarkan pilihan lagu dari teman Pro 2 yang sudah ikut polling voting di story Instagramnya Rari Pro 2 Kupang dengan musisi Nona, ada beberapa lagu di situ ya. Ratri juga masih tunggu untuk voting kalian. Ini udah ada yang masuk sih sebenarnya. Pilih Rollerblade kak, lagunya terngiang-ngiang gitu kata Calvin. Aku juga lagi terngiang-ngiang sama lagu itu sih, kayak udah siap belum gitu kan lagunya. Oke, Ratri mau putarkan satu lagu dulu dari Isyana Saraswati, Ada-ada aja. Semoga hari ini tidak ada ini ya, tidak ada yang ada-ada aja gitu buat kamu.

0: aja.
1: Tahu nggak sih, istilah self-reward itu sebenarnya bukan tren baru. Konsepnya sudah lama dipakai di dunia psikologi. Intinya otak manusia itu suka dikasih hadiah setelah melewati sesuatu yang capek atau menantang. Makanya waktu kita bilang,
2: "Abis ini jajan dulu ah."
1: Itu bukan drama, tapi reaksi alami otak yang minta apresiasi. Uniknya, self-reward tidak selalu soal uang. Bisa tidur lebih lama, dengerin lagu favorit, atau sekedar gak ngapa-ngapain tanpa rasa bersalah. Masalahnya, sekarang self-reward sering disalahartikan nih jadi alasan buat belanja terus. Padahal esensinya simple, ngasih jeda, bikin diri sendiri ngerasa cukup, lalu lanjut lagi.

Baru aja kamu dengerin Asma Librasi Sugiburnan ya teman produa untuk pagi ini. Dan sebelum Ratri putarkan lagu dari Nona ya teman produa, yang tadi sudah Ratri spill musisi pilihan di pilih lagu kamu hari ini ya, ada 4 judul lagu yang sudah Ratri kasih, dan Ratri juga masih menunggu voting dari kalian nih yang sudah ada di story Instagramnya RRI Pro 2 Kupang. Sebelum itu Ratri mau kasih informasi dulu nih ya teman Pro 2, ada kabar keren nih dari dunia teknologi dan penerbangan. Ada pesawat eksperimental X-59 milik NASA yang berhasil mencatat sejarah baru dengan menyelesaikan penerbangan supersonik pertamanya ya. Artinya pesawat ini sukses terbang lebih cepat daripada kecepatan suara untuk pertama kalinya. Penerbangan bersejarah tersebut berlangsung pada 5 Juni 2026 di California, Amerika Serikat, dan dikendalikan oleh pilot uji Jim Clulis dengan mencapai kecepatan sekitar Mach 1.1 atau sekitar 1147 km per jam, dan terbang hingga ketinggian 43.400 kaki selama 81 menit penerbangan. Dan yang membuat X-59 ini berbeda dari pesawat supersonik lainnya adalah teknologi yang dibawanya nih teman Pro 2. Selama ini pesawat yang melampaui kecepatan suara biasanya menghasilkan ledakan sonik atau sonic boom yang sangat keras. Nah, di X-59 ini dirancang untuk mengubah suara ledakan tersebut menjadi dentuman yang jauh lebih pelan dan tidak mengganggu masyarakat di darat. Pesawat ini juga merupakan bagian dari program Quest milik NASA yang bertujuan membuka jalan bagi era baru perjalanan penerbangan supersonik yang lebih ramah lingkungan dan nyaman. Jika teknologi ini berhasil, bukan tidak mungkin di masa depan perjalanan udara jarak jauh ini bisa ditempuh jauh lebih cepat ya dibanding saat ini nih teman Pro 2. Dan tim NASA sekarang juga tengah bersiap untuk pengujian berikutnya dengan target kecepatan mencapai Mach 1.4. Hasil dari seluruh pengujian ini nantinya juga akan digunakan untuk membantu merancang standar baru penerbangan supersonik di masa depan. Wah, menarik ya nih teman Pro 2. Dulu pesawat supersonik seperti Concorde ini hanya bisa kita baca nih di buku sejarah, tapi sekarang teknologi penerbangan ini sudah super cepat dengan persiapan untuk generasi masa depan nih teman Pro 2. Dan selain ini Ratri putarkan lagu dari Ran, Selalu Bersama. Bersama siapa nih? Ini gak ada lanjutannya nih, tolong ya direvisi judulnya. Ya kamu maunya sama siapa deh? Sama Ratri juga gak apa-apa.

0: Okay, what about...
1: Setiap hari, jempol kita kerja lembur. Scroll, klik, share, dan repeat. Informasi datang lebih cepat dari waktu yang kita punya buat mikir. Tapi, di tengah derasnya arus digital, ada satu hal yang cuma kamu yang bisa kendaliin. Ya, cara kamu merespons.
2: Jadi, sebelum kamu percaya, pause sebentar. Sebelum kamu share, cek sumbernya. Sebelum kamu komen, pikir rasanya kalau itu ditujukan ke kamu. Karena literasi digital itu bukan soal seberapa cepat kamu update, tapi seberapa bijak kamu memutuskan.
1: Gunakan ruang digital buat hal-hal yang bikin kamu maju. Belajar skill baru, bangun portofolio, cari peluang kerja, atau sekedar berbagi hal positif. Jangan sampai dunia digital bikin kamu stres, padahal kamu bisa jadiin itu peluang.
2: Jaga jejak digitalmu, karena apa yang kamu posting hari ini bisa jadi tiket atau hambatan masa depanmu.
3: Jadi, ingat, digital itu cerdas kalau kamunya cerdas. Digital smart, bukan digital stress.

Masih di 90,9 MHz Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu di pada pilih lagu kamu di jam 8 ini ya, menjelang jam 9 ya, dikit lagi di jam 9. Dan langsung aja Ratri mau puterin satu koleksi dari Nona ya. Pilihan kamu lagunya adalah Rollerblade ya. Ini lagi banyak banget yang ternyang-nyang sama lagu ini. Udah siap belum gitu kan? Udah cocok belum? Nanti jadi anggota kelima dari member Nona nih ya, teman Pro 2. Oke, ini langsung aja Ratri puterin untuk kamu mengakhiri pilih lagu kamu di episode hari ini. Ada Nona, Rollerblade.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Hey, Kupa!

90,9 MHz Produer Radio Kupang, teman terbaik kamu. Baru aja kamu dengerin Juicy Luzi Malapetaka ya teman Produer. Dan di jam 9 ini ya teman Produer, kita akan masuk di Spada Talking ya, yang mana di hari Rabu ini Ratri akan bahas tentang dengan tema tanggap bencana ya. Dan beberapa hari lalu ini media internasional ramai memberitakan gempa bumi besar yang terjadi di Filipina ya. Gempa tersebut juga sempat memicu peringatan tsunami dan membuat ribuan warga di sana tuh harus bersiap untuk evakuasi. Mungkin waktu dengar berita kayak gini tuh sebagian dari kita langsung berpikir kayak untung bukan di sini. Tapi sebenarnya ada satu hal penting yang bisa kita pelajari dari kejadian tersebut ya. Itu Indonesia dan Filipina ini sama-sama berada di kawasan yang sering mengalami gempa bumi. Jadi apa yang terjadi di sana bisa menjadi pengingat buat kita semua tentang pentingnya kesiapsiagaan. Nah teman Pro 2, selama beberapa waktu ke depan, satu jam ke depan nih ya, kita akan ngobrol santai tentang gempa, tsunami, dan hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan anak muda agar lebih siap menghadapi bencana. Tapi sebelum itu, Ratri akan putarkan satu koleksi dulu dari Reality Club, Quick Love.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Teman Pro 2, kita masih lanjutin obrolan kita tentang bencana gempa dan tsunami yang kemarin ada di Filipina ya. Coba nih bayangin kalian lagi rebahan, headsetnya terpasang, lagi asyik scroll TikTok atau nonton drama favorit, tiba-tiba tempat tidur nih terasa bergerak ya. Awalnya mungkin dikira pusing atau mungkin ngira kalau ada yang menggoyang kursi kalian, tapi beberapa detik kemudian lampu gantung juga mulai bergoyang nih. Nah, di situ biasanya otak kita mulai loading, ini gempa ya. Dan faktanya banyak orang terlambat bereaksi karena tidak langsung menyadari kalau sedang terjadi gempa. Padahal dalam situasi seperti itu, detik-detik pertama ini sangat penting. Kalau ada dalam ruangan, segera kita lindungi kepala dan cari tempat yang aman. Jauhi kaca, lemari-lemari besar, atau benda yang berpotensi jatuh ya teman Pro 2. Kalau lagi ada di luar ruangan, menjauhilah dari bangunan, tiang listrik, atau pohon besar. Dan yang paling penting adalah jangan panik. Karena saat panik kita tuh cenderung mengambil keputusan yang salah. Kejadian di Filipina kemarin menunjukkan bahwa masyarakat yang tahu apa yang harus dilakukan ini cenderung bisa menyelamatkan diri lebih cepat. Dan sampai semalam juga relatif masih ada dapat notifikasi dari BMKG ya, melalui saluran WhatsApp-nya, itu masih terjadi gempa susulan ya. Mudah-mudahan tidak parah gitu ya. Jadi teman Pro 2 jangan cuman hafal tren yang lagi viral aja ya, sesekali hafalkan juga langkah keselamatan saat gempa, karena informasi seperti ini tuh suatu hari bisa sangat berguna nih teman Pro 2.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

Masih di 90,9 MHz Produer dari Kupang, teman terbaik kamu. Dan kita lanjutkan di pembahasan kita di pagi hari ini, yaitu tentang tanggap bencana ya. Tema Spalding hari ini nih, kalau dengar kata tsunami nih teman Produer, mungkin yang langsung kebayang adalah gelombang raksasa kayak yang ada di film-film. Padahal kenyataannya nih gak selalu seperti itu ya teman Produer. Yang lebih penting untuk dikenali justru itu tanda-tandanya. Misalnya setelah terjadi gempa kuat di daerah pantai, atau tiba-tiba air laut surut jauh lebih cepat dari biasanya. Nah kalau ngelihat kondisi kayak gitu, jangan malah deket atau ngerekam video gitu ya. Ini serius nih, dalam beberapa kejadian di dunia masih ada orang yang penasaran dan memilih mendekati pantai untuk melihat apa yang terjadi. Padahal saat itu tuh justru waktu yang paling penting untuk menjauh ya teman Produer. Kalau kamu berada di kawasan pesisir dan merasakan gempa yang cukup kuat, prinsipnya tuh sederhana. Jangan tunggu viral, langsung evakuasi. Cari tempat yang lebih tinggi, ikuti arahan petugas dan bantu mengingatkan orang-orang di sekitar. Karena keselamatan ini jauh lebih penting daripada konten ya teman Produer. Media sosial ini bisa menunggu, tapi nyawa kita tuh tidak bisa. Nah, teman Produer, kadang ada tanggapan juga kalau urusan kebencanaan ini tugasnya pemerintah, tugas tim SAR atau relawan gitu ya. Padahal anak muda ini juga punya peran yang besar. Misalnya, jadi sumber informasi yang benar, karena saat terjadi bencana, hoax biasanya juga menyebar lebih cepat daripada fakta. Ada foto lama atau video lama yang diunggah ulang, atau video negara lain yang diklaim terjadi di lokasi bencana. Ada juga informasi yang belum jelas sumbernya. Nah, disinilah kita sebagai generasi muda ini perannya tuh sangat penting ya teman Produer. Sebelum membagikan informasi, dipastikan dulu kebenarannya, dicek sumbernya, lihat apakah berasal dari lembaga yang resmi seperti BMKG, BNPB atau instansi terkait. Selain itu juga, anak muda seperti kita ini bisa ikut dalam pelatihan kebencanaan, simulasi evakuasi atau kegiatan relawan di lingkungan sekitar. Karena menjadi siaga ini bukan berarti hidup dalam ketakutan, justru dengan memahami resiko, kita bisa lebih tenang dan tahu apa yang harus dilakukan saat keadaan darurat ini benar-benar terjadi. Gempa di Filipina kemarin ini menjadi pengingat kita ya bahwa bencana ini bisa terjadi kapan aja. Tapi kabar baiknya, kesiapsiagaan juga bisa dimulai kapan aja, bahkan dimulai dari hari ini nih teman Produer.

Masih di Produ FM Kupang, teman terbaik kamu. Hai hai teman Produ. Nih, ini udah mau jam 10 ya teman Produ. Ini tadi Ratri juga udah bahas tentang tanggap bencana di gempa bumi yang kemarin ada di Filipina ya. Dari gempa dan peringatan tsunami yang terjadi di Filipina kemarin ini, kita belajar satu hal sederhana. Bencana memang gak bisa dicegah, tapi dampaknya ini bisa dikurangi kalau kita tahu apa yang harus dilakukan. Jadi mulai sekarang, ayo kita lebih peduli lagi dengan informasi kebencanaan. Bukan untuk membuat kita takut, tapi supaya kita tuh bisa lebih siap. Karena menjadi keren itu bukan cuma soal update tren terbaru, tapi juga tentang menjadi generasi yang tangguh saat menghadapi situasi sulit ya teman berdua. Dan berarti akhiri di Spada Talking kali ini ya. Nanti kita juga akan masih seru-seruan di Santai Siang dengan Produa Hitlist di jam 10 sampai jam 12 siang nanti. So station terus di Produa FM Kupang, teman terbaik kamu.

Pendengar masyarakat Nusa Tenggara Timur di mana saja Anda berada, saatnya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
3: Ini saatnya teman Pro 2 menerangkan info Pro 2 pukul 10 lewat 2 menit waktu Indonesia Tengah tanggal 10 Juni 2026 bersama dengan saya Ratriana Dewi. Informasi pertama teman Pro 2, IHSG diperkirakan masih melanjutkan tren penguatan dengan target menuju level 5.800 sampai 6.000. Optimisme ini didorong oleh sentimen positif pasar, stabilitas ekonomi nasional, dan peminat investor yang terus membaik. Meski demikian, investor tetap diminta mencermati perkembangan ekonomi global dan pergerakan dana asing yang dapat mempengaruhi arah pasar dalam jangka pendek. Informasi selanjutnya teman Pro 2, Portugal dinilai memiliki semua syarat untuk menjadi juara Piala Dunia 2026. Kekuatan skuad yang merata, perpaduan pemain muda dan senior, serta pengalaman di level internasional menjadi modal utama mereka. Jika mampu menjaga konsistensi permainan dan performa tim, Portugal berpeluang menjadi salah satu kandidat terkuat peraih gelar juara dunia. Informasi terakhir, Real Madrid resmi mengakhiri kerjasama dengan Alvaro Arbeloa. Klub menyampaikan apresiasi

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM. Pro 2 FM.
3: Santai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: New entry.
4: Hit music now.

90,9 MHz Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Masih sama Ratri di sini ya, yang tentunya ini sudah masuk di Santai Siang Pro 2 Hit List ya. Buat kamu nih teman Pro 2 yang mau request lagu dari musisi favorit kalian, langsung aja kirim di line WhatsApp kita di 08 11 38 20 90 90. Ya tentunya di Pro 2 Hitlist ini sampai jam 12 siang nanti. Jangan lupa untuk update musisi favorit kamu, lagunya apa aja sih, terus biar lagunya tuh bisa masuk ke top 20 chartnya Pro 2 di seluruh Indonesia gitu ya. Jangan lupa untuk request-request terus nih di jam 10 sampai jam 12 siang ya. Kalau malam juga bisa request, bisa sekarang bisa request, bisa gitu, kapanpun kamu mau request, Ratri ada di sini, asik. Oke, selain ini Ratri mau puterin satu koleksi terbaru dari Mahen ya, dengan judul Menyala. Apa nih yang menyala? Menyala. So stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Tahu nggak sih, istilah self-reward itu sebenarnya bukan tren baru. Konsepnya sudah lama dipakai di dunia psikologi. Intinya otak manusia itu suka dikasih hadiah setelah melewati sesuatu yang capek atau menantang. Makanya waktu kita bilang,
1: "Abis ini jajan dulu ah."
0: Itu bukan drama, tapi reaksi alami otak yang minta apresiasi. Uniknya, self-reward tidak selalu soal uang. Bisa tidur lebih lama, dengerin lagu favorit, atau sekedar nggak ngapa-ngapain tanpa rasa bersalah. Masalahnya, sekarang self-reward sering disalahartikan nih jadi alasan buat belanja terus. Padahal esensinya simple, ngasih jeda, bikin diri sendiri ngerasa cukup, lalu lanjut lagi.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM.

0: Wait, hold up, stop.
1: Pro 2 FM.
2: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: New entry. Hit music now.
1: Pro 2 FM.
6: Sampai siang di Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
8: Teman terbaik kamu.
9: Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.
5: New entry. Hit music now.

0: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

Dari kawasan Tomelo Lapan Ewebobo Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, selamat siang. Santai siang hadir menemani aktivitas kamu untuk edisi Rabu 10 Juni 2026, giliran Angel menemani teman Pro 2 sampai di sore hari nanti. Dan lagu-lagu terbaru, koleksi terbaru juga nanti bakal Angel hadirkan. Spill dong teman Pro 2, gimana hari kamu setengah hari ini? Apakah menyenangkan atau udah pusing banget ya? Hektik ya? Atau mungkin juga pusing karena nih, satu, BBM Pertamax ya. Iyo, naik nih teman Pro 2. Belum lagi yang lain. Pusing ya? Pusing banget. Mau kos, mau makan, mau nikah, mau baurus, orang Kupang bilang. Ini gimana ya? Ya udah. Pusing-pusingnya kamu bisa kita handle dulu ya. Kita rehat dulu sejenak dengan lagu-lagu koleksi terbaru dan lagu-lagu yang bisa kamu request di siang hari ini di 08 11 38 20 90 90, dan line telepon kita di 0380 829 377 untuk teman Pro 2 juga yang mau berbagi keceriaan ya. Dan selamat siang untuk teman Pro 2 yang lagi mendengarkan di perjalanan.

hati-hati di jalan. Dan yang pasti sampai tujuan juga dengan selamat. Ada beberapa hal juga yang perlu kita perhatikan karena ini operasi lalu lintas dari Korlantas juga telah berlangsung ya. Pastikan ketika berkendara surat-suratnya juga lengkap ya, dan tetap mematuhi rambu lalu lintas yang ada. Oke deh, informasi apa aja? Well, stay tune terus hanya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Kita dengerin lagi yuk koleksi-koleksi asik untuk sepanjang santai siang sampai di pukul 12 nanti. Angel hadirkan untuk kamu. Ini banyak ya koleksi-koleksi kita, jadi semoga aja juga bisa membuat teman Pro 2 pada happy-happy. Dari koleksi terbaru dulu deh di bulan Juni ini, ada siapa aja yang udah masuk ya teman Pro 2? Banyak, sebenarnya banyak yang udah masuk ya. Kali ini dari koleksinya The Massive dulu deh. Angel hadirkan yang paling terbaru On Our Own di Pro 2 Kupang.

0: Halo? Halo? Halo? Halo, ini siapa ya?
1: Hening berujung tipu. Pernah mengalami hal seperti itu. Nomor asing menelpon, namun tidak ada suara ketika kita menyapa. Waspada, itu silent call atau panggilan hening dari nomor asing. Modus ini digunakan penipu untuk memastikan nomor telepon kita aktif dan bisa jadi target phishing, rekayasa sosial, bahkan pencurian suara dengan AI. Yang dapat kita lakukan dengan jangan asal angkat, jangan telepon balik nomor tak dikenal, dan segera blokir. Jangan sembarang bicara pada nomor tak dikenal.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Tahu nggak sih, istilah self-reward itu sebenarnya bukan tren baru. Konsepnya sudah lama dipakai di dunia psikologi. Intinya otak manusia itu suka dikasih hadiah setelah melewati sesuatu yang capek atau menantang. Makanya waktu kita bilang,
4: "Abis ini jajan dulu ah."
3: Itu bukan drama, tapi reaksi alami otak yang minta apresiasi. Uniknya, self-reward tidak selalu soal uang. Bisa tidur lebih lama, dengerin lagu favorit, atau sekedar gak ngapa-ngapain tanpa rasa bersalah. Masalahnya, sekarang self-reward sering disalahartikan nih jadi alasan buat belanja terus. Padahal esensinya simple, ngasih jeda, bikin diri sendiri ngerasa cukup, lalu lanjut lagi.

koleksinya J Park with Remedy di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Tadi agak lumayan berawan ya teman Pro 2 cuaca di kota Kupang, tapi kalau sekarang menyala langit-langit di kota Kupang. Teman Pro 2 menjelang konser BTS yang bakal digelar di pertengahan Juni 2026 dan diprediksi akan mendatangkan ribuan fans dari berbagai negara, pemerintah kota Busan dilaporkan akan menyiapkan langkah yang cukup unik buat menyambut lonjakan wisatawan, di mana program homestay gratis khusus turis asing ya ini bakal diadakan. Dan mengutip dari laporan The Korea Times official, program ini diluncurkan sebagai salah satu solusi buat mengatasi kenaikan harga akomodasi yang biasanya terjadi saat event berkala besar langsung. Jadi lewat program tersebut, wisatawan internasional berkesempatan nginap gratis selama 2 malam di rumah warga lokal yang berpartisipasi. Jadi program ini ya bakal berlangsung selama 4 hari, tepatnya pada 11 hingga 14 Juni 2026 bertepatan dengan rangkaian konser BTS yang diperkirakan bakal menyedot pengunjung dalam jumlah yang besar. For your information aja, pendaftaran sempat dilakukan melalui platform K-pop Stay ya, maupun situs pariwisata resmi Korea Selatan Visit Busan ya. Meski memang tidak dikenakan biaya menginap, tapi yang pasti peserta tetap diwajibkan membayar uang jaminan sebesar 50 ribu won atau sekitar 600 ribu saat reservasi. Jadi deposit tersebut diberlakukan untuk mengurangi resiko pemesanan fiktif maupun pembatalan mendadak. Nah, bagian yang cukup menarik nih ada di mekanisme pengembalian depositnya. Karena berdasarkan informasi yang tercantum di Visit Busan, uang jaminan bakal langsung dikembalikan saat peserta tuh check-in. Jadi bukan setelah check-out seperti yang biasanya diterapkan oleh banyak penginapan. Keren ya. Kalau di Korea, ini gimana? Konser tiket Angel juga lihat ada beberapa teman-teman Pro 2 yang juga war tiket BTS di Indonesia. Apakah sudah dapat? Boleh absen dong.

0: Piala Dunia 2026 hadir lebih dekat, lebih hangat, dan lebih bermakna.
1: Mari bergabung dalam kegiatan Dengar Bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 bersama komunitas difabel sensorik netra melalui siaran langsung RRI.
0: Nikmati serunya pertandingan dunia dengan komentar pertandingan yang informatif, suasana penuh kebersamaan, dan semangat sportivitas tanpa batas.
1: Karena sepak bola milik semua tanpa terkecuali.
0: Catat waktunya, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda. Lebih khusus untuk kaum difabel untuk ikut merasakan kemeriahan Piala Dunia 2026 bersama RRI.
1: Info lengkapnya melalui siaran dan media sosial Radio Republik Indonesia di kota Anda.
0: RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Esensi buku Pro 2. Open your book, open your mind. Open your book, open your mind. Jika kamu merupakan book lover, khususnya buku fiksi, ada satu rekomendasi buku yang ditulis oleh Susan Collins. Yaps, The Hunger Games. Ini merupakan buku pertama dalam trilogi yang juga mencakup Catching Fire serta Mockingjay. The Hunger Games berlatar di dunia distopia, di negara fiksi bernama Panem yang terletak di bekas wilayah Amerika Utara. Panem terbagi menjadi 12 distrik yang miskin dan ibu kota bernama Capitol yang kaya serta berkuasa. Pada awalnya, Capitol dikelilingi oleh 13 distrik. Namun, suatu ketika terjadi pemberontakan dan mengakibatkan musnahnya distrik 13. Setiap tahun, sebagai bentuk hukuman atas pemberontakan masa lalu, masing-masing distrik harus mengirim satu remaja laki-laki dan satu remaja perempuan berusia 12 hingga 18 tahun yang disebut tribute. Mereka dikirim ke ibu kota untuk berpartisipasi dalam acara televisi maut yang dikenal sebagai Hunger Games. Dalam permainan ini, 20 peserta harus bertarung dan hanya satu yang bisa bertahan hidup. Nantinya, pemenangnya akan diberikan kemewahan yang tidak pernah mereka bayangkan. Gimana? Udah kebayangkan keseruannya? Oke, aku akan spill sinopsis singkatnya. The Hunger Games berkisah tentang seorang gadis berusia 16 tahun bernama Katniss Everdeen. Ia hidup di distrik 12 bersama ibu dan adik perempuannya, Primrose Everdeen. Ketika Prim terpilih sebagai tribute atau perwakilan distrik 12 untuk Hunger Games, Katniss merasa terpanggil untuk melindunginya dan dengan sukarela bersedia menggantikan posisi adiknya. Bersama dengan Peeta Millard, tribute laki-laki dari distrik 12, mereka dibawa ke ibu kota untuk bersiap-siap menghadapi persaingan yang mematikan. Di ibu kota, Katniss dan Peeta harus melawan tribute dari distrik-distrik lain yang lebih kuat dan berpengalaman. Mereka juga harus menjalani berbagai ujian dan tantangan yang diatur oleh penyelenggara Hunger Games. Saat permainan dimulai, Katniss dan Peeta harus berjuang untuk bertahan hidup sambil mencari cara untuk membentuk aliansi dengan tribut lain. Banyak hal yang menarik yang diangkat dalam buku ini, salah satunya tentang kritik sosial. The Hunger Games menggambarkan tema-tema penting seperti ketidakadilan sosial, pemberontakan terhadap pemerintah yang otoriter, dan eksploitasi media. Buku ini mengajak pembaca untuk merenungkan dampak kekuasaan dan ketidaksetaraan dalam masyarakat. The Hunger Games penuh dengan aksi dan ketegangan saat para tribut bersaing untuk bertahan hidup. Bisa dibilang, buku ini dapat memacu adrenalin pembaca dengan deskripsi pertarungan dan strategi yang menegangkan. Alur dalam buku ini juga sangat menarik dan cukup cepat. Bahkan, penulis juga menyelipkan hal-hal humor yang membuat pembacanya menjadi terhibur dan tidak bosan. Susan Collins juga menggunakan bahasa yang mudah untuk dimengerti sehingga membuat pembacanya berada dalam alur kisah buku itu sendiri. Buku ini menjadi sangat populer dan memicu adaptasi film yang sukses dan tentunya menjadi bahan perbincangan tentang isu-isu sosial dan politik dalam masyarakat.
3: Open your book, open your mind.
2: Open your book, open your mind.
0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital. Teman.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

menyenangkan juga nih, teman Radio datang dari Katy Perry and Justin Trudeau yang membawa hubungan mereka ke level baru dengan melakukan debut karpet merah sebagai pasangan ya. Jadi penyanyi yang saat ini berusia 41 tahun ini menghadirkan ya, hadir bersama mantan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau di pemutaran perdana film konser Katy Perry The Lifetime Tour Live from Paris di dalam ajang Tribeca Festival 2026 di New York City. Jadi di hadapan para fotografer nih, teman Radio, keduanya juga tampak mesra ya. Dan beberapa kali terungkap kamera saling melempar senyum hingga berpelukan. Dan salah satu momen yang paling mencuri perhatian adalah Katy dan Trudeau terlihat menyandarkan dahi sambil tertawa bersama. Ya, mungkin ada dari antara teman berdua juga yang tidak terlalu menangkap perjalanan percintaan mereka. Jadi rumor asmara mereka pertama kali muncul pada tahun 2025 kemarin ya, bulan Juli, setelah keduanya terlihat makan malam bersama di Montreal. Jadi hubungan ini kemudian semakin serius, termasuk saat Justin Trudeau menghadiri konser Katy Perry dan keduanya membagikan momen bersama dari perjalanan ke Jepang pada akhir tahun lalu, teman berdua. Dan Katy Perry juga sebelumnya telah mengakhiri pertunangan dengan Orlando Bloom pada tahun lalu setelah menjalin hubungan hampir satu dekade loh ya, udah ada anak juga. Dan ya, sementara itu Justin Trudeau juga telah berpisah dengan istrinya Sophie Gregor Trudeau pada tahun 2023 silam setelah 18 tahun menikah. Intinya kebahagiaan itu pada akhirnya bakal hadir ya, teman Prado ya. Semoga aja kebahagiaan untuk kita semua gak melulu soal percintaan, tapi mungkin bahagia secara finansial dan juga ekonomi. Aduh, bahagia ekonomi aja dulu ya, sekarang teman Prado 2.

0: Sedang mencari lokasi strategis untuk mengembangkan usaha Anda? Kini tersedia lahan tanah milik RRI Kupang untuk disewakan di Kelurahan Oyepura, Kota Kupang dengan luas 8.000 meter persegi. Sangat cocok untuk usaha supermarket, pergudangan, perkantoran atau tempat usaha komersil lainnya. Dan tak hanya itu, tersedia juga tanah luas milik RRI Kupang di Desa Tuapukan dengan total 26 hektar. Sangat ideal nih untuk investasi besar, industri atau proyek usaha masa depan. Lokasi strategis, akses mudah dan nilai investasi tinggi. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271. Sewa lahan strategis, wujudkan usaha dan investasi masa depan Anda.
1: Teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Santai siang hanya di
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Plus yang aja nih teman radio, gimana? Masih semangat untuk merangkai seluruh kegiatan di sepanjang siang ini? Atau udah bendera putih aja nyerah dulu ya? Kalau nyerah kita rehat dulu deh teman radio dari pekerjaan atau aktivitas, atau mungkin juga usaha-usaha yang sedang kamu laksanakan. Ya kalau misalnya usaha sambil jualan, tapi juga jangan lupa untuk istirahat makan siang ya, karena pening kalau misalnya gak diisi dengan makanan supaya memberikan kekuatan dan nutrisi serta fokus juga kepada kita. Dan tentunya dalam rangkaian Muda Kreatif, Injil juga udah siap dengan menghadirkan rangkaian menu-menu masakan Nusantara. Tapi bukan aja menu masakan Nusantara, tapi juga segala sesuatu yang berkaitan dengan makanan dan minuman ya, untuk teman produa. Apalagi di siang hari ini, kenapa ya cuacanya agak-agak gitu. Tadi siangnya menyala banget ya matahari, tapi kalau sekarang berubah menjadi awan yang tebal. Ini awannya lagi berjalan juga nih. Kalau di depan studio Prodo, Angel bisa melihat awan yang sangat tebal ya teman Prodo. Ya ala-ala kayak mau mendung gitu. Tapi semoga aja cuaca cerah berawan seperti sekarang ini. Dan kadang juga itu bisa berpengaruh ya, cuaca yang tidak menentu kepada kesehatan kita. Nah, saat cuaca terasa panas atau tubuh juga membutuhkan minuman yang

segarkan. Ada nih yang namanya teh mogrosida atau teh lohan kuo. Ini yang bisa menjadi pilihan yang pas karena dipadukan dengan potongan pepaya yang manis, alami, aroma hangat dari jahe merah dan taburan kue kacang renyah. Minuman ini menghadirkan perpaduan rasa yang unik ya, sekaligus menenangkan ya, kayak wedang gitu tapi agak sedikit beda teman perdua. Dan cara membuat juga sangat sederhana sehingga memang cocok dinikmati kapan saja sebagai teman bersantai di rumah. Jadi yang pasti ada bahan-bahannya tuh kayak 2 balok lohan kuo, ada pepaya yang udah dikupas, kue kacang, kemudian juga jahe bubuk merah yang udah diperas ya, dan air mineral. Jadi kayak wedang jahe gitu teman perdua ya, dan semuanya tinggal disajikan aja. Jadi taburannya itu ada pepaya, ada kue kacang ya teman perdua, lohan kuo juga, dan enak. Tapi emang sih kalau misalnya badan kita udah kurang fit, itu paling bagus ya jahe, ada serai juga ya. Jadi bisa menghangatkan tubuh yang pegal-pegal, capek, linu ya. Semangat siang aja untuk teman Roy 2. Enjoy siang kamu, apalagi waktu untuk beristirahat. Dan Angel juga masih akan terus menghadirkan lagu-lagu koleksi kita untuk rangkaian santai siang ini.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

sedang mencari lokasi strategis untuk mengembangkan usaha Anda? Kini tersedia lahan tanah milik RRI Kupang untuk disewakan di Kelurahan Oepura, Kota Kupang dengan luas 8.000 meter persegi. Sangat cocok untuk usaha supermarket, pergudangan, perkantoran atau tempat usaha komersil lainnya. Dan tak hanya itu, tersedia juga tanah luas milik RRI Kupang di Desa Tuapukan dengan total 26 hektar. Sangat ideal nih untuk investasi besar, industri atau proyek usaha masa depan. Lokasi strategis, akses mudah dan nilai investasi tinggi. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271. Sewa lahan strategis, wujudkan usaha dan investasi masa depan Anda.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

0: siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang hanya di
4: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Prodo FM.

masih mendengarkan Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Kalau tadi teman Pro 2 ya, ada teh Mogrisida untuk anti radang yang merupakan minuman herbal segar yang mudah dibuat. Nah, kali ini karena indeks ekonomi semuanya udah naik banget ya teman Pro 2. Aduh. Padahal kita juga pengen nih makan yang enak-enak. Nah, boleh deh. Kalau tahu gimana? Suka ya teman Pro 2. Kalau misalnya teman Pro 2 juga ingin berhemat dan ingin menikmati menu yang sehat, praktis dan tetap mengenyangkan, pepes tahu telur ini juga bisa menjadi pilihan yang tepat karena perpaduan tahu yang lembut dengan telur menghasilkan tekstur yang ringan tapi kaya akan protein, ditambah aroma seledri, bawang putih panggang yang menggugah selera. Ini kayaknya aromanya aja udah kita bisa bayangkan wangi banget ya teman Pro 2. Dan tentunya pepes tahu telur ini cocok dinikmati kapan saja ya, baik sebagai lauk pendamping maupun menu utama yang lebih sehat karena dimasak dengan cara yang dikukus teman Pro 2. Yang pastinya ini bisa dikukus atau mungkin juga teman Pro 2 bisa mengoven. Intinya hasil akhirnya bisa kita makan bersama keluarga atau ya makan sendiri aja. Baik itu sebagai menu makan siang, menu makan malam, menu makan pagi, atau juga sebagai camilan yang sehat, boleh banget ya.

0: Selamat ya, Bapak dan Ibu. Bayinya cantik. Jadi, namanya siapa nih, Bu? Saya mau data, Bu, untuk pencatatan administrasi rumah sakit.
1: Terima kasih ya, Sus. Namanya Gempita Cahaya Rembulan Pencik Hati Penawar Rindu Sang Pengembara Jagat Raya Pemenang Abadi.
2: Shh, Ibu, jangan kelewatan. Ingat aturan baru Kemendagri, Bu. Suster, maaf ya, nama anak kami cukup dua kata saja, Gempita Cahaya saja.
3: Loh, kok disunat namanya, Pak? Ih.
2: Bukan begitu, Bu. Tapi sekarang kan ada aturan baru dari pemerintah. Nama di dokumen kependudukan maksimal 60 karakter termasuk spasi, Bu. Lagian, menurut Permendagri nomor 73 tahun 2022, pencatatan nama di KTP atau kartu keluarga itu ada aturannya dan minimal harus dua kata, Bu. Nama juga tidak boleh disingkat-singkat, apalagi pakai simbol, Bu. Kalau kepanjangan, nanti tidak muat di KTP, KIA, atau paspor. Bisa ribet urusan pelayanan publik kita nanti. Emang Ibu mau mempersulit anak kita? Jangan gitu dong, Bu.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
5: Minum air putih itu sehat, tapi kalau berlebihan, hati-hati. Kamu bisa mengalami overhidrasi. Overhidrasi terjadi ketika tubuh menerima cairan melebihi kebutuhan. Tandanya bisa berupa urin terlalu bening, sering buang air kecil, sampai tubuh terasa bengkak. Kalau dibiarkan, kadar garam tubuh bisa menurun dan memicu mual, sakit kepala, hingga kram otot. Cukupi kebutuhan mineral dalam tubuh, plus asupan dari buah dan sayur. Minum secukupnya, sehat pun terjaga.

Kamu perlu self healing. Saatnya kamu mendengarkan esensi buku Produa. Open your book, open your mind. Ada buku karya Marcella Fionalego yang bisa membantu kamu menjadi lebih baik. Buku ini diawali dengan sebuah pertanyaan, gimana hidup kamu? Sebuah pertanyaan yang terkesan sederhana, tapi bisa membuka akses ke berbagai hal dalam hidup kita. Melalui buku ini kita diajak untuk melihat keadaan kita saat ini, mengetahui cara memandang hidup, mengenali apa yang sedang kita pikirkan dan rasakan, serta mencari tahu apa yang menjadi permasalahan kita selama ini, namun kita tidak mampu menghadapinya. Bahkan, kita terbatas menelusuri impian kita, serta hal-hal yang membatasi kita mencapai impian itu. Dari pertanyaan gimana hidup kamu, mengajarkan kita bahwa dalam hidup yang rawan, galau, dan mudah gundah ini, kita tidak pernah sendirian. Karena buku ini akan merangkul kita setiap hari dengan pengingat, motivasi, dan hiburan. Semoga kamu baik-baik saja adalah sebuah karya yang memberi pesan bagi pembacanya bahwa hidup selalu indah. Kamu hanya perlu menikmatinya. Tunggu apa lagi? Ayo! Self-healing dengan membaca buku ini. Because open your book, open your mind.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Pro 2.
0: Santai siang hanya di

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu Pro 2 FM.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Guys, ada kecelakaan nih di depan kantor barusan. Truk sama motor. Ih, ngeri banget. Aku kirim videonya nih.
1: Haruskah kita biarkan jiwa terenggut, sementara mata kita hanya menatap dan jari kita menyebarkannya? Stop menyebarkan gambar korban kecelakaan. Ancaman 6 tahun penjara sesuai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

0: 2026 bersama komunitas difabel sensorik netra melalui siaran langsung RRI.
1: Nikmati serunya pertandingan dunia dengan komentar pertandingan yang informatif, suasana penuh kebersamaan dan semangat sportivitas tanpa batas.
0: Karena sepak bola milik semua tanpa terkecuali.
1: Catat waktunya, ajak keluarga, sahabat dan komunitas Anda, lebih khusus untuk kaum difabel, untuk ikut merasakan kemeriahan Piala Dunia 2026 bersama RRI.
0: Info lengkapnya melalui siaran dan media sosial Radio Republik Indonesia di kota Anda.
1: RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Tahukah kamu, tradisi nonton bareng atau nobar sepak bola ternyata sudah ada sejak hampir 100 tahun lalu loh. Awalnya, tahun 1920-an di Inggris, para penggemar sepak bola berkumpul di pub untuk mendengarkan siaran pertandingan lewat radio bersama-sama. Namun, setelah televisi ditemukan di era tahun 1950-an, nobar bola makin populer. Orang-orang mulai ramai berkumpul di balai warga, kafe, hingga lapangan terbuka demi mendukung tim favorit mereka. Di Indonesia, budaya nobar mulai populer sejak Piala Dunia tahun 1986. Bahkan sebelum televisi masuk ke pelosok, masyarakat sudah lebih dulu dengar bareng lewat siaran RRI. Kini, nobar makin meriah dengan layar lebar, live streaming, hingga yel-yel seru yang menyatukan anak muda, keluarga, dan berbagai komunitas pecinta bola. Lebih dari sekadar menonton pertandingan, nobar menjadi simbol kebersamaan dan semangat bersatu dalam satu sorakan penuh antusias.

Piala Dunia FIFA bukan cuma soal pertandingan, tapi juga penuh fakta, sejarah, dan cerita seru yang wajib kamu tahu. Dan sesaat lagi, kita akan obrolin semuanya di Ngerti Bola.

Piala Dunia FIFA merupakan turnamen sepak bola dunia yang digelar setiap 4 tahun sekali. Kompetisi antar negara ini pertama kali digelar pada 1930 dan hingga kini menjadi ajang olahraga paling bergengsi di dunia. Menjadi tuan rumah Piala Dunia merupakan sebuah kehormatan besar, sebab negara yang ditunjuk otomatis jadi peserta Piala Dunia tanpa perlu mengikuti jalur kualifikasi. Namun, menjadi tuan rumah membutuhkan biaya yang sangat besar untuk membangun infrastruktur, peremajaan fasilitas standar FIFA, serta biaya operasional lainnya. Meski begitu, terdapat manfaat jangka panjang, terutama bagi sektor pariwisata dan pertumbuhan ekonomi negara penyelenggara. Piala Dunia Qatar 2022 mencatatkan angka yang mencengangkan, yakni sekitar 220 miliar dolar. Sebagai perbandingan, biaya penyelenggaraan Piala Dunia Rusia 2018 hanya berkisar 11,6 miliar dolar. Anggaran besar ini mencakup pembangunan stadion futuristik, infrastruktur transportasi, di dalamnya metro, jalan raya, hingga bandara, serta hotel dan fasilitas pariwisata lainnya. Sebagian besar biaya sebenarnya bukan untuk stadion, melainkan transformasi nasional Qatar secara menyeluruh. Data menunjukkan bahwa biaya penyelenggaraan Piala Dunia cenderung meningkat setiap edisi. Meski ada pengecualian, seperti Spanyol yang mengeluarkan biaya sangat besar lebih awal dari tren, secara keseluruhan pengeluaran terus naik. Brasil menghabiskan dana besar pada 2014 karena kebutuhan percepatan pembangunan stadion. Sementara Rusia pada 2018 tercatat mengeluarkan biaya lebih rendah dari perkiraan, meski hal ini diduga terkait pelaporan yang tidak sepenuhnya transparan. Di sisi lain, negara tuan rumah juga berupaya menutup biaya melalui berbagai sumber pendapatan. Pendapatan terbesar berasal dari hak siar televisi yang secara konsisten menjadi sumber utama pemasukan. Disusul oleh sponsor, baik dari dalam maupun luar negeri, yang memberikan kontribusi cukup signifikan. Sementara itu, penjualan tiket justru menjadi sumber pendapatan paling kecil dibandingkan yang lain. Dalam beberapa dekade terakhir, pendapatan dari Piala Dunia meningkat drastis hingga mencapai miliaran dolar, mencerminkan popularitas global turnamen ini yang terus berkembang. Jika disesuaikan dengan inflasi, ada beberapa anomali menarik. Misalnya, Amerika Serikat pada 1994 mencatat pendapatan sponsor yang sangat tinggi. Hal ini kemungkinan dipengaruhi kondisi ekonomi global saat itu, di mana Amerika Serikat sedang mengalami resesi sehingga nilai relatif pendapatan terlihat lebih menonjol. Konsep tuan rumah bersama menjadi salah satu solusi untuk mengatasi tingginya biaya penyelenggaraan. Hal ini pertama kali dilakukan pada Piala Dunia 2002 oleh Jepang dan Korea Selatan. Kedua negara ini berbagi biaya sekaligus pendapatan, serta menyelenggarakan pertandingan di masing-masing wilayah. Final turnamen tersebut digelar di Jepang, dengan Brasil keluar sebagai juara setelah mengalahkan Jerman. Model ini dinilai efektif karena mampu mengurangi beban finansial sekaligus memaksimalkan sumber daya. Kedepan, tren ini diperkirakan akan semakin sering digunakan, termasuk pada Piala Dunia 2026 yang digelar bersama oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA bukan sekadar ajang olahraga, tetapi juga proyek ekonomi berskala besar. Di satu sisi, biaya yang dikeluarkan sangat besar dan beresiko. Namun di sisi lain, potensi keuntungan jangka panjang dari sektor pariwisata, infrastruktur, dan citra global membuat banyak negara tetap berlomba-lomba menjadi tuan rumah. Pada akhirnya, menjadi tuan rumah Piala Dunia adalah soal keseimbangan antara investasi besar dan peluang keuntungan jangka panjang.

0: Saya Joni Lumba, pengamat sepak bola dari Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Saya memberikan apresiasi dan profesiat terbaik untuk RRI, ya, di mana mereka mendapatkan hak siaran Piala Dunia tahun 2026. Mengapa RRI? Karena RRI bagi saya adalah sebuah lembaga yang menjadi media terdekat bagi masyarakat. Dan ada nilai sosial dan nilai kemanusiaan yang dimunculkan oleh RRI. Ya, ketika orang-orang di daerah 3T yang tidak bisa mengakses televisi, RRI menjadi jawaban yang pasti untuk mereka. Ketika mereka mendengar, mereka membayangkan dan seolah-olah mereka berada dalam atmosfer Piala Dunia. Terima kasih RRI. Hal yang kedua, RRI juga membantu kaum disabilitas, terutama mereka yang tunanetra. Di situ ada nilai sosial, nilai kemanusiaan yang ditanamkan oleh RRI bagi mereka, supaya walaupun mereka tidak melihat, tetapi mereka mendengar, di situ mereka juga terlibat, menyaksikan dengan telinga mereka bahwa Piala Dunia adalah olahraga sepak bola terbesar di dunia. Terima kasih RRI, terima kasih TVRI, terima kasih juga Antara. Semuanya untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Salam olahraga, jaya RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih untuk RRI.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.

Sport lengkap dengan sejumlah informasi dari Piala Dunia 2026 yang tinggal menghitung hari, teman Pro 2, 12 Juni ini ya, dan jadwalnya juga udah keluar. Di mana tuh ngengkel lihat dulu nih teman Pro 2 ya. Udah bersiap-siap akan menyaksikan negara pilihan atau negara jagoan kamu berlaga yang pastinya 12 Juni 2026 bakal dibuka, yang mana Meksiko akan melawan Afrika Selatan di jam 4 pagi, sementara setelah itu Republik Korea Selatan akan melawan Ceko di jam 11 siang, dan Kanada pada 13 Juni 2026 akan melawan Bosnia ya. Sementara Amerika Serikat akan melawan Paraguay hari Minggu. Wah, ini kayaknya pada seru semua ya teman Pro 2, di mana dari Qatar yang bakal melawan Swiss, Brazil melawan Maroko, Haiti melawan Skotlandia, Australia melawan Turki. Hari Senin lebih gacor lagi teman Pro 2. Karena Jerman bakal melawan Curacao, Belanda bakal melawan Jepang. Ini yang kita nantikan juga ya. Ada Pantai Gading yang bakal melawan Ekuador, Swedia juga yang bakal melawan Tunisia. Dan selanjutnya akan banyak negara-negara yang juga akan bertanding dalam jadwal yang telah disusun. Gimana? Udah siap ya teman Pro 2? Kalau di media sosial sendiri, ini untuk teman-teman yang ada di Maluku, di Papua, wah sampai mereka juga berkumpul untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026, keliling-keliling ya, keliling kota, kemudian juga keliling kampus dan kampung maksudnya teman Pro 2. Dan juga bahkan ada kalau di media sosial itu euforianya bendera-bendera tiap negara yang nanti akan berlaga pada perhelatan Piala Dunia FIFA 2026 ini juga udah dikibarkan. Dan bahkan FYP sampai ke negara Jerman, kemudian juga ada yang sampai ke Amerika dan lain sebagainya ya. Mereka juga melihat bahwa masyarakat kita, orang Indonesia ini sangat antusias sekali dengan perhelatan Piala Dunia. Ya iyalah, gimana udah siap jersey kamu? Kalau Angel belum, lagi mencari juga jersey yang pas ya, karena kalau Angel sendiri mendukung siapa? Kalau Angel pribadi mendukung Belanda sih. Belanda ya teman Pro 2. Dan belum dapat aja jersey-nya. Gimana kalau misalnya teman Pro 2 kayaknya udah ya. Argentina, Brasil, Portugal, apalagi nih? Jepang atau mungkin juga Inggris udah siap? Ya, udah siap. Setelah ini juga masih ada informasi terkait dengan Thomas Tuchel yang katanya enggak jamin Jude Bellingham akan menjadi pilihan utama Inggris di Piala Dunia 2026. Loh, ada apa ini ya?

0: Waduh, viral di medsos soal Godzilla El Nino. Ini apaan sih? Monster beneran?
1: Tenang, Besti. Itu sebutan buat kemarau super ekstrim. Godzilla menggambarkan bagaimana cuaca bakal jauh lebih panas, lebih lama, dan bikin gerah maksimal.
0: Aduh, berarti bisa kering di mana-mana dong.
1: Makanya, kita harus waspada. Dan yang harus dilakukan mulai sekarang adalah hemat air, buat sumur resapan hujan, perbaiki kebocoran, dan hindari bakar lahan. Dan yang terakhir, jangan bakar sampah sembarangan. Yuk, lebih peduli dan waspada, karena bencana bisa dicegah kalau kita siap dari sekarang.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: But Westwood got take now there. Vegas, big chance for Vegas. Oh, drags it inside and it's cleared by Alexander Arnold.
5: Pecinta sepak bola Indonesia, inilah dia waktunya kick off babak yang pertama. Coach Rene Albert, kali ini kita lihat jepret. Ya ampun, saatik dari Mang.
6: Bayangkan saja, tanpa hadirnya komentator, bagaimana kita bisa merasakan euforia gol kemenangan atau kekecewaan saat laga tanding tim sepak bola kesayangan kita kalah? Suara yang menemani kita sepanjang pertandingan sepak bola, dari analisis mendalam hingga teriakan gol yang membakar semangat, memiliki sejarah yang panjang. Komentator sepak bola pertama kali hadir pada awal abad ke-20, tepatnya pada tanggal 22 Januari tahun 1927. Radio BBC menyiarkan komentar pertama mereka tentang pertandingan sepak bola Liga Inggris. BBC menyiarkan laga Arsenal melawan Sheffield United. Saat itu pertandingan sepak bola tidak disiarkan secara langsung di televisi seperti sekarang ini, sehingga radio menjadi satu-satunya cara untuk mendengar langsung berita dan laporan pertandingan. Semenjak itu, komentator menjadi jembatan antara aksi di lapangan dan imajinasi pendengar di rumah. Seiring berjalannya waktu, komentator bola menjadi semakin terkenal dan dihormati. Suara mereka tidak hanya memberikan narasi tentang permainan, tapi juga membawa nuansa emosi, kegembiraan, dan kekecewaan kepada jutaan pendengar. Suara komentator menjadi suara stadion yang membawa sensasi langsung ke telinga pendengar di seluruh dunia. Kemudian, dengan munculnya televisi sebagai media utama untuk menonton pertandingan sepak bola, peran komentator bola semakin berkembang. Di era digital saat ini, komentator bola telah menjadi fenomena budaya tersendiri. Mereka tidak hanya berkomentar selama pertandingan, tetapi juga aktif di media sosial dan platform online lainnya. Dari setiap gol yang tercipta, setiap kartu merah yang dikeluarkan, dan setiap momen dramatis dalam pertandingan, selalu ada suara komentator yang menghidupkannya.
7: Taken quickly. Hannes's last pass to Richards. Ronaldo! Unbelievable! This is a team that refuses to buckle. It was all slipping away from Ronaldo.
8: Pro 2 FM.

Teman Pro 2 Piala Dunia 2026 ini juga menyaksikan dari pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel yang tidak menjamin Jude Bellingham menjadi pilihan utama lini tengah untuk The Three Lions. Pelatih asal Jerman ini mengatakan pemain berusia 22 tahun tersebut harus berjuang untuk mendapatkan tempat di tim inti karena pada perhelatan Piala Dunia FIFA 2026 Jude Bellingham diberi nomor punggung 10 dengan harapan ia bisa menjadi pilihan utama bersama dengan Declan Rice dan Elliot Anderson di tengah lini barisan. Tapi saat babak kualifikasi, pemain Aston Villa Morgan Rogers lebih sering menjadi pilihan utama ketimbang pemain Real Madrid tersebut. Oleh karena itu, Tuchel meminta agar Jude Bellingham harus berjuang untuk mendapatkan tempatnya di tim inti, teman Pro 2. Dan yang pasti, Thomas Tuchel justru menuai kecaman dari mantan pemain Inggris dan Manchester United Gary Neville. Ia bersikeras Bellingham harus menjadi pemain inti untuk timnas Inggris pada perhelatan Piala Dunia nanti meskipun ia menyukai kualitas dari Morgan Rogers. Dan timnas Inggris sendiri, teman Pro 2, akan memulai perjuangan melawan Kroasia pada 18 Juni mendatang, lalu setelah mereka akan menghadapi Ghana 23 Juni dan Panama pada 27 Juni 2026.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu Pro 2 FM.

Kamu masih mendengarkan rangkaian Santai Siang di segmen kita yang terakhir ya teman Roy 2 dari koleksinya Paul Aro Selasa. Padahal hari ini hari apa? Rabu ya teman Roy 2, gak apa-apa deh. Namanya juga lagu ya. Ada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Dari antara hari-hari tersebut ada gak sih teman Roy 2 hari yang memang paling kamu suka dan hari yang paling buat kamu merasa bahwa hari yang paling terberat deh? Mungkin ada ya, nggak pakai hari-hari tertentu, mungkin bisa beberapa hari atau hari ini hari yang menyenangkan, atau bisa juga hari yang terberat karena pekerjaan semakin menumpuk. Kita juga bekerja tapi juga pikiran ya, pikiran ini kayak melayang gitu teman Pro 2. Ketika melihat media sosial menginformasikan harga yang mulai naik, nah ini juga membuat kita tambah berpikir, aduh kayaknya kalau untuk mengharapkan pendapatan satu aja pemasukan kayaknya kurang banget ya teman Pro 2, harus lebih kreatif dan jeli melihat apa yang ada saat ini nih. Gimana? Dari antara teman Pro 2 mungkin ada juga yang mau berbagi tips, boleh banget di 08 11 38 20 90 90, atau juga ada dari antara teman Pro 2 yang punya tips terkait dengan hemat ya. Cara berhemat menurut kamu, kalau sebulan kamu bisa berhemat, bisa pengeluaran yang kamu pakai bisa sampai berapa sih teman Pro 2? Apakah hanya sejuta doang? Mengingat juga ini harga bensin untuk beberapa jenis, satu jenis atau dua jenis ya, nanti Angel spill, naik ya teman Pro 2. Nah terus juga harga-harga yang lain juga ikut naik, apalagi harga kopi. Aduh, yang suka kopi sekarang juga mulai pikir-pikir ya, ini ngopi nongkrong atau lebih baik ya udah di rumah aja ngopinya nih.

Ada kabar duka yang datang dari penulis lagu Dua Lipa dan Britney Spears, Talay Riley, yang tewas dalam aksi penikaman yang ada di London. Teman Produa, selama karirnya Talay Riley memang dikenal sebagai pencipta lagu yang berkompetisi di sejumlah karya hits milik artis internasional termasuk Dua Lipa, Britney Spears, Chris Brown, and Khalid. Berdasarkan keterangan dari Kepolisian Metropolitan London, secara resmi Riley ditemukan sudah dalam kondisi luka ya, dan ditusuk di sebuah kediaman yang berada di kawasan Silvertown, London pada hari Jumat pagi 5 Juni 2026 waktu setempat. Di mana petugas yang datang ke lokasi langsung mengevakuasi Riley ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Tapi meski telah mendapatkan penanganan medis, ia dinyatakan meninggal dunia. Dan dalam kejadian tersebut, seorang pria berusia 20 tahun juga ditemukan mengalami luka tusuk dan kini masih menjalani perawatan dengan kondisi yang dilaporkan stabil ya. Kalau dari pihak kepolisian juga langsung bertindak cepat dengan mengamankan 3 orang yang sempat dicurigai terlibat dalam kasus tersebut, di mana seorang pria berusia 27 tahun dibebaskan dengan jaminan, sementara seorang pria berusia 24 tahun dan seorang perempuan berusia 25 tahun dibebaskan tanpa tindakan hukum lebih lanjut. Ya, teman Produa, sepanjang karirnya dalam industri musik, Talay Riley dikenal sebagai salah satu penulis lagu yang paling berbakat dan dia juga punya andil dalam terciptanya berbagai hits internasional.

0: Halo? Halo? Halo? Halo, ini siapa ya?
1: Hening berujung tipu. Pernah mengalami hal seperti itu? Nomor asing menelpon, namun tidak ada suara ketika kita menyapa. Waspada, itu silent call atau panggilan hening dari nomor asing. Modus ini digunakan penipu untuk memastikan nomor telepon kita aktif dan bisa jadi target phishing, rekayasa sosial, bahkan pencurian suara dengan AI. Yang dapat kita lakukan dengan jangan asal angkat, jangan telepon balik nomor tak dikenal, dan segera blokir. Jangan sembarang bicara pada nomor tak dikenal.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Indonesia juara 1 di Asia Tenggara. Tapi sayang, bukan soal prestasi, melainkan penyumbang 14 juta ton sampah makanan tiap tahun. Nyatanya, 40% lebih sampah nasional kita isinya cuma sisa makanan. Kamu pikir itu organik dan aman? Big no. Karena bagi bumi, sisa jadi bencana. Di TPA, tumpukan sisa makananmu melepaskan gas metana. Inilah biang kerok krisis iklim yang bikin bumi kita makin panas. Yuk, stop jadi penyumbang sampah, ambil secukupnya, habisin semuanya.
4: Pro 2 FM.

masih mendengarkan Radio FM Kupang, teman terbaik kamu, Bruno Mars, Risk It All di santai siang kita. Ini mataharinya nyelekit banget. By the way, teman Pro2, ada yang lagi hebring juga ya. Jadi ini di media sosial juga dihebohkan dengan Namoi Budaya atau yang dikenal sebagai DJ bernuansa reggae dan juga seorang content creator dengan slogan Cause One Love untuk Satu Cinta, kini mengambil langkah baru ya teman Pro2 di luar dunia musik. Jadi lewat brand bernama Rastara, Namoi Budaya ini resmi meluncurkan produk beras premium, bayangin aja, dengan tagline Cita Rasa Nusantara. Wah, luar biasa ya teman Pro2. Jadi melalui Rastara ini, Namoi katanya dia pengen banget mengajak masyarakat untuk lebih menghargai proses panjang di balik sepiring nasi sekaligus merayakan cita rasa yang lahir dari tanah Indonesia. Jadi peluncuran ini juga menjadi bentuk perluasan kiprah dari dunia musik dan konten kreatif ke sektor pangan, sejalan dengan pesan yang ia tulis dalam unggahan menuju swasembada yoman. Hihi. Kreatif juga ya teman Pro2. Jadi Rastara ini ya nama merek beras juga sih kalau mau dibilang teman Pro2. Nah, ini mengajarkan kita kalau punya pekerjaan itu kayaknya gak bisa satu ya. Pekerjaan ada, kayaknya bisnis juga harus berjalan nih.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik.

0: Mari bergabung dalam kegiatan Dengar Bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 bersama komunitas difabel sensorik netra melalui siaran langsung RRI.
1: Nikmati serunya pertandingan dunia dengan komentar pertandingan yang informatif, suasana penuh kebersamaan, dan semangat sportivitas tanpa batas.
0: Karena sepak bola milik semua tanpa terkecuali.
1: Catat waktunya, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda. Lebih khusus untuk kaum difabel untuk ikut merasakan kemeriahan Piala Dunia 2026 bersama RRI.
0: Info lengkapnya melalui siaran dan media sosial Radio Republik Indonesia di kota Anda.
2: RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Siapa di sini yang dapurnya masih menggunakan lap dari baju bekas? Lap dari baju bekas mungkin terlihat praktis dan murah, tapi tahukah kamu, baju yang sudah lama tersimpan bisa menjadi sarang debu, jamur, bakteri, bahkan sisa bahan kimia dari pewarna kain. Saat digunakan untuk membersihkan meja makan, peralatan dapur atau piring dari debu, zat berbahaya yang ada dalam serat kain bisa menempel pada makanan yang kamu konsumsi. Akibatnya, risiko gangguan kesehatan seperti alergi, infeksi kulit, hingga masalah pernapasan bisa meningkat. Jangan sampai niat membersihkan justru membawa penyakit. Gunakan lap bersih yang memang khusus dibuat untuk dapur dan rumah, bukan baju bekas yang sudah tidak layak pakai. Bersih itu penting, tapi lebih penting lagi menjaga keluarga kamu agar aman dari penyakit.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Minum air putih itu sehat, tapi kalau berlebihan, hati-hati, kamu bisa mengalami overhidrasi. Overhidrasi terjadi ketika tubuh menerima cairan melebihi kebutuhan. Tandanya bisa berupa urin terlalu bening, sering buang air kecil, sampai tubuh terasa bengkak. Kalau dibiarkan, kadar garam tubuh bisa menurun dan memicu mual, sakit kepala, hingga kram otot. Cukupi kebutuhan mineral dalam tubuh, plus asupan dari buah dan sayur. Minum secukupnya, sehat pun terjaga.
4: Pro 2 FM.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Kamu masih mendengarkan Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Ada salah satu film dokumenter karya sutradara Indonesia, Ramadio Syahputra, yang berjudul Dissidence ya. Oh, Dissidence. Dissidence ini turut mendapatkan perhatian dalam ajang Banff Center Mountain Film and Book Festival di Kanada, salah satu festival film pegunungan dan petualangan yang paling bergengsi di dunia. Nah, teman Pro 2, film ini mengangkat kisah perjuangan atlet kembar panjat tebing Indonesia, Raffiandi dan Raffianto, dalam menghadapi tantangan hidup sekaligus perjalanan mereka mengejar mimpi di dunia olahraga ekstrim. Nah, pemutaran film ini ya, Dissidence di Banff, ternyata menjadi momen penting teman Pro 2, karena film ini ternyata diputar lebih dulu di panggung internasional sebelum dirilis di Indonesia sendiri. Dan tentunya kehadiran film ini juga menandai semakin besarnya perhatian dunia terhadap karya dokumenter dan cerita petualangan dari Asia Tenggara, khususnya dari Indonesia. Nah, teman Pro 2, dari Ramadio sendiri menceritakan saat filmnya diambil oleh Banff, dan kenapa sih ia memilih untuk tayang dulu ya di luar negeri daripada masuk ke Indonesia, yang pastinya katanya kepuasan dirinya secara pribadi. Jadi kayak gitu teman Pro 2. Nah, saat ditanya oleh pihak Banff, negara mana saja yang tidak ingin ditayangkan film ini, ya dari Ramario menjawab adalah negara di wilayah Asia Tenggara, khususnya Indonesia sendiri. Tapi sebenarnya ini sih strategi ya, karena ia juga butuh orang-orang Eropa dan orang luar ya, kayak orang mancanegara melihat film terkait dengan perjuangan atlet dengan keterbatasan, sehingga ya bisalah membuat orang Eropa tuh semakin lebih bersyukur gitu teman Pro 2. Dan yang pastinya film ini juga mendapatkan sambutan luar biasa dalam pemutarannya Banff Mountain Film and Book Festival. Ini kalau tayang bakal seru juga sih. Kita bakal melihat ya seperti apa sih perjuangan para atlet-atlet kita yang memang tidak tersorot dari hingar-binar media.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

Tahukah kamu, tradisi nonton bareng atau nobar sepak bola ternyata sudah ada sejak hampir 100 tahun lalu loh. Awalnya, tahun 1920-an di Inggris, para penggemar sepak bola berkumpul di pub untuk mendengarkan siaran pertandingan lewat radio bersama-sama. Namun, setelah televisi ditemukan di era tahun 1950-an, nobar bola makin populer. Orang-orang mulai ramai berkumpul di balai warga, kafe, hingga lapangan terbuka demi mendukung tim favorit mereka. Di Indonesia, budaya nobar mulai populer sejak Piala Dunia tahun 1986. Bahkan sebelum televisi masuk ke pelosok, masyarakat sudah lebih dulu dengar bareng lewat siaran RRI. Kini, nobar makin meriah dengan layar lebar, live streaming, hingga yel-yel seru yang menyatukan anak muda, keluarga, dan berbagai komunitas pecinta bola. Lebih dari sekadar menonton pertandingan, nobar menjadi simbol kebersamaan dan semangat bersatu dalam satu sorakan penuh antusias.

0: Santai Siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Membongkar sebuah memori yang lama dan menuangkannya dalam sebuah buku bukanlah hal yang mudah. Ada ingatan bahagia, tetapi ada juga kenangan yang membuat hati terasa perih. Apalagi jika itu momen bersama orang yang kita sayangi, ibu. Tentunya akan terasa menggetarkan hati. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. Buku yang berjudul Hal-hal yang tinggal dan tak pernah tanggal, karya Lucia Priyandarini, mengajak para pembacanya untuk turut menyusuri hasil kerja kerasnya membongkar kenangan pribadi sang penulis bersama mendiang ibunya yang dulunya merupakan seorang dosen di Kota Malang, Jawa Timur. Setiap detail buku ini syarat akan makna yang membuat pembacanya mustahil tidak meneteskan air mata. Dalam setiap lembaran buku bercerita tentang catatan-catatan dan lika-liku sang ibu yang harusnya bisa membuktikan sebagai seorang ibu yang baik dalam membesarkan anaknya dan bukanlah ibu yang gagal. Salah satu bagian yang mengesankan dalam buku ini adalah ketika Lucia menulis tentang punggung ibunya karena ia melihat punggung sang ibu yang selalu sibuk mengoreksi ujian mahasiswa, memasak, ataupun menyetrika seragam sekolah. Tentunya pengalaman ini serupa dengan hubungan kita dengan ibu kita yang memiliki banyak persamaan karena obrolan soal relasi antara ibu dan anak tak akan pernah usai sampai akhir masa. Jangan lewatkan setiap pesan moral yang ada dalam buku ini. Because when you open your book, you open your mind.
0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.

Prodi Wengkel juga udah harus masuk ke sore ceria, menuntaskan kebersamaan kita di santai siang untuk episode di hari Rabu siang ini, 10 Juni 2026. Setelah ini Angel bakal spill 3 informasi terbaru untuk teman Prodi 2. Stay tune aja terus di Prodi 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Sore ceria with Pro 2.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Info Pro 2 FM.

0: tepatnya pukul 15 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2 mendengarkan info sore Pro 2 FM Kupang bersama saya Angela Ivania untuk Rabu 10 Juni 2026 menghadirkan 3 informasi singkat teman Pro 2. Kita awali dari Ridley Scott yang akan menyutradarai adaptasi film terbaru dari novel klasik karya Robert Louis Stevenson yang berjudul Treasure Island. Hugh Jackman yang nantinya akan berperan sebagai bajak laut ikonis Long John Silver dalam proyek layar lebar yang akan datang ini. Naskahnya ditulis oleh Ed Lawrence, writer Jack Thorne, dan nanti bakal diproduksi di bawah bendera Scott Free. Kemudian kita juga punya informasi menarik teman Pro 2 dari Netflix yang akhirnya merilis teaser perdana untuk serial live action terbarunya Scooby-Doo Origins. Proyek ini akan mengisahkan masa remaja geng pemecah misteri kesayangan tersebut tepat di musim panas terakhir mereka di perkemahan, yang mana Scooby-Doo Origins ini bakal dibintangi McKenna Grace, Tanner Hagen, Abby Ryder Fortson, and Maxwell Jenkins. Dan serial ini dijadwalkan akan tayang perdana pada tahun 2027. Informasi terakhir kita, teman Pro 2 dari FX merilis trailer untuk The Bear, musim kelima, musim terakhir serial ini yang akan tayang perdana pada Kamis 25 Juni mendatang. Musim ini dimulai dari pagi hari setelah Sydney, Richie, and Sugar mengetahui Kemi benar-benar meninggalkan industri kuliner, menyerahkan restoran ke tangan mereka tanpa uang dan di bawah ancaman akan dijual. Dengan badai hebat sebagai titik tekan fisik musim ini, para rekan baru harus menyatukan tim untuk layanan terakhir demi mengejar satu bintang Michelin. Itu dia informasi yang dapat Angel hadirkan untuk kamu. Kita lanjutkan kebersamaan kita di Sore Ceria, buat sore kamu semakin berwarna.
1: Sekian info Pro 2 kali ini.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Sore ceria with Pro 2.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Indonesia juara 1 di Asia Tenggara. Tapi sayang, bukan soal prestasi, melainkan penyumbang 14 juta ton sampah makanan tiap tahun. Nyatanya, 40% lebih sampah nasional kita isinya cuma sisa makanan. Kamu pikir itu organik dan aman? Big no. Karena bagi bumi, sisa jadi bencana. Di TPA, tumpukan sisa makananmu melepaskan gas metana. Inilah biang kerok krisis iklim yang bikin bumi kita makin panas. Yuk, stop jadi penyumbang sampah, ambil secukupnya, habisin semuanya.
5: Pro 2 FM.

Sore ceria buat sore kamu semakin berwarna. Nona Roller Bright di Pro 2 FM Kupang. Sore ceria untuk semua teman Pro 2, semoga udah balik lagi mood kita teman Pro 2 setelah hari ini mengalami hari yang sangat diisi aja deh sendiri sama teman Pro 2 ya. Nyel enggak bisa mengetahui juga. Tapi semoga aja dengan apa yang kamu kerjakan ya dari pagi hingga saat ini, ya kalau stres mari kita scroll dulu. Tapi kalau scroll tambah stres ya teman Rodo, ini mendapatkan banyak banget nih informasi-informasi yang bisa buat kita, aduh, seperti kata Nona, mau jalan-jalan, mau kemana? Kalau misalnya harga BBM Pertamax 92an resmi naik jadi 12.300 teman Rodo. Oke, ini Angel baru upload nih media sosial ya. Jadi dari tadi malam ya atau tadi pagi ya, teman Pro 2 dari PT Pertamina yang resmi menaikkan harga dua jenis bahan bakar minyak non subsidi mulai dari hari ini ya, di mana Pertamax kemudian juga Pertamax Green ya. Dan kenaikan ini juga menjadi penyesuaian perdana untuk Pertamax sejak harga minyak dunia membumbung akibat pecahnya perang Israel dan Iran pada Februari lalu, dan di saat jenis BBM non subsidi lain udah lebih dulu naik sejak April kemarin ya teman Pro 2. Nah, kalau dari pihak Pertamina juga menegaskan penyesuaian ini memang udah melewati proses evaluasi sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Jadi katanya sih teman Pro 2 dari sekretaris perusahaan Pertamina Patraniaga Robert Dumatubun menjelaskan harga jual Pertamina diputuskan dengan tetap dikoordinasikan bersama pemerintah sebagai regulator dan menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan penyediaan energi dan distribusi BBM yang berkualitas bagi masyarakat. Ini harus terus berjalan optimal teman Pro 2. Jadi mulai dari ya dia juga memastikan gitu kalau produk BBM yang lain gak ikut naik, mulai dari Pertamax Turbo, Dexlite, Pertamina Dex hingga BBM bersubsidi Pertalite dan Biosolar. Tapi tetap aja ya teman Pro 2, kenaikannya ini cukup signifikan nih pada Pertamax RON 92 yang memang sebelumnya 12.300 kini melonjak jadi 16.250 rupiah per liter, sementara Pertamax Green juga ikut naik dari 12.900 sekarang udah 17.000 per liter ya. Dimana kebijakan ini sekali lagi diambil oleh Pertamina dengan mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia. Jalan-jalan memang kayaknya harus pakai sepeda atau sepatu roda aja deh. Atau mungkin gimana teman Pro 2 yang masih suka jalan-jalan, sama Angel juga nih, kayak kalau udah stuck ya, udah boring, udah mau pecah kepala ini, ya pasti harus cuci mata lah, jalan-jalan, ya gak harus ke mall juga gitu. Karena kalau ke mall atau mungkin kayak tempat-tempat lain, kayak tempat nongkrong juga, yang ada tambah stres ya. Tapi gimana teman Pro 2? Kalau pendapat kamu nih, Angel tunggu ya tensinya. Ada yang biasa aja, katanya belum ngefek sih, soalnya baru aja gajian ya, apalagi terima bonus dan lain sebagainya. Oke deh. Tapi ada juga yang mulai pikir-pikir banting setir lagi nih, selain dengan pekerjaan utama, kira-kira harus punya yang namanya pekerjaan sampingan.

Hidup akan dimulai dari kelahiran dan berakhir dengan kematian. Di antara hidup dan mati, akan ada banyak pilihan termasuk hidup. Karena hidup adalah pilihan. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. Ahmad Rifai Rifan hadir dengan buku motivasinya. Gaya bahasanya begitu khas, ringan dibaca, namun bermakna dalam. Buku ini disajikan dengan kisah-kisah singkat penuh hikmah. Kemudian di setiap kisah, penulis melakukan pembahasan sesuai dengan topik dari kisah tersebut. Buku Hidup Sekali Berarti Lalu Mati akan mengajak kamu untuk merenungi apa itu kehidupan sehingga kita tidak salah memaknainya dan dapat memperbaiki hidup kita agar dapat memiliki arti dan manfaat bagi orang lain sehingga tidak ada penyesalan nantinya. Buku ini dibagi menjadi 3 bagian di dalamnya, yaitu bagian pertama, hidup sekali, bagian kedua, berarti, dan bagian yang ketiga, lalu mati. Sesuai dengan judulnya, setiap kehidupan di dunia, baik itu manusia atau makhluk hidup lainnya, akan menuju pada kematian. Namun, bagaimana kita bisa mengisi kehidupan kita dengan begitu berarti dan tidak sia-sia? Hidup menjadi berarti jika nilai rapor diisi tinggi oleh orang di sekitar yang merasakan kehadiran pemilik rapor. Buku ini menjelaskan dan mengajak semua untuk memberi arti pada hidup. Hidup adalah kompetisi. Ada yang sukses, ada yang gagal. Ada yang naik, ada yang turun. Ada yang mulia, ada yang hina. Berlombalah dalam kebaikan. Saat kita jalan, di tempat lain orang sedang berlari menuju impiannya masing-masing. Segera bangunlah dari tidur panjang. Mumpung jantung masih berdetak, isilah dengan aktivitas produktif. Hidup sekali, berarti lalu mati. Jadi, buatlah hidupmu lebih berarti. Penulis buku Hidup Sekali Berarti Lalu Mati merupakan penulis muda yang berusia 25 tahun yang lahir di Lamongan dan besar di Lamongan. Secara garis besar, buku ini menyajikan kisah yang luar biasa. Bahasanya ringan, disertai kisah-kisah yang menggugah dan merubah. Untuk seukuran buku motivasi, buku ini cukup komplit menjelaskan hal-hal mulai dari hidup sampai mati, serta ibadah apa yang harus kita lakukan. When you open your book, you open your mind.

0: Halo sayang, kamu lagi ngapain nih? Rindu banget sama kamu. Yang, kapan uangnya dikirim? Kamu gak mau kan lihat aku susah di sini? Aku tunggu ya, Yang. Sayang kamu.
1: Awalnya cuman kenalan lewat DM. Lama-lama panggil sayang. Lalu minta transfer. Katanya butuh, katanya cinta. Tapi ternyata itu bukan cinta. Itu love scamming, modus penipuan yang berkedok cinta di dunia maya. Jangan jadi korban cinta palsu digital. Waspadai love scamming. Verifikasi dulu, percaya belakangan. Laporkan ke pihak berwenang jika curiga. Ingat, cinta sejati gak minta pulsa atau transferan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Minum air putih itu sehat, tapi kalau berlebihan, hati-hati, kamu bisa mengalami overhidrasi. Overhidrasi terjadi ketika tubuh menerima cairan melebihi kebutuhan. Tandanya bisa berupa urin terlalu bening, sering buang air kecil, sampai tubuh terasa bengkak. Kalau dibiarkan, kadar garam tubuh bisa menurun dan memicu mual, sakit kepala, hingga kram otot. Cukupi kebutuhan mineral dalam tubuh, plus asupan dari buah dan sayur. Minum secukupnya, sehat pun terjaga.

Kamu masih mendengarkan sore ceria buat sore kamu semakin menyala di sore hari ini teman Rodua. Ya kurang lebih 15 menit lagi sebelum menuntaskan kebersamaan teman Rodua di tempat kerja juga. Ada mungkin yang pulang jam 4 sore atau pukul 4 sore ya, sorry. Ada juga yang pukul 5 sore dan ada yang harus lembur di tanggal 10 Juni 2026. Yang lembur angkat tangan dulu dong teman Rodua ya. Atau mungkin juga ya karena mau lembur, jadi sore hari ini daripada nanti stres karena malam kita bakal panjang ya. Mau olahraga dulu teman Rodua. Karena kalau sekarang jaga kesehatan itu juga yang paling utama. Apalagi jaga keuangan supaya jangan ada pengurangan ya. Aduh, ada sebuah penelitian yang diterbitkan di Mayo Clinic Proceedings yang menemukan kalau stres finansial dan ketidakamanan makanan mungkin juga dapat mempercepat penuaan kardiovaskular. Nah, teman Rodua, penelitian ini menganalisis data lebih dari 280.000 orang dewasa yang menunjukkan kalau individu yang menghadapi kesulitan keuangan lebih cenderung memiliki usia kardiovaskular yang lebih tua daripada usia mereka. Ya teman Rodua, jadi ada sebuah studi yang menyatakan gak punya uang ini dapat meningkatkan risiko terkena penyakit jantung teman Rodua ya. Nah, dampak stres finansial pada kesehatan jantung tetap signifikan bahkan setelah mempertimbangkan faktor risiko medis tradisional seperti hipertensi, diabetes, hingga merokok. Jadi temuan ini juga menambah bukti yang semakin menunjukkan kalau kondisi sosial dan ekonomi ini punya peranan penting dalam kesehatan kardiovaskular individu. Setuju banget ya, karena kalau kita udah pikiran ini juga mempengaruhi tubuh kita gitu teman Rodua. Karena tubuh kita juga bakal bereaksi terhadap yang namanya hormon stres ini. Jadi supaya gak stres, healing aja juga harus ada modal. Iya gak sih? Iya udah, dijogetin aja dulu siang ini. Bukan siang, udah sore ya. Sore ini siapa tahu ya stres dari antara teman Rodua juga bisa memudar atau perlahan-lahan mood kamu juga menjadi lebih tenang, lebih fokus dan lebih baik lagi nih.

0: Piala Dunia FIFA bukan cuma soal pertandingan, tapi juga penuh fakta, sejarah, dan cerita seru yang wajib kamu tahu. Dan sesaat lagi, kita akan obrolin semuanya di Ngerti Bola. Let's go!
1: Ngerti Bola Pro 2. Ngerti Bola Pro 2. Tempatnya informasi unik dan menarik seputar dunia sepak bola. Dalam turnamen Piala Dunia 2026, selain para pemain dari berbagai negara yang disorot habis-habisan oleh kamera, ternyata ada satu bintang utama lagi yang perannya gak kalah krusial di atas lapangan hijau. Kenalin, namanya Trionda, bola resmi yang bakal dipakai sepanjang turnamen. Nama Trionda berasal dari dua kata, yaitu tri yang berarti tiga, dan onda yang berarti gelombang. Nama ini dipilih karena Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi pertama yang digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Identitas ketiga negara tersebut juga terlihat jelas pada desain bola. Warna biru melambangkan Amerika Serikat, merah mewakili Kanada, dan hijau menjadi simbol Meksiko. Sementara sentuhan warna emas pada bola menjadi penghormatan bagi trofi Piala Dunia yang ikonik. Namun keistimewaan Trionda tidak berhenti pada desainnya saja. Bola produksi Adidas ini dibekali teknologi Connected Ball, sebuah sensor canggih berfrekuensi 500 Hz yang tertanam di bagian tengah bola. Sensor tersebut mampu mengirimkan data secara real-time ke sistem VR selama pertandingan berlangsung. Dengan teknologi ini, wasit dapat mengetahui momen sentuhan bola dengan lebih akurat, membantu proses penentuan offside semi-otomatis, hingga meninjau potensi handball dan berbagai insiden kontroversial lainnya. Menariknya lagi, Trionda menggunakan konstruksi 4 panel bergelombang yang dirancang untuk menghasilkan pergerakan bola yang lebih stabil di udara. Permukaan timbulnya juga membantu pemain mendapat kontrol yang lebih baik, bahkan saat bermain dalam kondisi lapangan yang basah. Nah, Trionda bukan sekedar bola pertandingan biasa. Bola ini menjadi simbol perpaduan antara teknologi, inovasi, dan semangat persatuan tiga negara tuan rumah yang akan menggelar pesta sepak bola terbesar di dunia. Gimana? Udah siap nonton Piala Dunia 2026?
2: Ngerti Bola Pro 2.
0: Itu dia Ngerti Bola edisi Piala Dunia FIFA. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa di episode selanjutnya.
3: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
4: Teman terbaik.

ada juga nih studi terbaru ya teman Rodua, dokter sekaligus asisten profesor dari Medicine of Harvard Medical School, Dr. Tricia Parisha, saat interview dengan Today Show mengatakan orang yang hobi banget scrolling handphone tapi ketika berada di toilet ya, ini ternyata punya kemungkinan 46% lebih tinggi mengalami ambeien atau hemorrhoid teman Produa dibandingkan mereka yang tidak melakukannya. Bahkan studi ini juga sudah dibuatkan sampel di Beth Israel di Kearns Medical Center Amerika Serikat dengan melibatkan 125 orang berusia 45 tahun ke atas ya teman Produa. Nah kalau ambeien ini mungkin untuk teman Produa yang belum mengetahui apa sih maksudnya ambeien ini penyebabnya. Jadi kondisi ketika pembuluh darah di area rektum bagian bawah atau sekitar anus mengalami pembengkakan dan peradangan. Jadi kondisi ini mirip seperti varises tapi terjadi di area dubur dan biasanya dipicu ya oleh tekanan berlebihan pada pembuluh darah di bagian tersebut. Nah, menurut dokter Parisha sendiri salah satu penyebabnya adalah karena ponsel, karena ponsel ini kan membuat adiktif ya. Jadi bisa membuat seseorang duduk di toilet lebih lama dari yang seharusnya. Semakin lama waktu yang dihabiskan di sana, maksudnya waktu kita lagi ngeden sambil scrolling, ini nih teman Rodua, semakin besar tekanan yang diterima pembuluh darah di area anus. Jadi ya kalau bisa ke kamar mandi atau mungkin ke belakang ya saat buang air kecil atau besar, terutama besar ya teman Rodua, ya sebisa mungkin cepat, karena kalau scrolling kelamaan ya bisa menyebabkan ambeien katanya ya. Dan informasi ini juga menjadi akhir ya untuk segmen pertama Sore Ceria, karena sesaat lagi Angel juga akan mengajak teman Produa untuk sama-sama kita bakal berkenalan dengan bintang tamu spesial di Sore Ceria buat sore kamu semakin berwarna. Stay tune terus hanya di Produa FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

mengudara di FM 90,9 MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Angel hadirkan sore ceria buat sore kamu semakin berwarna. Selamat sore untuk semua teman Pro 2 yang lagi mendengarkan baik streaming dari Atambua, dari ND, dan juga dari Kota Kupang atau dari mana saja di sore hari ini dalam rangkaian sore ceria ya. Angel hadirkan perbincangan menarik bersama dengan salah satu anak muda NTT yang keren banget ya teman Pro 2. Dia menginspirasi lewat tulisannya yang mana baru saja terpilih 100 nominasi

0: Halo?
1: Kak.
0: Oke, selamat sore Kakak Citra.
1: Selamat sore Kak.
0: Apa kabar Kakak?
1: Puji Tuhan baik Kak.
0: Puji Tuhan baik. Kakak terima kasih loh untuk kebersamaannya di sore hari ini dan selamat untuk pencapaiannya. Gimana perasaannya masuk dalam 100 nominasi lomba menulis cerita pengalaman pribadi nih tingkat nasional lagi Kak?
1: Senang Kak, senang terharu Kak, karena nggak sesuai ekspektasi mungkin.
0: Tidak sesuai dengan harapan atau gimana maksudnya Kak?
1: Ya Kak, tidak sesuai dengan harapan mungkin. Saya pikirannya mungkin hanya mungkin menulis cerita biasa Kak, tidak ke nasional, tingkat nasional mungkin.
0: Oke. Tapi ternyata kamu masuk loh ya dalam 100 nominasi ini. Gimana setelah senang apalagi perasaannya Kak Citra? Tidak menyangka apalagi nih?
1: Terharu Kak.
0: Terharu ya. Luar biasa, keren, keren sekali. Nah kita bakal tanya-tanya bersama dengan Kakak Citra di sore hari ini. Jadi untuk teman Pro2 juga mau ikutan gabung boleh banget. Angel tunggu atensi kamu di line WhatsApp kita di 08 11 38 20 90 90. Atau juga teman Pro2 yang mau kering-kering mengudara sama Angel di sore hari ini boleh banget ya di 0380829377. Oke, Kak Citra, boleh dong diceritakan ya. Ini maksudnya apa sih? Kamu masuk dalam 100 nominee lomba menulis cerita pengalaman pribadi tingkat nasional. Boleh dong diceritakan sama kita-kita di sore ini?
1: Mohon izin, Kak. Saya sangat bersyukur bisa masuk 100 nominee lomba menulis cerita pengalaman pribadi tingkat nasional. Mohon maaf jika saya masih gugup. Di lomba itu saya mengirimkan cerita berjudul Dari Takut Menjadi Terang tentang pengalaman pertama saya ikut lomba pidato.
0: Oke. Sebelumnya kamu tahu ada lomba ini dari mana, Kak?
1: Dari guru-guru, Kak.
0: Oh, dari guru-guru. Oh, biasanya Bapak Ibu guru kalau ada ikut lomba-lomba pada kasih tahu ya?
1: Iya, Kak.
0: Oke, ini lomba pertama kamu atau kamu juga udah sering ikut lomba nih, Kak?
1: Ini lomba pertama saya, Kak.
0: Lomba untuk menulis atau lomba yang gimana nih?
1: Lomba untuk menulis, Kak.
0: Lomba menulis. Nah, waktu dikasih tahu, itu bulan apa sih? Kalau boleh tahu, Kak, bulan apa?
1: Bulan apa? Bulan Mei, Kak.
0: Oh, baru-baru ini dong berarti ya?
1: Iya, Kak.
0: Wah, keren juga nih. Nah, setelah dikasih info, Citra ikut lomba. Terus gimana persiapannya Kakak Citra?
1: Mungkin sangat-sangat terburu-buru ya, Kak. Mm-hmm. Karena waktunya mepet sekali.
0: Oh, waktunya mepet?
1: Iya, Kak.
0: Boleh diceritakan ini mepet maksudnya waktu pengumuman dari guru sama untuk final pengiriman lombanya gimana?
1: Pengumuman dari guru sih Kak udah dari jauh, tapi pas pengumuman dari yang berwajib untuk mau ke sana ke Surakarta tuh Kak, pengumumannya di tanggal 19 Mei Kak, karena kami jalan ke Surakarta itu tanggal 22 Kak, 22.
0: Oke, lari lewat ya.
1: Iya Kak.
0: Oke, nah setelah itu ya, ada gak sih persiapan sebelumnya kayak kamu harus mengirim dulu nih karya kamu kan?
1: Iya Kak.
0: Nah itu butuh persiapan untuk menulis berapa lama Kak Citra?
1: 3 minggu Kak, itu 3 minggu.
0: Lama juga.
1: Iya Kak.
0: Apa yang membuat Kakak Citra terinspirasi untuk menulis, ya udah deh pengalaman pribadi aja, Dari Takut Menjadi Terang ini boleh diceritakan? Dari Takut Menjadi Terang ini seperti apa tulisan kamu sehingga akhirnya terpilih nih Kak?
1: Mohon izin Kak, judul ini saya pilih karena menggambarkan perubahan dalam diri saya Kak, dari yang awalnya takut akhirnya saya berani melangkah. Mohon maaf kalau maknanya sederhana, saya hanya ingin berbagi bahwa kita semua

0: dari terang jika kalau mau berusaha.
1: Makna yang mendalam ya teman Pro 2. Ini keren. Dan akhirnya pengumumannya kapan nih kalau boleh tahu? Ketika udah menulis, mengirimkan karya kamu, terus pengumumannya kapan? 19 itu ya?
0: Kami menulis dari Mei 2025, Kak.
1: Oh, 2025. Kemudian, Kak?
0: Terus pengumumannya itu di Mei 2026, Kak.
1: Wow, lama juga setahun ya, Kak?
0: Iya, Kak.
1: Ini gimana kamu menanti, kamu berharap gak sih masuk dalam 100 nominasi ini atau gimana selama satu tahun menanti?
0: Tidak berharap juga, Kak, karena tidak berpikir sampai situ juga, Kak.
1: Intinya kayak ikut aja gitu ya, ikut berpartisipasi gitu ya, Kak, ya? Oh, oke. Okay. Nah, di dalam tulisan kamu dari takut menjadi terang, susah nggak sih menulis karena ini kan pertama kali ikut lomba? Kalau Kak Citra memang udah biasa menulis atau ini juga pertama kali nih untuk menulis cerita seperti ini?
0: Kalau soal menulis buku harian sih sudah biasa, Kak. Tapi kalau pas untuk menulis cerita sih baru pertama nih, Kak.
1: Gimana perasaannya kamu menulis dan akhirnya bisa menjadi inspirasi nih untuk orang lain juga?
0: Perasaan saya sih bangga, Kak, senang, terharu.
1: Dan kalau dari orang tua, dari keluarga, apalagi dari bapak ibu guru dan teman-teman di sekolah, seperti apa kata mereka ketika mereka tahu, wah Citra selamat kamu masuk dalam 100 nominasi ini?
0: Bangga, Kak. Orang tua saya sampai nangis ya, Kak, mungkin karena terharu.
1: Terharu ya?
0: Ya.
1: Nah, kalau bapak ibu guru gimana? Oke deh teman Pro 2. Ini sepertinya kita terputus karena jaringan juga ya. It's okay, kita akan menghubungkan kembali bersama dengan Kakak Citra Olivia Tobe yang merupakan siswi SMP swasta SMA Kristen Amanuban Tengah. Yang baru saja mendapatkan prestasi luar biasa, dia masuk dalam 100 nominasi lomba menulis cerita pengalaman pribadi tingkat nasional yang judulnya adalah Dari Takut Menjadi Terang. Benar ya, Kak, ya?
0: Ya, Kak.
1: Oh, oke. Kita lanjut lagi nih, Kak Citra. Kakak Citra, waktu penulisan itu memang ada nggak sih syarat dan kriterianya harus nulis seperti apa, panjangnya kayak gimana, ceritanya harus seperti apa? Boleh dong di-spill sama kita?
0: Gimana, Kak? Ceritanya tuh kayak susah-susah. Gimana, Kak?
1: Pokoknya susah-susah gampang gitu ya?
0: Iya, Kak.
1: Ada gak sih tantangan dalam menulis bagi seorang Citra?
0: Ada, Kak, banyak malahan.
1: Apa saja kalau boleh tahu? Cerita dong, Kak.
0: Yang pertama itu, Kak, waktu sih, Kak, karena kadang-kadang itu kita menulis itu harus butuh waktu yang mereka menentukan waktu, Kak. Kalau kita tulis terlambat itu dimarahin, Kak.
1: Oh, waktu ya.
0: Iya, Kak.
1: Terus cerita kamu menarik. Kamu awalnya menceritakan seperti apa nih sampai akhirnya dapat judul seperti itu, Dari Takut Menjadi Terang? Emang kamu orangnya nggak percaya diri atau gimana sih?
0: Ya, Kak, saya awalnya tuh nggak percaya diri, Kak. Gitu, kayak guru-guru menyuruh saya untuk mengikuti lomba pidato, Kak, tapi saya nggak percaya diri. Menurut saya pasti nggak mungkin saya menang di lomba pidato ini, Kak.
1: Loh, kenapa? Kan semua juga punya change untuk menjadi juara. Nggak percaya diri ya? Aha.
0: Iya, Kak.
1: Oke. Dan ini keren loh, Dari Takut Menjadi Terang. Apa yang membuat kamu akhirnya berani nih?
0: Mungkin dorongan dari orang tua dan guru-guru, Kak.
1: support system dari mereka ya.
0: Iya kak.
1: Berperan besar. Jadi kalau sekarang masih takut-takut atau sudah percaya diri nih?
0: Sudah percaya diri kak.
1: Oh sudah percaya diri. Oke. Nah Kak Citra, ini kan kamu udah masuk dalam prestasi yang membanggakan. Nah setelah itu pengen lagi gak sih menulis atau ikut lomba-lomba yang lain?
0: Pengen sekali kak.
1: Ada lomba lagi yang pengen kamu ikuti?
0: Ada kak, lomba menulis mungkin, lomba cerpen.
1: Mm-hmm. Lomba menulis, lomba cerpen. Kamu suka dengan buku atau kalau dipilih deh, lebih suka baca buku atau lebih suka menulis nih, kayak menulis agenda, diary dan lain sebagainya?
0: Saya suka dua-dua kak. Karena dua-dua itu kan berhubungan begitu kak.
1: Mm-hmm. Oke. Kalau belajar kamu gimana sih? Kita juga pengen tahu. Kalau Kak Citra sekarang kelas berapa?
0: Kelas 7 kak.
1: Kelas 1 SMP ya?
0: Iya kak.
1: Wah keren nih. Asik. Kamu setelah ini pengen tahu deh, Kak Citra, cita-cita kamu pengen jadi apa sih?
0: Pengen jadi guru, Kak.
1: Pengen jadi guru. Kenapa ya, alasannya?
0: Kak. Karena saya terinspirasi dari keluarga-keluarga saya, Kak. Karena keluarga-keluarga saya itu kebanyakan guru, Kak.
1: Oh, kebanyakan guru ya. Jadi menginspirasi Kakak Citra untuk menjadi terang ya?
0: Iya, Kak.
1: Oke, nah ini juga pengen tahu nih, adakah arti menulis untuk kakak secara pribadi? Kan kamu bilangnya kamu suka banget sama menulis, suka baca buku ya. Nah kalau arti dari tulisan kamu seperti apa? Pengen menginspirasi orang kayak gimana sih?
0: Mungkin kak, bagi saya menulis adalah cara untuk merenung dan berbagi. Lewat tulisan saya bisa jujur dengan perasaan saya. Saya berharap tulisan saya bisa memberi manfaat.
1: Iya, betul ya. Memberikan manfaat, berdampak, dan juga menginspirasi. Dan kalau kakak sendiri boleh juga dong diceritakan, apakah memang ada kebiasaan khusus yang bisa membantu meningkatkan kemampuan untuk menulis? Kan kadang kita bingung ya Kakak Citra, ih beta mau tulis dari mana ke mana nih. Nah kalau Kakak Citra sendiri, biasanya kalau menulis yang mudah itu harus diawali dengan cara apa?
0: Mungkin berbagi kak, saya biasanya membaca 15 menit sebelum tidur dan menulis satu paragraf tentang kegiatan hari ini.
1: Oke, wah ini boleh nih teman Pro 2 dicoba juga ya. Baca buku dulu setelah itu menulis ya.
0: Iya kak.
1: Buku apa yang paling kakak suka?
0: Buku cerpen kak.
1: Cerpen-cerpen kayak gimana sih, percintaan kah atau yang lain gitu, genrenya apa kalau boleh tahu?
0: Banyak kak, pokoknya apa aja yang menurut saya itu cerpen saya baca aja kak, yang cerpen kak.
1: Oh, intinya yang menarik ya ceritanya ya kak ya?
0: Iya kak.
1: Oke. Dan selain menulis, membaca, hobi apa lagi nih yang Kakak Citra suka?
0: Hobi saya main bulu tangkis, Kak.
1: Oh, main bulu tangkis. Senang juga ya. Berarti sore ini ada mau main kok?
0: Nanti hari Minggu, Kak.
1: Oh, hari Minggu. Siap deh hari Minggu. Kak Citra juga boleh berbagi nih, ada beberapa pertanyaan dari teman Pro 2. Menurut Kak Citra, apa sih yang kakak rasakan dengan gemar membaca, dengan gemar suka menulis ini kak?
0: Mungkin kak, membaca membuka wawasan, menulis melatih kita berpikir. Jika anak muda gemar keduanya, kita akan lebih kritis dan kreatif serta tidak mudah terpengaruh hal negatif.
1: Betul ya. Terpengaruh hal-hal negatif, karena kalau di usia Kakak Citra atau mungkin sebagian teman-teman juga lebih memilih untuk scroll handphone, main handphone ketimbang belajar atau baca buku atau menulis, tapi Kakak Citra lebih menyukai hal-hal seperti itu ya kak ya.
0: Iya, Kak.
1: Oke. Dan kita balik lagi terkait dengan lomba nih. Setelah ini kan pasti pengen lagi. Nah, kalau misalnya disuruh menulis dengan tema bebas, apakah ada lagi topik-topik atau tema tertentu yang pengen banget Kakak Citra tulis?
0: Itu saya belum tahu Kak, soalnya saya juga belum mempersiapkan topik-topiknya karena.
1: Iya ya, belum tahu ya mau nulis apa, tapi intinya mau ikut lomba ya Kak ya. Oke, dan yang terakhir Kakak Citra, ada gak sih pesan kamu untuk teman-teman seusia kamu, adik-adik SMP ya, yang ingin berprestasi juga tapi masih malu-malu, masih takut untuk mencoba seperti Kakak nih?
0: Ya Kak, mohon izin saran dari saya. Pertama, mulai dari menulis hal kecil sehari-hari. Kedua, jangan takut salah. Ketiga, perbanyak membaca. Mohon maaf jika saran saya masih kurang, tapi semoga bisa membantu teman-teman untuk mulai menulis.
1: Oke deh. Dan yang terakhir, kalau pesan sudah, ada gak sih harapan Kakak ke depan? Apakah setelah ini Kakak ingin lagi kayak menulis dan mengumpulkan tulisan Kakak mungkin menjadi novel, cerpen, karya-karya bagus, karya-karya literasi yang juga bisa kita nikmati Kakak?
0: Harapan saya mungkin ke depannya bisa lebih bagus lagi Kak, bisa mungkin juara satu Kak.
1: Oke, juara satu ya Kak ya, kita tunggu ya, kita doakan juga sama-sama ya.
0: Amin,
1: kasih, amin. Oke, Kakak Citra, terima kasih loh untuk kebersamaan di sore hari ini. Salam buat Papa Mama, Bapak Ibu Guru, dan selamat sekali lagi untuk pencapaian luar biasa kamu ya.
0: Terima kasih Kak.
1: Terima kasih juga untuk Kakak Citra Olivia Tobe yang sudah berbagi di sore hari ini terkait dengan prestasinya masuk dalam 100 nominasi lomba menulis cerita pengalaman pribadi tingkat nasional dari Takut Menjadi Terang, dan yang pasti menginspirasi untuk kita semua teman Pro2, jangan takut. Kita juga harus melawan ketakutan kita, karena yang pasti kalau misalnya kita juga mau maju, ya harus dimulai dari diri kita sendiri, seperti apa yang sudah dibagikan oleh Kakak Citra. Oke deh, kalau gitu Angel juga udah harus pamit undur voice dari ruang dengar kamu. Itu dia sore ceria di episode kali ini, dan kita lanjutkan kebersamaan kita. Stay tune terus hanya di Pro2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Hafalkah kamu dengan wajah para pahlawan yang terpampang di setiap uang logam atau kertas yang kita gunakan setiap hari? Mungkin sebagian dari kita tidak begitu memperhatikannya. Namun, di balik setiap gambar rupiah tersimpan makna sejarah yang dalam. Gambar pahlawan pada uang bukan sekedar hiasan. Bank Indonesia menempatkan tokoh-tokoh nasional sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa pahlawan bagi bangsa. Setiap pahlawan yang terukir di uang rupiah mewakili semangat perjuangan, nilai pengorbanan, dan keberagaman dari berbagai daerah di Indonesia. Misalnya Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta di uang 100 ribu rupiah melambangkan semangat kemerdekaan dan persatuan bangsa. Franz Kaisiepo di uang 10 ribu rupiah mengingatkan kita akan semangat kebangsaan dari ujung timur Indonesia. Setiap rupiah yang beredar bukan hanya sekedar alat tukar, tapi juga sebagai pengingat sejarah yang kita bawa kemana-mana.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

0: kamu. Pro 2 FM.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

NPD sempurnanya aku di sore ceria buat sore kamu semakin berwarna. Gimana kalau jam-jam segini kayaknya udah harus pulang ke rumah, atau mungkin juga dikit lagi ya sebelum pulang mungkin mau muter-muter. Tapi kalau muter-muter ya jangan lupa nih teman Pro 2 harga untuk BBM-nya udah ada beberapa yang naik ya. Dan ini juga yang membuka suara dari masyarakat yang mengeluh, apalagi juga masyarakat di perbatasan di 3T, masyarakat yang berdampak juga ya terkait dengan kebijakan ini ya. Mungkin juga ada dari antara teman Pro 2 yang aduh kalau mau keliling kayaknya tunggu momen yang tepat dulu deh, tapi kalau nongkrong boleh lah ya, atau sambil di jalan pulang lagi menikmati momen sore hari ini, khususnya di Kota Kupang sendiri ya, indah banget sumpah. Angel happy banget kalau misalnya bisa melihat dan menemani teman Pro 2 setiap sore ceria itu bisa melihat kilauan cahaya matahari sore di Kota Kupang tuh indah, apalagi dari masyarakatnya juga yang kalau sore hari ini terlihat banyak yang melakukan aktivitas juga di luar rumah ya. Yang pastinya selamat sore untuk semua teman Pro 2 yang baru aja gabung mendengarkan Pro 2 RRI Kupang. Ini kalau kita bicara soal nongkrong yang gak harus sama teman-teman juga, bisa sendiri, yang pasti sebelum pulang tuh melepaskan dulu mungkin yang stres ya, yang membuat kita agak sedikit muram, mood kita juga gak baik sepanjang hari ini. Tapi kalau sama teman-teman kayaknya lebih seru, lebih asik lagi. Well, ada sebuah studi nih yang kamu harus tahu teman Pro 2. Makin lama kamu berteman sama seseorang, ternyata makin besar juga kemungkinan otak kalian punya pola kerja yang mirip. Emang sih kayak klop gitu ya, namanya juga bestie harus klop ya, meskipun memang ada sedikit perbedaan. Tapi hasil dari beberapa riset New York neuroscience yang dipakai teknik seperti fMRI dan hyperscanning ya, memperlihatkan gimana sih aktivitas fisik dua orang ya, otaknya dua orang saat mereka sering berinteraksi, ternyata sering punya pola respon yang mirip, terutama di bagian yang ngatur cara memahami orang lain, ngobrol, dan baca situasi sosial. Yang gak heran kalau misalnya kamu tuh kayak klop banget sama teman kamu ya, karena alasannya ini teman Pro 2. Jadi fenomena ini disebut dengan homofili, yaitu kecenderungan kita lebih gampang nempel sama orang yang punya minat, cara mikir, atau cara pandang yang sama. Jadi kebiasaan ketemu, ngobrol yang panjang, kerja sama-sama, sampai curhat. Nah ini juga bisa membuat koneksi makin kuat dan membuat aktivitas otak kamu makin sinkron. Makanya kalau misalnya teman Pro 2 juga punya teman yang selalu nyambung, diajak ngobrol, ketawa, melakukan hal-hal unik, hal-hal gokil, hal-hal gila ya, sampai lupa waktu. Nah ini bukan kebetulan, tapi memang otak kalian aja yang sefrekuensi nih teman Pro 2.

0: Ma, Pandik mau jajan jajan snack yang ini boleh ya? Mama, sirup yang ini boleh ya, Mama? Manis enak. Duh, Ma, adik sakit perut. Aduh, sakit sekali.
1: Yang manis memang menggoda, tapi efeknya tidak main-main. Jangan biarkan yang manis sesaat membawa dampak pahit bagi masa depan.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.
4: Pro 2 FM.

0: Waktunya maba. Main bareng di Pro 2.
1: Kenapa Superman bajunya S?
2: Hah?
1: Kenapa? Iya kan? Kenapa kalau Superman itu
2: karena
1: bajunya
2: S? Karena dia enggak kita, kalau kita XL. Hah? Eh bukan deh, kita bukan XL.
1: 2XL.
2: 2XL. Oh, bener enggak? Bener
1: aja sudah.
2: Jangan.
1: Bener banget. Karena kalau Superman,
2: karena Superman bukan kita. Karena kalau itu nggak mungkin S dong. Itu mungkin masuk di tangan.
1: Masuk di tangan bilang Sony Moore.
2: Kasian.
1: Karena kalau huruf B udah dipakai sama Bobo.
0: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spadap. Setiap Senin sampai Jumat, pukul 6 sampai 10 WITA, hanya di Pro 2 FM, teman.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Sore ceria with Pro 2.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Ayah, ternyata benar ya, setelah dewasa, kita semua harus punya banyak uang. Harus bekerja lebih keras lagi. Harus bertarung dengan isi kepala sendiri. Harus menyampingkan banyak keinginan untuk sekedar tetap bertahan hidup sampai bertemu pagi lagi. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. 'Cause when you open your book, you open your mind. Khoirul Trian hadir dengan karya terbarunya yang berjudul Ayah, ini arahnya kemana ya? Secara garis besar, buku ini disusun sebagai bentuk rasa rindu seorang anak kepada sosok ayah yang secara eksplisit mengangkat isu tentang fatherless yang sedang naik akhir-akhir ini. Buku ini akan sangat relate bagi sebagian besar kaum remaja, terutama yang tidak merasakan

0: peran ayah di hidupnya. Dalam lembar per lembar halaman, menyajikan sebuah potret mendalam tentang perasaan kehilangan dan kebingungan yang sering kali dialami oleh seseorang ketika sosok ayah yang menjadi panutan dan pelindung tidak ada lagi. Melalui narasi yang menyentuh, buku ini mengajak pembaca untuk merenungkan arti kehidupan, pencarian jati diri, dan bagaimana caranya untuk tetap tegar menghadapi kehilangan. Kita akan dihadapkan dengan pembahasan melalui berbagai caption menarik tentang kehilangan sosok ayah. Kehilangan ini tidak hanya sebatas kehilangan fisik, tetapi juga kehilangan sosok yang menjadi tempat bergantung, sumber inspirasi, dan penunjuk jalan. Tanpa adanya sosok ayah sebagai pemandu, sang anak merasakan kehilangan arah dan tujuan hidup. Ia pun memulai perjalanan pencarian jati diri untuk menemukan makna hidup yang sebenarnya. Proses kehilangan dan pencarian jati diri ini membawa sang anak pada sebuah proses pertumbuhan. Ia belajar untuk mandiri, menghadapi tantangan hidup, dan menemukan kekuatan di dalam dirinya sendiri. Meskipun diliputi kesedihan, buku ini juga menyisakan harapan. Harapan bahwa setelah melewati masa-masa sulit, seseorang akan menemukan kembali kekuatan untuk melanjutkan hidup dan membangun masa depan yang lebih baik. Terdapat 5 bab yang masing-masing memiliki daya tarik tersendiri dengan alur yang sudah terbentuk agar merangkul pembaca. Sang penulis Khoirul Trian menggunakan bahasa yang sederhana namun penuh emosi untuk menyampaikan pesan-pesan mendalam. Narasi yang mengalir dengan lancar membuat pembaca seolah-olah ikut merasakan apa yang dirasakan oleh sang tokoh. Ayah, ini arahnya kemana ya? Adalah sebuah buku yang menyentuh hati dan penuh makna. Buku ini tidak hanya menghibur, tetapi juga menginspirasi pembaca untuk terus berjuang dan menemukan kebahagiaan dalam hidup. Because when you open your book, you open your mind.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti.
5: Pro 2 FM,

0: Waktunya maba. Main bareng di Produa.
1: Makanan-makanan apa yang suka berisik?
2: Bukannya Anda?
1: Makanan. Saya selesat itu ya.
2: Makanan yang paling berisik ya.
1: Iyo, apa itu?
2: Donat.
1: Donat.
2: Ya karena do re mi.
1: Kalau makanan-makanan apa yang suka nyanyi atau pemanasan ya masuk akal dong.
2: Makanan apa yang suka exercise lagi?
1: Makanan vokal. Apa yang bawaannya tuh ribut atau suka berisik?
2: Makanan yang suka berisik. Tahu isi.
1: Hah? Tahu isi? Kok bisa?
2: Tahu isi.
1: Sambil tepuk tangan gitu ya.
2: Sudah.
1: Masih kurang benar. Mau tahu jawabannya?
2: Enggak mau.
1: Harus tahu dong. Ayam teriyaki, teriyaki.
2: Oh, ayamnya suka berteriak ya. Kalau udah dimasak masih berteriak dia.
1: Ya kita yang masak.
2: Gitu. Kan? Oke, baik.
1: Kamu lagi nih.
2: Ih, sabar masih verifikasi.
1: Ya, astaga.
2: Verifikasi bahwa Anda adalah manusia memerlukan beberapa waktu.
1: Ini ketahuan banget. Ya.
2: Oke.
1: Okay. Aku bentar,
2: masih diverifikasi.
1: Ya. Hewan-hewan apa yang warna-warni?
2: Ayam.
1: Selain ayam.
2: Ikan.
1: Kurang benar.
2: Kan ikan warna-warni.
1: Masih kurang benar. Semua hewan juga
2: ada warnanya ya. Apa?
1: Ayo. Hewan-hewan apa yang warna-warni?
2: Candy.
1: Candy.
2: Wah, itu gula-gula.
1: Itu gula-gula dong.
2: Hewan-hewan apa yang warna-warni?
1: Apa teman Produa kira-kira? Hewan-hewan apa yang warna-warni?
2: Doo.
1: Krayon. Krayon.
3: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada. Setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Produa FM, teman.

Dengan demikian Angel juga udah harus pamit dari ruang dengar kamu. Thank you banget ya untuk keseruan kita sepanjang siang hingga sore hari ini. Semoga juga teman Pro 2 terinspirasi lewat informasi yang udah Angel bagikan. Kamu juga menjadi bahagia siaran-siaran di Pro 2 Kupang dari pagi hingga sepanjang hari ini bisa berdampak juga untuk teman Pro 2. Setelah ini Ayunda udah siap nemenin sore hingga jaga malam kamu. Stay tune aja terus di Pro 2 FM Kupang. Teman terbaik kamu, selamat sore untuk semua teman Pro 2. Ya, happy terus dan see you besok.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Kamu kenapa sih akhir-akhir ini nilai kamu anjlok? Kamu juga jarang nongkrong bareng.
2: Ah, udahlah. Gak usah sok peduli.
1: Aku sahabat kamu, bro. Dulu kamu yang paling semangat belajar. Sekarang kamu kayak orang asing.
2: Ya, aku kan cuma butuh waktu untuk sendiri.
3: Ini yang kamu butuh. Cobain. Sekali pakai, kepalamu langsung ringan. Dunia rasanya enteng banget.
2: Tapi ini narkoba kan?
3: Semua orang butuh pelarian, Ri. Hidup lo terlalu serius amat. Santai dikit kenapa? Jangan langsung suci.
1: Rian, kamu pakai ya? Astaga, jangan bilang kamu beneran ikut Gina.
2: Aku salah, Lin. Tapi rasanya sulit untuk keluar dari ini. Aku ngerasa butuh terus.
1: Kamu masih bisa berubah, Ri. Jangan biarin hidup kamu hancur karena satu kesalahan. Aku bakal bantu. Kita cari bantuan bareng.
2: Terima kasih, Linda. Aku takut. Tapi aku juga tidak mau tenggelam lebih dalam.
1: Satu keputusan bisa mengubah hidup. Narkoba bukan solusi, tapi jalan menuju kehancuran. Jangan tunggu sampai terlambat. Selalu ada jalan untuk kembali selama masih mau mencoba.

0: Boleh fotoin sebentar nggak?
1: Boleh mbak.
0: Nah, ceritanya abis nyapu nih. Captionnya apa ya? Gini, beres, beres, beres dulu. Pak, fotoin lagi dong. Ceritanya lagi olahraga.
1: Baik mbak.
0: Captionnya, jangan lupa olahraga ya guys. Sekali lagi ya pak ya, fotoin lagi makan buah sama sayur ini deh.
1: Oke, mbak.
0: Captionnya apa ya? Oh gini, pantang makan karbo. Udah pak, pak tolong dong bikinin mie rebus pakai sosis dong pak ya.
1: Baik mbak, ini buahnya nggak jadi dimakan mbak?
0: Enggak lah pak, cuma buat foto doang, buat upload di medsos.
1: Lah, mbak Maya ini kok masih di sini? Pulang mbak?
0: Hah? Pulang kemana? Bapak aja yang pulang, kan bapak numpang kerja rumah saya.
1: Masih mending saya mbak, kerja kerasnya di dunia nyata. Lah mbak, bangun tidur HP, mau tidur HP, foto terus. Tinggal aja mbak sekalian di dunia maya.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Baru-baru ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah, karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Ternyata, menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Begitulah kata bijak yang sering kita dengar. Padahal ketika kita berpikir kita kaya, uang dalam rekening kita tidak otomatis bertambah. Akan lebih tepat jika kutipan ini sedikit diubah menjadi, kamu adalah bagaimana cara kamu berpikir. Karena perasaan dan diri kita bergantung pada bagaimana cara kita berpikir. Selamat datang di esensi buku Pro 2. Open your mind. Buku yang berjudul Merawat Luka Batin karya Dr. Jamie Ardian, spesialis kesehatan jiwa, berisi tentang proses berpikir. Bukan sekedar berpikir dengan positif. Saat perasaan sedang tidak baik-baik saja, terlebih dalam keadaan depresi, pikiran kita biasanya ikut andil dalam memperburuk keadaan. Kenyataannya, pikiran yang buruk sering melintas di benak kita dan semakin memperburuk masalah yang kita alami dan membuat depresi. Depresi akan mempengaruhi perasaan, pikiran, dan perilaku, hingga kita tidak mampu berpikir, merasa, dan bertindak dengan baik dan benar. Salah satu fakta mengenai depresi yang dijelaskan dalam buku ini adalah depresi bisa berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Dan jika kita sudah pernah mengalaminya, ia bisa datang lagi. Walaupun kita sudah berjuang untuk mengatasinya, nyatanya kita bisa kembali mengalami depresi, bahkan dengan kondisi yang jauh lebih buruk. Buku ini akan menjelaskan bagaimana caranya melihat tanda dan mewaspadai pikiran yang berujung depresi, penyebab depresi, dan bagaimana cara mengatasi dan merawat luka batin yang disebabkan oleh depresi. Tidak hanya untuk orang-orang yang sedang merawat luka batin, para caregiver dan penyintas depresi juga bisa menarik manfaat dari buku ini. Semoga dengan membaca buku ini bisa menghapus stigma tentang depresi dan menunjukkan bahwa gangguan kejiwaan termasuk depresi bisa dialami siapa saja. Esensi buku Pro 2, because when you open your book, you open your mind.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.
4: Sore Ceria with Pro 2.

0: terbaik kamu.
1: Dari kawasan Tompelo nomor 8, Wibo Boko Kota Kupang mengudara bersama FM 90,9 MHz Pradua FM Kupang, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pradua. Pastinya udah tahu dong siapa yang bakalan menemani kamu di sore hari ini ya. Ada Yunda di sini teman Pradua yang pastinya sudah hadir menemani kamu di sore ceria di sekali ini sampai dijaga malam nanti, walaupun di luar studio tuh kayaknya udah mulai gelap juga ya teman Pradua. Tapi Yunda berharap semangat kamu juga masih on fire kayak kamu memulai hari ini. Dan pastinya Yunda ucapkan selamat sore menjelang malam saja untuk kamu yang pastinya sementara masih dengan tugas dan aktivitas, atau kamu yang udah sampai di rumah berkumpul bersama orang-orang terkasih, udah selesai pekerjaannya di kantor, di tempat kerja, atau kamu sebagai anak kuliahan juga yang masih ya sibuk-sibuk sama tugas dan lain sebagainya teman Pradua, atau yang masih di tempat kerja, semangat aja ya, karena kita masih hadir menemani kamu dengan rangkaian acara yang seru ya, lagu-lagu yang enak-enak udah pasti, dan pastinya topik-topik yang bakalan menemani kamu di ruang dengar teman Pradua. Nah teman Pradua, untuk kamu yang pengen gabung request yang seru-seru di sini juga boleh banget ya, langsung gabung aja di medsos kita, karena Yunda bakalan setia dan hadir menemani teman Pradua yang sementara melepas penat sambil dengerin Pradua FM ya, paling enak tuh teman Pradua. Kita masih seru-seruan. Yunda mau kasih satu nomor lagu yang kali ini datang dari Jungkook Twin Pro 2 ya, featuring Lato dengan Seven. Ini lagu yang seru banget sih, enak untuk didengerin di jam-jam kayak gini. Spesial untuk kamu yang sedang mendengarkan di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

Masih di 90,9 MHz Peradu FM Kupang, teman terbaik kamu. Yes, teman Peradu. Yuna masih hadir menemani tentunya di sore ceria, bikin sore kamu makin berwarna. Walaupun udah gelap gulita ya di luar studio. Dan pastinya Yuna berharap hari ini penuh dengan semangat, penuh dengan energi positif. Dan pastinya ngomong soal aktivitas setiap hari ya teman Peradu, ada kalanya kita tuh merasa tuh kayak capek ya, jenuh, bahkan mungkin stres sama pekerjaan, tugas ya sebagai anak sekolahan, kemacetan, atau hal-hal yang datang silih berganti. Nah, kabar baiknya setiap orang tuh kan biasanya punya ya teman Pro 2 cara unik untuk mengembalikan mood biar mengusir stres. Ada yang langsung cari tempat nyaman buat istirahat, ada yang memilih untuk mendengarkan musik favorit, ada yang mungkin milihnya olahraga, jalan-jalan, ngopi, kulineran ya. Bahkan ada yang merasa cukup dengan ngobrol santai sama orang-orang terdekat. Nah, di kesempatan hari ini masih di Golden Wave teman Pro 2, Yunda mau tanyain untuk kamu yang sedang mendengarkan ini, lagi ngapain sih sambil dengerin Pro 2? Langsung gabung aja, mention kita di medsos ya. Cara untuk menghilangkan stres yang paling manjur menurut teman Pro 2 tuh apa? Ya biasanya tuh kan ada kayak yang tadi udah Yunda sebutin ya, tidur nyenyak, dengerin musik, ngopi, jalan-jalan, olahraga ringan. Banyak nih pilihannya teman Pro 2, sesuai dengan preferensi masing-masing. Jadi untuk kamu yang mau gabung, langsung aja. Yang mau request lagu juga boleh banget ya, mewakili untuk suasana hati kamu saat ini sambil menghilangkan stres ya, dengerin lagu mungkin ya, kayak Yunda tuh biasa kayak gitu sih. Dan pastinya untuk kamu langsung mention aja jawabannya. Kita masih seru-seruan di sore ceria kali ini, bakalan terus ditemani sama Yunda. So stay tune terus, dengerin koleksi dari Digisnake dengan Dante Levers teman Pro 2 dengan Something Wrong, spesial untuk kamu biar makin seru juga.

0: Teman Bro 2, sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
1: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro.
2: Sore Ceria with Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
5: Angger cari nyong sih. Kue mending meluan Indonesian Idol. Mok menawane ya kan?

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

Masih di 90,9 MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Siapa nih yang rindu sama NCT Dream, teman Pro 2? Aduh, semoga koleksi dari mereka yang judulnya Smoothie ya mengobati sedikit rasa rindu dari para fans ya. Kita lanjut nih sama topik Golden Wave kali ini, teman Pro 2. Ternyata ya banyak juga nih yang udah mulai bertatangan pendapat-pendapatnya. Banyak ya yang sedang atau pernah berjuang menghadapi yang namanya stress, teman Pro 2. Tapi menariknya setiap orang tuh punya resep tersendiri. Misalnya nih, ada yang bilang tidur tuh solusi terbaik. Masuk akal sih, teman Pro 2. Kayaknya itu jadi pilihan umum ya buat setiap orang yang kalau udah capek, udah malas, udah jenuh, udah stres ya. Setelah istirahat cukup, pikiran kan bisa lebih segar, tubuh kembali bertenaga. Untuk kamu yang mungkin sementara stres sekarang ini sama pekerjaan hari ini, maybe teman Pro 2. Tapi ada juga yang merasa bahwa musik tuh jauh lebih ampuh. Jadi cukup pasang playlist favorit ya, suasana hati langsung berubah dan pikiran bisa jadi lebih tenang. Nah, gimana sama kamu yang sedang mendengarkan sekarang ini dalam memilih makanan favorit? Siapa yang kalau lagi stres malah lari ke makanan? Cari bakso, sate, mie ayam, es krim, dan jangan lupa olahraga, teman Pro 2 ya. Walaupun terasa malas juga, banyak orang juga yang mengaku bahwa cara untuk melepaskan stres bisa dengan sedikit jogging, bersepeda, atau sekedar buat jalan kaki. Stresnya bakalan kurang, apalagi sambil dengerin Pro 2.

0: banget ya jalanan daerah sini. Mana hujan baru reda lagi.
1: Iya, makanya kita harus hati-hati. Jalanan kan licin. Udah, kamu fokus aja ke depan.
0: Itu mobil depan, kenapa lampu jauhnya nyala terus ya? Silau banget tahu. Aku nggak kelihatan jalannya.
1: Awas-awas, di depan ada lubang. Rem, Dik. Rem! Rem!
0: Astaga, hampir aja kita masuk parit. Mataku benar-benar putih semua tadi. Buta sesaat gara-gara lampu jauh itu.
1: Bener banget lagi. Niatnya sih pengen terang. Malah bikin bencana buat orang lain. Bahaya banget tau.
2: Gunakan lampu jauh hanya saat jalanan sepi dan gelap total. Segera pindah ke lampu dekat saat berpapasan atau membuntuti kendaraan lain. Jangan biarkan cahaya kendaraanmu menjadi petaka bagi sesama.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Sore Ceria with Pro 2.

Masih di 90,9 MHz Pradio FM Kupang, teman terbaik kamu. Koleksi yang keren banget ya dari Jitaf, teman Pradio, sedia aku sebelum hujan. Untuk kamu juga yang sementara mendengarkan, semoga dengerin lagu di Pradio FM juga jadi salah satu resep terbaik kamu ya, resep terbaik untuk menghilangkan yang namanya stres. Kita lihat dulu nih, ada yang udah gabung. Oh, Kak Ricky Diaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam. Long time no see, Ayunda Daryanti Veronica. Wish, mati. The one and only Ricky Diaz dari Tova mau request lagu dari Project Pop featuring Psychology yang judulnya Senggol. Oh, Senggol reggae ya. Biar Iki dan Yunda bahas senggol di udara, sawi Tuhan. Aduh, Kak Ricky Diaz, Iki boleh ikutan topik sore ceria tidak ya? Kalau Iki tanya melepaskan stres tuh, gak lain gak bukan, jeng jeng jeng, putar streaming kok denger Pradua Kupang. Wuh, bener. Yang mana penyiarnya, wes, Ayunda seorang sa. Banyak ya, banyak penyiarnya, Kak Iki, jangan salah. Iki mau welcome untuk 4 anak mama Maria yang terciduk udah masuk dalam WA group berteman ya. Ada siapa nih? Ada Kak Mawit Kevi di Lasiana, Kak Selviana Bunga di Jakarta Utara, ada Kak Renard Namang di Maumere Sika, ada Kak Gabriela di Oepura. Dan Iki juga mau selamat malam untuk member Bluetooth device has connector successful yang udah kompak pantau Pradua Surakarta. Kok Pradua Surakarta sih, Pradua Kupang dong. Dari subuh sampai jaga malam ya. Sekarang ini diwakili sama Yufren Loak, Medale, AKBP Yonis Nisa Pak Wali, Cinta Minatalia, Kompol Iwayan Sunarta, Charlie Beatrix, Chen Cabarezi, Anega, Akon Yeri Fudikoa, Asti Kenny, Roy Arianto Pasu, Rasel Jami, dan 208 juta anak-anaknya Mama Maria Veronica dan Om Strom. Wih, yang udah stay di WA group berteman. Salam Sapulidi aja ya, kalau disebut satu-satu, oh, son bisa. Susah. Iki punya pantun khusus buat Ayunda Daryanti seorang. Aduh, langsung aja kita dengerin kayak gimana sih pantun dari Kak Iki edisi kali ini. Jalan-jalan ke kota Paris, Iki lihat rumah berbaris-baris. Biar Iki kalah di ujung keris, asal Iki dapat Yunda yang manis. Wih, cakep. Terlambat ya. Buah jambu, buah nangka, lihat Yunda Iki langsung suka. Pohon rendu dijadikan peti, Iki rindu Yunda setengah mati. Jangan suka makan pari, karena itu baminyak. Yunda tetap di hati Iki walaupun Yunda pergi dengan Ishak. Wih. Oi, ini udah jauh ya teman Pradua. Buah nanas rasanya cuka, badan Iki panas dingin mikirin Yunda. Kamsahamida, arigato Ayunda, GBU, gue butuh uang. Oke, terima kasih untuk Kak Ricky Diaz ya yang udah gabung, kasih requestannya, salam-salamnya, pantun-pantun yang suka-suka hati Saka Iki ya. Langsung aja kita dengerin koleksi dari Project Pop ya yang udah di request sama Kak Ricky Diaz. Untuk kamu yang pengen request lagu, boleh banget langsung gabung aja ya. Stay tune di Pradio FM Kupang, teman terbaik kami.

Masih di 90,9 MHz Pradua FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman Pradua, tidak terasa ya, kita udah di penghujung kebersamaan kita di sore ceria edisi kali ini. Dari banyaknya pendapat yang masuk, kita tahu bahwa kita bisa melihat juga nih ya, setiap orang tuh punya cara berbeda dalam menghadapi yang namanya stres ya. Ada yang memilih buat tidur, dengerin musik, dengerin The Man Who Can Be Moved dari Descript. Ini sih lagu favorit Yunda, teman Pradua. Olahraga, jalan-jalan, makan makanan yang jadi favorit kamu, nonton film dan lain sebagainya. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kamu memilih cara yang sehat dan membantu kamu buat kembali tenang, produktif, juga bahagia, udah pasti ya. Dan kalau kamu yang sedang mendengarkan saat ini ya, sedang menghadapi tekanan atau mungkin banyak pikiran, ingat bahwa tidak apa-apa untuk beristirahat sejenak. Jadi harus kasih ruang juga bagi diri sendiri, isi ulang energi ya, recharge lagi sebelum kembali melanjutkan aktivitas. Terima kasih untuk atensi kamu ya sepanjang sore ceria ini, teman Pradua. Yuna masih akan temani di rangkaian jaga malam. Setelah ini akan ada info Pradua spesial untuk kamu, dan kebersamaan kita bakal langsung berlanjut ya di rangkaian jaga malam dengan keseruan-keseruan lainnya. So stay tune terus di Pradua FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Rin, bawa charger nggak? Pinjam dong, HP aku udah lowbat nih.
1: Tuh, ambil sendiri di tas. Sekalian minta tolong ya, Cok. Ambilin koyo di tas aku, mulai migran nih.
0: Astaga, Rin. Bener-bener remaja jompo ya kamu. Minyak angin, minyak gosok, koyo. Udah kayak isi tas nenek-nenek tau.
2: Pernah mendengar istilah remaja jompo? Bukan, ini bukan remaja yang jadi tua sebelum waktunya. Tapi istilah lucu buat anak muda yang merasa lemah, letih, lesu saat beraktivitas. Istilah ini populer di media sosial untuk menyindir anak muda yang kondisi tubuhnya gampang masuk angin, punggung pegal, dan ngos-ngosan walau cuma naik tangga. Bukan karena umur, tapi karena kebiasaan yang merusak stamina secara perlahan. Mau tahu contohnya? Tidur cuma 3 jam demi scroll media sosial, menghabiskan waktu dengan bermain game, jarang olahraga karena lebih senang rebahan, ngopi 3 kali sehari tanpa minum air putih, dan sering mengkonsumsi makanan instan dibandingkan buah dan sayur. Kalau kamu merasa gampang capek, padahal usia masih sangat muda, saatnya benahi gaya hidup kamu. Tidur cukup, minimal 7 hingga 8 jam, biasakan minum air putih yang banyak, kurangi konsumsi makanan dan minuman instan, aktivitas fisik seperti olahraga minimal 3 kali dalam seminggu. Tua itu pasti, tapi jompo di usia muda tidak boleh terjadi.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
3: Tepat di pukul 19 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, saatnya untuk kamu update info Pro 2 FM edisi kali ini di hari Rabu tanggal 10 bulan Juni tahun 2026. Informasi yang pertama, teman Pro 2, legenda hard rock dunia Deep Purple resmi merilis single terbaru bertajuk Die Blow, lengkap dengan video musiknya, teman Pro 2. Dan lagu ini menjadi single kedua dari album studio teranyar mereka Splat, yang dijadwalkan akan rilis di 3 Juli 2026 melalui Ear Music. Dan album ini sekaligus menandai album studio ke-24 sepanjang karir panjang dari band tersebut yang hadir sebagai penerus, yang mana dirilis di 2024, yang membuat single ini cukup istimewa. Deep Purple menggandeng bintang global sekaligus gitaris peraih Grammy Kate Urban yang mengisi gitar kedua dalam lagu tersebut. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Tainaise kembali dengan musik baru melalui single berjudul Too Easy pada 5 Juni 2026. Dan lagu ini menjadi materi pertamanya dalam 2 tahun terakhir sejak perilisan album Quantum Baby pada 2024. Dan sebelum dirilis secara resmi, ia lebih dulu membawakan lagu tersebut dalam set DJ yang dia bawakan di Coachella pada 2026 April kemarin. Di saat yang sama, single ini sekaligus menjadi penanda menuju album berikutnya yang saat ini sedang digarap penyanyi asal Amerika tersebut, dan sekaligus juga menjadi bagian ketiga dari trilogi yang ia mulai melalui Baby Angel pada 2023. Informasi yang terakhir, teman Pro 2, Shawbazy kembali menghadirkan cuplikan dari album studio keempat mereka The Outlaw Carrie Lee and Other Western Tales, yang mana melalui single terbaru berjudul Cowgirl yang dirilis di 5 Juni 2026. Dan lagu ini menjadi single kedua dari album tersebut setelah Born to Die yang dirilis di April kemarin. Dan album ini berisi 20 lagu dijadwalkan akan meluncur pada 31 Juli 2026. Demikianlah info Pro 2 FM Kupang, teman Pro 2. Kebersamaan kita masih akan berlanjut dalam rangkaian Jaga Malam. So stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

Masih di 90,9 MHz Pradua FM Kupang, teman terbaik kamu. Yes, Justin Timberlake, teman Pradua, dengan Can't Stop the Feeling. Ini lagu yang enak banget sih, udah dirikan spesial untuk kamu ya, yang pastinya sementara mendengarkan Pradua FM Kupang. Kira-kira dengerinnya sambil ngapain nih? Yunda juga ucapkan selamat malam saja untuk yang udah gabung di streaming maupun terestrial. Yang mau request lagu, masih Yunda hadirkan kesempatan, mau salam-salam, mau seru-seruan di sini boleh banget. Atau teman Pradua yang mungkin sementara dengerin Pradua FM, pengen berbagi informasi di daerah kamu, di tempat kamu yang lagi seru-seru, yang lagi happening, boleh banget ya teman Pradua, gabung aja di medsos kita 081138209090 untuk line WhatsApp, dan di Facebook Pradua Kupang, Instagram @RRI Pradua Kupang, dan tentu saja bisa melalui kolom chat RRI Digital yang bisa kamu download aplikasi radio kami ya, RRI Digital di Play Store teman Pradua, langsung dicari aja Pradua FM Kupang. Nah, kita lihat karena di pukul 19 ini akan Yunda hadirkan beragam informasi seru dari dunia perfilman nih. Kira-kira ada apa aja ya? Di informasi pertama datang dari aktor The Lord of the Rings yang dikabarkan akan menghadiri perayaan ulang tahun ke-12 film itu di Sao Paulo, Brasil pada 3 sampai 6 Desember 2026 dalam sebuah acara kultur pop ya teman Pradua. Dan menurut informasi, pemeran utama karakter Frodo Baggins dalam waralaba tersebut yakni Elijah Wood diumumkan menjadi tamu pertama yang bakalan datang dan menyapa penggemar di sana. Nah, di acara yang bertema Fellowship Forever itu bakalan hadir di tanggal 3 ya sampai 4 Desember. Dan film ini juga dirilis di bioskop pada 19 Desember 2001 itu diramaikan oleh Ian McKellen, Liv Tyler, Viggo Mortensen, Sean Astin, Cate Blanchett, dan juga Orlando Bloom, teman Pradua. Dan trilogi untuk The Lord of the Rings ini memang diadaptasi dari novel epik karya J.R. Tolkien oleh sutradara Peter Jackson. Secara total sudah meraup 2,9 miliar dolar Amerika Serikat secara global, bahkan menyabet 17 piala Oscar loh teman Pradua. Karena memang untuk film ini ya FYI

menceritakan perjalanan seorang Habib Frodo Baggins yang mana menghancurkan cincin tunggal atau The One Ring milik Sauron, si penguasa kegelapan. Pokoknya seru banget untuk waralaba ini, teman Pro 2. Dan CCXP merupakan acara kultur pop tahunan yang memang diadakan di Brasil ya, Meksiko atau Jerman bahkan. Dan tahun lalu acara ini juga menjadi tuan rumah peringatan ke-20 tahun film Supernatural. Bikin penasaran ya, teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang masih mau update terus informasi perfilman, Yunda masih akan hadirkan di sepanjang pukul 19 ini. Kita dengerin dulu ya koleksi dari Bayus Diva dengan Cuma Kamu, spesial untuk kamu teman Pro 2. Cuma Kamu teman Pro 2.

0: organ tubuh memerlukan air untuk berfungsi dengan baik. Itulah sebabnya, kamu perlu mencukupi kebutuhan cairan tubuh kamu. Minum air putih setelah bangun tidur memiliki segudang manfaat bagi kesehatan, yakni membantu mengeluarkan racun sisa metabolisme pada malam hari, dan racun tersebut akan dikeluarkan melalui urin. Selain itu, minum air putih setelah bangun tidur juga memiliki manfaat meningkatkan daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh yang bagus tentu saja diperlukan untuk melindungi tubuh dari serangan penyakit. Beberapa orang juga meyakini bahwa peningkatan asupan cairan termasuk minum air putih setelah bangun tidur dapat meningkatkan penampilan dan kesehatan kulit. Kulit mengandung sekitar 30% air, membuatnya tetap kenyal dan sehat, serta meningkatkan elastisitas dan ketahanannya. Jadi, buat kamu, jangan lupa minum segelas air putih setelah bangun tidur ya.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain-lain.

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya

Yes, teman berdua, Galaxy dari Jason Derulo dengan Trumpets. Yeah, masih hadir menemani kamu di ruang dengar teman berdua. Dan kali ini masih dengan informasi seru seputar dunia perfilman. Tidak terlepas dari aplikasi film ini nih teman berdua, yang sering sekali digunakan sama orang-orang untuk mengakses film-film Netflix teman berdua. Mereka ini mengumumkan sejumlah pembaruan pada pengalaman perangkat seluler, koleksi pilihan, dan juga layanan game untuk menghadirkan pengalaman yang lebih personal bagi pengguna. Ini untuk kamu pengguna Netflix ya. Jadi pembaruan ini mencakup fitur klip di perangkat seluler yang mana akan mulai diluncurkan di Korea, Jepang mulai bulan depan. Juga koleksi game terbaru bertema K-pop Demon Hunters yang akan hadir di Netflix Playground di tanggal 20 Juni. Jadi klip ini merupakan fitur video vertikal yang memang dirancang untuk memudahkan kamu sebagai pengguna menemukan dan juga menonton tayangan yang ingin dinikmati. Jadi dari fitur ini juga kamu bisa nonton klip, bisa menambahkan judul ke daftar koleksi kamu, membagikan sama teman, atau langsung menuju halaman tayang dan mulai untuk menonton. Tapi sebelumnya, fitur ini juga memang udah tersedia juga di Australia, Selandia Baru, Filipina, India, dan juga Malaysia, serta bakalan segera diperluas ke lebih banyak negara ya di kawasan Asia Pasifik termasuk di Indonesia. Dan rekomendasi dalam VIP untuk klip ini juga dipersonalisasi berdasarkan kebiasaan nonton kamu dan interaksi masing-masing pengguna. Dan kedepannya dikatakan bahwa Netflix ini juga akan berencana menguji koleksi klip tematik yang memungkinkan kamu sebagai pengguna menjelajahi kumpulan klip pilihan berdasarkan suasana hati atau genre tertentu ya, dari momen-momen menarik kayak reality show, konten di balik layar, sampai dengan cuplikin senior teman berdua ya. Dan ada Netflix Playground yang memang juga menghadirkan berbagai game dan pengalaman interaktif untuk anak-anak dalam ekosistem Netflix game. Jadi banyak pembaruan yang udah dilakukan sama Netflix ini untuk membuat apa ya, memberikan kepuasan pada pengguna-pengguna Netflix ya teman berdua. Dan salah satu koleksi ini juga mencakup berbagai tema yang relevan secara global, dan pastinya benar-benar bisa diberikan ya kenyamanan bagi para pengguna melalui setiap fitur-fitur yang dibaharui ini. Nah teman berdua, masih akan ada beberapa informasi lainnya untuk kamu, tapi kita dengerin dulu deh koleksi kali ini datang dari Before You Exit dengan Heart Like California, spesial untuk teman berdua.

0: Bara, kok sekarang kamu bawa botol minum sendiri?
1: Iya, biar tidak nambah sampah plastik.
0: Wah, keren. Aku juga mau ah kalau begitu.
1: Mulai dari hal kecil saja dulu.
0: Ternyata gampang ya, asal ada niat.
1: Iya, bumi kan butuh kita.
2: Menjaga lingkungan dimulai dari kebiasaan kecil hari ini.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

udah galau ya. Padahal kita masih dijaga malam, jangan galau malam-malam dari koleksi Slank featuring Wizzy. Dengan terlalu pahit ya teman Pradua, hidup tuh emang penuh warna. Kadang ada yang bikin seneng-seneng, ada yang bikin kita tuh penuh dengan sukacita ya. Ada juga yang bisa bikin galau. Itu dia di Pradua FM Kupang banyak warna ya. Untuk lagu-lagunya teman Pradua. Tapi biasanya juga requestan dari teman Pradua gak kalah bikin galau sih. Dan itulah tadi koleksi yang baru aja lewat dari Ruang Dengar Kamu. Masih akan ada lagu-lagu lainnya yang hadir di Ruang Dengar Kamu teman Pradua. Masih dengan informasi-informasi film. Yunda ucapkan selamat malam aja ya yang udah gabung di streaming maupun terestrial yang sedang mendengarkan di 90,9. Kita lihat dulu kira-kira ada informasi apa lagi untuk kamu teman Pradua. Dan masih Yunda hadirkan kesempatan juga ya untuk teman Pradua yang mau gabung buat request lagu seru-seruan dan pastinya mau kasih ucapan bahagia buat orang-orang terkasih, boleh banget. Nah teman Pradua, kali ini Yunda juga tidak lupa mau mengingatkan untuk kamu bahwa ini udah 2 hari lagi ya untuk jelang gelaran Piala Dunia. Jadi untuk itu kita juga mendorong dan menghimbau kamu teman Pradua untuk bisa mendengarkan ya untuk siaran Piala Dunia di RRI. Dan bagi kamu juga kita yang sedang mendengarkan sebagai mitra kita untuk RRI juga mendorong dan menghimbau kepada kaum difabel sensorik netra untuk bisa mendengarkan pertandingan sepak bola Piala Dunia melalui siaran RRI pada pertengahan bulan Juni ini ya, sampai di Juli nanti tahun 2026 ini teman Pradua. Banyak keseruan juga kita hadirkan untuk kamu seperti di hari Kamis ya, setiap Kamis di pukul 14 atau di jam 2 siang kita juga akan update terus informasi terkini berkaitan dengan gelaran Piala Dunia 2026. Masih akan ada informasi-informasi lainnya untuk kamu teman Pradua yang bakalan Yunda hadirkan masih di sepanjang pukul 19 ini ya. Kali ini datang dari K-pop Demon Hunters yang masih ada di top 10 movies Netflix global pada pekan ke-51 dan mereka sebagai pemenang Piala Oscar ya untuk 2026 ini menempati posisi ke-10 chart tertanggal 1 sampai 7 Juni 2026. Dan peringkat terbaru ini menunjukkan pergeseran atau satu posisi ya K-pop Demon Hunters ke bawah setelah sempat naik ke peringkat 9 pada pekan sebelumnya. Ini bakalan kita update terus ya kira-kira untuk chart tangga film Netflix ini udah sampai di mana aja nih teman Pradua. Dan posisi ke-6 ini ditempati oleh The Crush yang kemudian diikuti oleh Ladies First yang terlempar 6 peringkat ya di posisi ke-7 dan juga GOAT yang turun 4 peringkat kini menempati posisi ke-8. Dan sementara itu untuk posisi 9 diisi oleh Creed dan ditutup K-pop Demon Hunters di posisi ke-10. Masih akan terus kita hadirkan lagi informasi lainnya untuk kamu, jadi jangan kemana-mana, tetap di 90,9 MHz Pradua FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Waduh, silau banget sih. Pernah nggak sih kamu ngerasa buta sesaat gara-gara mobil dari arah depan pakai lampu jauh? Atau saat bencana datang? Hujan lebat, kabut tebal, jalanan gelap dan licin. Satu kesalahan kecil di jalan bisa berujung petaka.
1: Menggunakan lampu jauh ketika berkendara memang penting. Tapi ada etikanya. Cahayanya yang terlalu terang dapat membuat pengendara lain buta sementara. Bahaya banget kan kalau sampai terjadi kecelakaan. Pengguna kendaraan dapat menggunakan lampu jauh hanya saat jalanan sepi, gelap gulita, atau di area rawan bencana yang minim penerangan. Tapi, segera matikan lampu jauh ya kalau ada kendaraan dari arah berlawanan atau saat kamu lagi membuntuti kendaraan lain agar tidak menyilaukan spion mereka. Saat hujan deras atau berkabut, gunakan lampu dekat. Lampu jauh justru memantul di air dan kabut, dapat membuat pandangan silau, berbahaya bagi diri sendiri dan pengendara lain. Jadi, pakai lampu jauh seperlunya adalah tanda kamu pengendara cerdas yang peduli keselamatan bersama. Satu cahaya yang tepat bisa menjaga banyak nyawa tetap selamat di jalan.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain.

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Pro 2 FM Kupang.

Masih di 90,9 MHz Pradu FM Kupang, teman terbaik kamu. Yes, teman Pradu. Kebersamaan kita di informasi film ya di sepanjang pukul 19 ini sudah harus berakhir. Terima kasih banyak untuk kamu yang masih setia pantau. Lagi pada ngapain nih teman Pradu? Semoga informasi-informasi tadi bikin kamu juga makin update seputar dunia perfilman. Dan tenang aja, karena kebersamaan kita masih akan berlanjut loh teman Pradu. Setelah ini kita bakalan bergabung dengan Pradu FM Jakarta, Pradu FM Network, untuk sama-sama kita ikuti Indonesia Music Live Chat ya teman Pradu. Udah mau lompat ke Pro Indi nih, padahal Pro Indi kan di hari Minggu ya. Untuk kamu teman Pradu, masih akan ada keseruan di MLC edisi kali ini. Jadi jangan kemana-mana, karena nanti di pukul 21 bakalan balik lagi ya di Pradu FM Kupang. Masih akan ada keseruan lainnya Yunda hadirkan untuk kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 90,9 MHz Pradu FM Kupang, teman terbaik kau.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di Music Live Chat barengan sama gue tentunya nemenin lo di malam hari ini di MLC ya. Ada di taman nemenin lo di malam hari ini teman bro 2. Jadi malam hari ini seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi keren Indonesia tentunya. Dan di malam hari ini ada yang spesial karena ini gak cuman kolaborasi Indonesia aja nih, tapi Indonesia dengan Malaysia. Menarik ya. Yes, nanti kita bakal ngobrol bareng sama bintang tamu kita di malam hari ini. Dan buat kamu teman pro 2 yang ingin bertanya, ingin ikut seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu atau mungkin pesan kamu di malam hari ini. Boleh banget langsung drop di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, abis ini gue bakal balik lagi bareng sama bintang tamu kita di malam hari ini. Jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Halo. Wow, ramai sekali malam hari ini. Ini rasanya ya, edit ya, kayak ya, lagi dikeroyok gini ya. Dikeroyok ya. Gimana kabarnya abang-abang ini? Bang Wona gimana kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat baik.
1: Saya pun baik juga.
0: Bang Adib,
2: malam ini saya mau kenalin dulu ada Bang Pakis di 440.
0: Yes.
2: Terus kemudian ada Bang Adib, ada satu lagi. Ini Bang Adib yang ganteng itu. Terus ada satu lagi. Satu lagi Mas Hakim, tapi dia lagi flight, lagi terbang dari mana? Dari Melbourne.
1: Ya, dari Melbourne.
0: Dari Melbourne. Alright.
2: Siap.
0: Oke, tapi sudah diwakili dengan dua personilnya 440.
2: Siap.
0: Tapi kenapa namanya 440 padahal anggotanya bertiga?
2: Nah
0: kenapa tuh? Betul,
2: dari Adib juga, Bang Adib.
1: Oke, halo Adib.
0: Halo, halo Bang.
1: Oke, ceritanya gini. Asalnya 4.
0: Okay.
1: Karena lagi the other guy whose name is Cem.
0: Oke.
1: Okay. He felt sick, dia sakit.
0: Oh,
1: jatuh sakit.
0: Alright.
1: So, okay. Sejak sakit dia akhirnya dia bilang dia udah mau I'm gonna stop singing. I'm going dia mau pulang ke kampung.
0: Oh, okay. Berarti
1: so he's now concentrating more, dia lagi fokus pada
0: kesehatan.
1: Pada apa? Graphic designing.
0: Oh, okay. Graphic designing ya. Yeah. Alright. Yeah. Okay. Jadi cerita awalnya berempat.
3: Tapi, iya, tapi Adit berempat apa bertiga itu tidak ada hubungannya dengan property itu.
0: Oh, okay. Yeah.
3: 440 itu adalah frekuensi untuk perfect pitch.
0: Oh, okay, perfect pitch ya. Benar.
3: 440 hertz.
0: Okay, berarti sebenarnya nama 440 itu enggak ada nyambungnya sama jumlah
1: 420, enggak ada.
0: Enggak ada juga ya kalau 420 ya.
1: Iya. Tapi cuma bukan. Cuma kalau umurnya mereka 20, tambah lagi 20 jadi 440, kami udah 40.
0: Berarti cocokologinya adalah umurnya ya.
1: Aduh.
0: Alright. Oke, dan
1: Anyway, thank you. Terima kasih ya karena invite 440 together with you.
0: Alright.
1: Oh, and Bona Pascal for this.
2: Yes. Interview. Terima kasih Edit.
0: Betul,
2: sudah
0: betul.
2: Berdua juga udah invite kita bisa main-main.
1: We just want to share. You are the first Indonesian radio station that interviewed us.
0: Wow, really?
1: Oh, wow, betul.
0: It's an honor for me.
1: It's an honor for us. Thank you to you and thanks to my brother Bona Pascal.
0: Alright.
2: Thank you.
0: Okay.
2: You're welcome, bro.
0: Benar-benar. Karena di single terbaru ini, berarti 440 ini kolaborasi barengan sama Bona Pascal gitu. Tapi sebelum kita ngomongin soal lagunya, gue pengen tahu gimana sih cerita di balik pertama kali nih Bang Bona sama 440 ini bertemu. Mungkin dari Bang Bona, gimana ceritanya Bang?
2: Oke. Ketemu 440 itu sebetulnya saya dulu sempat kerjasama sama salah satu manajer di ruang musik lah.
0: Okay.
2: Di Malaysia, Abang Aswat. Kebetulan saya dengan dia itu dari dulu udah ada bikin event-event kecil, terus dan dia juga punya link yang banyak buat artis-artis dan apa namanya kreatif, industri kreatif di Malaysia. Jadi kebetulan yang megang 440 sekarang tuh memang dari Bang Aswat gitu loh.
0: Okay.
2: Selain memang mereka ini lagi up lagi mau naik lagi karena mereka kemarin sempat ganti personil.
0: Yes.
2: Terus kemudian mereka juga nih sempat featuring dengan beberapa artis-artis di Malaysia yang bagus kayak Nori Aziz.
0: Yes.
2: Terus ada siapa lagi? Fakis kemarin
1: Jacqueline Victor
2: itu Malaysian Idol kalau nggak salah.
0: Oke.
2: Okay. Yeah. Oke. Okay, terus ada pokoknya ada beberapa artis-artis lah. Nah, kemudian mereka nih kayaknya memang lagi bangun lagi, bikin ini lagi untuk mungkin akan create apa namanya EP.
0: Oke.
2: Okay. Yeah. Mungkin mereka akan bikin dari lagu-lagu yang ini dikumpulin. Kerjasama dengan Sony Music Malaysia, Bang Aswat juga dari Cloud Works. Record mereka tuh kayak bikin itu, jadi akhirnya saya diajak.

0: untuk kolaborasi dengan 440 gitu loh.
1: Iya.
0: Yeah. Adip juga kenal udah lama Adip ya. Udah dari mulai ini Adip dari
2: sebelum
0: dari COVID selepas, dari sebelum COVID.
3: Selepas,
0: ya?
3: Wow.
2: Selepas COVID.
3: Selepas COVID. Berarti so, 2000. Yeah.
2: No,
3: yeah.
2: it was during COVID.
3: Oke,
1: okay,
3: pas
1: COVID.
0: Betul. During COVID ya, betul.
3: Berarti sekitar
0: ya,
3: 2022, 23.
0: 22 lah.
3: Oh, 2122 ya. Wow.
0: 2122 ya.
3: Berarti cukup lama ya pertama kali ketemu.
0: Lumayan. Wow. Sama Adip. Lumayan sama Adip, sama anak 440 itu udah lumayan.
3: Oke, tapi kenapa akhirnya single ini baru dirilis di tahun 2026 ini?
2: Mungkin rezekinya di tata.
0: Mungkin rezekinya di sekarang di sini, betul-betul kayak rezekinya di sini.
3: Benar,
0: lagu itu sudah lagunya udah berubah arrangement 3 kali.
3: Oh iya. Wow.
0: Iya. Yes. Udah berubah arrangement 3 kali dari pertama, kedua sudah mulai fix, lempar ke anak-anak di Malaysia, tag lagi, belum dapat lagi, akhirnya kita pending lagi, hold lagi. Akhirnya di tahun ini kita bisa tahun kemarin sebetulnya kita tag ya.
2: Tahun kemarin.
0: baru rilis tuh kemarin ini.
2: Iya kemarin. Because karena kita mau beri yang terbaik.
3: Yes.
0: Amin.
2: Kita mau beri yang terbaik lagi. Anyway, lagu ini totalnya digubah oleh Bona Pascalnya sendiri. Ya. Yeah, jadi arrangement awalnya arrangement vokal dari kami 440.
0: Betul.
3: Okay.
2: Awal. Jadi kedua we change the arrangement of the music. Until the third one, then I told Abang Aswa, we 440 told Abang Aswa, bilang sama Abang Aswa. Abang Aswa ya udah aja ya, biarin aja Bona yang urus
0: itu. Yeah, makanya Adip. Jadi rekamannya juga di Malaysia, saya okay. ke Malaysia ketemu anak-anak 440, terus kita sama-sama apa namanya? Vokal juga lihat arrangement tuh ada memang beberapa dari saya, cuman di sana kita bisa menyesuaikan lah.
3: Okay.
0: Ya bisa apa namanya biar ketemu anak-anak lebih enak kan.
3: Betul.
0: Jadi akhirnya harusnya memang bisa lempar by data kan. Kita by data biar mereka tag di Malaysia, saya tagin, tapi kayaknya memang lebih enak kalau langsung kita ngumpul ya. Gitu.
3: Alright.
2: Ya, langsung.
3: Okay. Exactly. Right. Alright. Oke, okay, berarti bisa dibilang ini adalah project yang bisa dibilang sangat-sangat detail ya, karena emang beberapa kali dirubah aransemennya, bahkan Bang Bona juga sampai terbang ke Malaysia untuk hasil yang maksimal tentunya. Alright, tapi kita bakal ngobrol lagi barengan sama 440 dan juga Bona Pascal setelah yang satu ini. Kita bakal ngobrolin soal single terbarunya yang berjudul Kau Yang Kutunggu. Alright, jadi Jadi tunggu dulu buat teman Pro 2 semua yang mau bertanya, sabar dulu ya. Kamu bisa taruh dulu pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau WhatsApp Pro 2 FM Jakarta. Karena setelah ini kita bakal ngobrol lagi bareng sama 440 dan juga Bona Pascal. Jadi tetap di MLC, Music Live Chat.

0: Kita masih bersama di MLC Teman Bro 2 dan kita masih ngobrol barengan sama Bona Pascal dan juga 440.
1: Halo.
0: Alright, ngobrolin soal kolaborasi di single Kau Yang Kutunggu nih. Kenapa akhirnya Kau Yang Tunggu nih terpilih menjadi kolaborasi 440 dengan Bona Pascal? Mungkin dari Bang Adib.
1: It's like the story, ceritanya bermula. It's happened previously. It was not with Bona Pascal.
0: Okay.
1: Yeah. Cuman he just wanna be the producer. He just wanna be the songwriter. Give it to us. Then the song will be fully to 440 for the first one.
2: Jadi mereka sendiri sebetulnya.
0: Okay.
2: Dan judulnya. Dan Adib kasih tahu judulnya pertama tuh apa?
1: Apa nih? Nama isyarat tubuh.
0: Apa isyarat tubuh?
1: Isyarat tubuh
3: asalnya.
0: Oh, wow. Kok agak jauh ya?
1: Iya.
0: Agak jauh ya. Gimana tuh ceritanya akhirnya dari isyarat tubuh berubah menjadi Kau Yang Kutunggu?
2: Itu berubahnya ya pas di sana lagi recording di Kuala Lumpur, lagi dalam studio.
0: Oke.
2: Okay. Terus saya punya my opinion atau mungkin saya langsung tiba-tiba changing ya, maksudnya langsung tukar bagaimana nih Dip, kalau kita anak-anak lagi semua kan, bagaimana kalau kita tukar judulnya dari isyarat ke apa namanya Kau Yang Kutunggu. Kayak kalau isyarat tuh kan terlalu banyak ya.
0: Iya.
2: Artinya tuh terlalu banyak loh.
0: Betul.
2: Isyarat tubuh tuh kayak apa ya gitu, tapi ini kan kalau Kau Yang Kutunggu kan lebih spesifik gitu loh, maksudnya spesifik bahwa lo yang gue tunggu gitu loh.
0: Oh gitu. Oh
2: berarti, gitu. Jadi
0: berarti kayak spontaneous aja ya. Tiba-tiba keluar Kau Yang Tunggu gitu ya.
2: Iya kan Fakis waktu itu ya.
1: Lebih mudah dipahami. Gitu.
2: Iya.
1: Iya.
2: Lebih, dan semua langsung bilang iya.
0: Gitu. Oh wow.
2: dan tidak ada perdebatan.
0: Oke, langsung.
2: Enggak ada yang. Jadi kita harus ambil ini dulu kan. Suara biar sama-sama enak lah.
0: Oke. Okay.
2: Dan Adib lo, itu. Dan semua ya. Oke, sudah itu.
0: Gitu. Benar. Oke, okay, kalau dari Bang Fakis gimana nih proses produksinya? Kolaborasi bareng sama Bona Pascal gimana rasanya? Impression ya.
1: Saya sih yang paling junior dalam 440. Jadi pengalaman saya tidak banyak. Jadi waktu itu bila mereka bilang mau nyanyi sama penyanyi Indonesia,
0: okay,
1: saya put high hopes dan sangat-sangat nervous. So, kita tak pernah kan. Tapi setelah duduk bersama-sama, record, kita praktis, aku rasa wah, jadi senang bekerja dengan Bona. 440 of course lah, kita dah nyanyi selalu dengan Bona, jadi macam wah, I expected hayo, tapi bukan maksudnya tidak bagus. Aku expectkan susah. Jadi begitu senang kerja sama Bona dan juga Romeo. Romeo yang namanya?
3: Macho,
1: Romeo pula. Macho. Jadi a very good experience.
0: Alright, menarik. Tapi kan tadi sempat di spill gitu kan, kalau sebenarnya awalnya lagu ini tuh akan dinyanyikan 440 doang. Tapi akhirnya Bang Bona Pascal juga ikutan. Tuh ada alasan tertentu nggak sih sebenarnya kenapa?
1: Karena alasannya alasannya mudah. Kan asalnya kita berempat.
0: Oke.
1: Okay. 440 kan asalnya berempat.
0: Betul.
1: Jadi kalau yang kami bertiga nggak ya, aku rasa macam aku mau juga Bona ada dalam recording ini. Suara Bona harus ada. Yeah. Aja semua bilang, aku bilang, Bona harus ada. Then we dan kita call sama Bona. Bona cakap, okay, ya udah, let's do it.
0: Alright.
2: Berarti yang decision maker siapa? Pengambil keputusan untuk itu?
0: Siapa tuh?
2: Jadi Abang Aswat. Bang Aswat atau Pak Adib?
1: Abang Aswat.
2: Yang Abang Aswat, oke. Okay.
0: Abang Aswat berarti pertama yang mikir kayaknya harus Bang Bona juga ikutan nih. Gitu ya berarti ya.
2: Iya,
0: kayaknya
2: begitu ya.
0: Alright. Okay, sekarang kita ngomongin soal lagunya, Kau Yang Kutunggu. Ini sebenarnya cerita di balik lagu ini apa ini? Menceritakan tentang apa ini?
1: Itu kasih let the songwriter.
0: Alright. Bang Bona, the time is yours.
2: Oke. Okay. Sebetulnya tuh ceritanya tuh nggak gak berbelit-belit ya. Maksudnya saya pengen bikin ini, dia tuh lagi memang belum berani untuk, karena mungkin trauma dengan cinta yang lama.
0: Oke.
2: Okay. Trauma cintanya lama, dia gak mau jalanin bangun lagi, wake up lagi untuk masalah percintaan ini. About the love.
0: Yes.
2: Cuman ketika dia lihat orang ini, dia langsung kayak punya energi yang beda. Oh, kayak punya ketarik gitu loh, kayak ini kayaknya nih, dia nih orangnya nih.
0: Oh.
2: Jadi gitu. Jadi sebetulnya ya itu problemnya adalah dia masalah dia udah enggak mau lagi dulu untuk membangun percintaan dalam hidupnya, tapi ketika lihat orang itu langsung wow, ini kayaknya nih orangnya. Wow. Kan biasa kan kayak gitu kan?
0: Iya, benar.
2: Ada sign-sign yang
3: itu
2: ada sign-sign yang kita enggak.
3: That's the reason why the title of the song should be Isyarat Tubuh.
0: Okay, oh I know.
1: Dapat.
0: Kenapa bisa ada judul Isyarat Tubuh? Itu kan?
2: Menarik. Punya dia bisa.
0: Okay.
2: Tapi the title body of the language. Body language. Itu sebetulnya Isyarat Tubuh karena dikode itu dari.
0: Alright.
2: Yeah, body language.
0: Body language ya. Alright. Tapi kalau ngomongin soal trauma cinta nih, mungkin dari abang-abang ini ya, mungkin soal cinta kayaknya udah berpengalaman banget kan. Ada tips gak nih? Gimana mungkin ada nih teman-teman Pro 2 pendengar kita yang dengerin malam hari ini mungkin lagi mengalami trauma cinta. Gimana akhirnya bisa ngebuka hati lagi nih buat menerima cinta itu? Mungkin dari Bang Fakis,
2: dari
0: mungkin.
2: dari Fakis dan Adib dulu lah.
0: Boleh.
1: Cinta itu buta dan boleh membutakan. Cewa itu buta gue. Tapi dia cinta ini terlalu besar maksudnya. Kalau kita cuman gagal satu kali, dua kali, tiga kali, kita udah give up. Bayangin waktu kita kecil, kita sering jatuh dan terus bangun, jatuh dan terus bangun, jatuh, luka, patah, tapi tetap bangun. Alright. Karena kita mengejar apa yang kita cinta. Contoh ibu kita atau permainan, kan itu kita cinta bikin kan.
0: Yes.
1: Jadi kita sanggup jatuh dan bangun, jatuh dan bangun. Jadi janganlah, aku seru kepada semua, jangan jatuh cinta, tapi berdirilah dalam cinta.
0: Abang-abangan ini emang beneran paham tentang cinta nih kayaknya ya.
2: Oh, sudah terlalu paham.
1: Ya, juga sih.
2: Ini sudah semua nih.
3: Senior dalam percintaan.
0: Senior, bener. Kalau dari Bang Adib, ada gak nih tipsnya?
3: Oke. Okay. For me, untuk aku, selalu orang bilang aku fail, aku gagal, kan? Gagal dalam bahasa Inggrisnya fail.
0: Yes.
2: Yeah.
3: Jadi kalau kamu bahagikan ya F-A-I-L, you will become first attempt is always a lesson. Jadi kalau setiap kali kamu fail, pada kamu itu untuk kamu fail itu it's a first attempt.
0: Benar.
3: Jadi untuk aku sabar, pasti dia akan datang. Kamu nggak tahu kapan, tapi pasti dia akan datang. Kamu cuman berdoa dan yakin. If you're not, kalau kamu nggak yakin, gimana dia mau datang, betul nggak?
0: Betul.
2: Yes.
3: Benar. Okay. Never, do not afraid to approach. Ya, itu aja.
0: Okay, benar. Jangan takut.
1: Aku boleh tambah satu nggak?
0: Boleh, silakan Bang Faiz.
1: Jangan mencari cinta, minta cinta, pasti Allah kasih.
0: Wah, ini dia. Tapi yang jelas kalau kamu mungkin trauma cinta, mungkin kamu belum dengerin lagunya Foforty dan juga Bona Pascal, Kau Yang Kutunggu. Mungkin setelah dengerin lagu ini akan menemukan cintanya. Kita gak ada yang tahu ya. Jadi kita bakal dengerin dulu single terbaru kolaborasi 440 dengan Bona Pascal, Kau Yang Kutunggu. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih barengan sama 440 dan juga Boda Pascal.
1: Yeah.
0: Alright, tadi kita udah dengerin single kolaborasi mereka, Kau Yang Kutunggu nih. Ini bahkan ketika di play langsung ada yang komen di live chat YouTube RRI Jakarta. Dari Catherine Devi Jenny nih, katanya, wow, amazed, lagunya keren.
2: Oh, thank you Devi.
0: Gokil.
2: Gak tau dari kota mana.
0: Oh, dia nggak bilang dari kota mana. Harusnya bilang dulu ya dari kota mana ya. Mungkin Catherine bisa bilang dari kota mana, karena emang
2: Bandung hadir gitu.
0: Bandung hadir, bener.
2: Jakarta hadir.
0: Bener. Karena bahkan pendengarnya Bang Fakis pun ada yang dari Bogor katanya ya.
1: Itu kalau di TikTok.
0: Oh, ada kali di TikTok. Bener, siapa tahu malam hari ini juga mendengarkan kan?
1: Mungkin.
0: Alright, tapi kalau dari secara musik nih, sebenarnya ini arahnya kan berarti ke R&B gitu kan?
1: Iya.
0: Emang sebenarnya dari genrenya 440 sendiri, atau emang khusus spesial di lagu ini, atau mungkin ada treatment yang berbeda nggak sih untuk single ini barengan sama Bang Bona Pascal?
2: Mau siapa yang jawab?
1: Pakis. Kalau saya sih aslinya saya bukan penyanyi R&B.
0: Oke. Okay.
1: Saya penyanyi dengan band, tapi saya jatuh cinta apabila saya join 440 dalam satu lomba nyanyi di TV, local Malaysian TV.
0: Betul.
1: So, saya belajar cara-cara harmony dan saya fall for that. Seolah-olah kita menggunakan suara ini sebagai instrumen. Instead of kita bermain alat muzik, kita menggunakan suara kita sebagai instrumen. Jadi, bila sudah dapat gabung dengan 440 ini, dan terutama sekali bila dengar lagu Kau Yang Kutunggu ni, jadi aku langsung berpeluang mengeluarkan apa yang telah aku belajar dari mereka ini.
0: Okay. Alright. Benar. Oke. Okay. Tapi kalau misal ada nih teman Pro 2 yang pengin dengerin, paling cocok nih sebenarnya dengerin Kau Yang Kutunggu ketika apa nih momennya nih? Momen yang cocok. Mungkin dari Bang Adip.
1: Momen yang cocok.
2: Bang Adip.
1: Momen yang cocok.
0: Benar.
1: The right time.
0: Yes.
1: The right time when you are really in.
0: Okay.
1: Kamu kan kadang-kadang, you know, sometimes you are expecting someone, you know.
0: Yes.
1: You expecting someone to text.
0: Betul.
1: Kita lagi menunggu dia text dari dia, WA dari dia atau apa-apa.
0: Yeah. Kan?
1: When we text, dia nggak reply, just blue tick.
0: Okay.
1: Okay. I'm giving you the scenario.
0: Yeah, alright. Okay.
1: Yeah. Kamu tunggu reply-nya enggak reply. Ya udah, relax. Buka aja lagu 440, Kau Yang Kutunggu. Jadi kalau udah dengar, bila dia udah message, sudah when you reply, kamu antar lagu itu pada dia.
0: Guys. This is yours. That's the right time ya buat dengerin lagu ini ya. Benar. Tapi pernah enggak sih abang-abang ini, dan mungkin dari Bang Bona, Bang Adi, Bang Fakis gitu ya, pernah enggak ngerasa capek gitu nungguin sesuatu atau mungkin nunggu seseorang?
1: Pasti apa saja, menunggu ini satu perkara yang sangat-sangat membosankan.
2: Sama. Saya tidak suka kalau menunggu.
1: Tapi bila Kau Yang Kutunggu itu sampai, berbaloi segala kenataan itu.
0: Oh,
1: berubah.
0: Okay.
1: Semuanya berubah.
0: Betul.
1: Semuanya berubah.
0: Langsung lupa semua rasa kesalnya, rasa bosannya ketika nunggu ya.
1: Betul. kan seperti like I said, it's ini satu perkara yang sangat-sangat membosankan. Tapi imagine kalau kamu di you are waiting at the mall or what you're listening to the song.
0: Yes.
1: Your face fully is like, shit, where is this girl? She's not here. Tapi bila lagu itu dengar, dia lintasannya di depan mata.
2: Itu motivasi.
0: Benar.
2: Kadang-kadang begini, Dit. Kalau kita nunggu itu kan sebetulnya apa yang kita kita kan pengen cepat-cepat tahu kan ini dia bagaimana.
0: Yes.
2: First impressionnya itu yang kita pengen tahu tuh.
0: Betul.
2: Yang, oh, gila kayak gitu. Jadi pertama kali ketemu lagi tuh kayak gimana gitu loh. Kayak ada something gitu loh.
1: Iya.
2: Ya something like that lah.
0: Benar. Yang ya, ya kita udah gak sabar gitu ya. Benar.
1: Iya, kayak di sinetron. Kalau dia lintas di depan, kayaknya pasti dia bilang ya Allah, ampuni aku ya Allah, ya Allah, ampuni aku ya Allah.
0: Benar. Alright. Tapi aku penasaran deh. Mungkin nanti bisa dijawab satu-satu ya dari Bang Fahis dulu nih. Ada enggak part atau lirik favorit dari lagu Kau Yang Kutunggu? Mungkin dari Bang Fahis.
3: Sebenarnya part last sekali itu tidak ada dalam lirik. Kita create waktu itu juga. Okay. Kamu di dalam hidup aku. Amat ku lepaskan. Lepas tu kita pecah dengan harmoni. Aku kalau di lagu ini, kalau mau dengar suara aku, part yang yang halus-halus.
0: Okay. Alright.
2: Yang paling tinggi suara.
0: Oh iya. Yeah. Okay. Itu part favoritnya Bang Fahis. Kalau dari Bang Adi,
2: falsetnya tinggi banget.
1: kalau untuk apa? Untuk aku. Mm-mm. Aku kalau aku keseluruhannya.
0: Oke, okay. Kenapa tuh?
1: Cause penceritaannya.
0: Oh wow.
1: The story. Mm-mm. The storytelling of the song. Aku suka dari awal sampai akhir. Karena it's telling me a story.
2: Story.
1: Bila because I love to visualize what I love my kind of person kalau aku nyanyi, if aku menyanyi, aku akan paham liriknya and then aku visualize.
0: Okay, alright.
1: I know. Then you can get the mood. Oh, gini gila. Aku dalam inside my heart, I was telling you, ini Bona gila nih. Ini sudah berapa kali putus cinta ini anak.
0: Mungkin Bang Bona klarifikasinya silakan.
1: Bro, I'm stating the fact. Imagine it gak bisa satu perkataan akan keluar tulisannya. Ini enggak bisa keluar unless you experience that moment, you know?
0: Yes, benar. Yeah.
1: Because apa yang keluar dari penulisannya semuanya datang dari hati.
0: Hati, betul.
1: Jadi aku harus menghargai dari awal penulisannya sampai akhir.
0: Gokil.
2: Iya, betul. Itu harus dari di dalam
1: diri. Yeah.
2: Betul.
3: Ini juga sebenarnya kalau Adip perasan, Adip dari Singapura, aku dari Malaysia, Bona dari Indonesia. So kita ada tiga negara.
0: Bersatu di malam hari ini ya. Luar biasa.
2: Adip sampai sekarang masih Malaysia Singapura, masih Singapura. Iya kan, Adip? Masih Singapura. Jadi betul ini jadi tiga negara bukan
0: Bukan dua doang ya.
2: Ini sebenarnya tiga negara.
0: Betul.
1: Udah bermastauti di sini udah 22 tahun.
0: Oh iya.
2: Kalau pokoknya kayak Adi bilang memang lagu itu memang kalau memang enggak bisa dipotong-potong sih. Tapi kalau menurut intonasi ya sesama Kiss. Lagu part yang terakhir di outro-nya.
1: It was unplanned.
2: Jadi itu juga baru dibikin beberapa sebelum.
1: Ya benar.
2: Betul. Enggak ada planning sama sekali untuk bikin itu.
0: Okay, berarti sebenarnya proses produksinya ada juga hal-hal yang mungkin tiba-tiba muncul idenya ketika recording gitu ya. Berarti banyak bagian itu ya.
1: Wow. Iya, ini gila nih Bona.
2: pasti.
0: Ya kita
3: kami di sini kalau lagi perform lagu itu terus di end kan dia fade out sampai di hujung ketika music itu habis kami masih lagi harmony.
0: Itu
3: kerana sebab itu aku suka part itu sangat suka.
1: Idenya Bona waktu itu during that time.
0: Yes.
1: Jadi dia datang udah mau record aja mau lihat gimana semuanya. Jadi dia nggak expect yang suara-suara ini anak-anak nih suara kayak Paki, suara aku, suara Hakim, yang oh ya, because seperti dia bilang kita harus bersatu dan baru kita faham, ngerti suara-suara yang lain-lain. Sadari ini orang gila.
2: Betulnya ini anak, itu ini selain anak, itu ini juga judo.
1: Ini anak Bona udah, ayo. Oh, I got an idea. I have this idea. Eh, come let's go. Aku dah, ya, udah. Oh, shit. Udah, shit.
0: Udah, kalau udah dibiarin, udah idenya kemana-mana langsung ya.
1: Iya, pasti aku rasa pasti Bona nggak pulang malam itu.
0: Waduh, kalau nggak di stop ya, kalau nggak di stop nggak pulang tuh. Wow, tapi emang ya kita nggak bisa meragukan lagi hasil karya dan juga dedikasi seorang Bona Pascal ketika membuat sebuah lagu ya, emang iya, luar benar, biasa benar sekali gitu ya.
1: Iya.
0: Alright. Kita udah hampir di penghujung sesi teman pro 2. Mungkin dari dari abang-abang ini ada yang pingin disampaikan gak nih ke teman pro 2 seluruh Indonesia?
1: Wow.
0: Silakan.
3: Pertama sekali saya berterima kasih kepada pro 2 dan Edith.
0: Yes.
3: Kerana sudi menjemput kami ke sini. Dan pada para pendengar di Indonesia, diharap dapat menerima lagu kami dengan baik. Boleh layari mana-mana
0: request
3: ataupun boleh request terus di radio dan tengok kami di YouTube, di Spotify, di mana-mana aja. Kalau ada feedback yang boleh membina, sila bagi komen di.
0: Alright.
3: Terima kasih banyak. Siap,
2: drop komen ya.
0: Drop komen benar sekali. Kalau dari
3: Bang Adin. Yeah.
1: Okay, firstly, aku mau terima kasih sama Edith dari Pro 2 FM. Thank you for giving us this opportunity, my first time in my life di interview di Indonesia, di Jakarta Pusat ini.
0: Yes.
1: Dan terima kasih kepada Bona Pascal for giving us this opportunity to work together dengan Amadia. And enjoy our song. Download the song in Spotify or anywhere, the iTunes, the YouTube Music. And I do not know mana-mana aja. Aku pasti kalian lebih tahu lagu R&B gimana. So guys, go kill ya.
0: Alright, thank you so much Bang Adib. Last but not least, Bang Bona, silakan. Ada yang ingin disampaikan?
2: Sama juga sih. Terima kasih buat sama lo, sama harusnya lo sama si Angga kan?
0: Betul.
2: Si Angga kan?
0: Iya benar.
2: Tapi karena Angga sakit cepat sembuh Angga.
0: Alright.
2: Amin. Biar bisa balik siaran lagi dan yes. Terima kasih buat teman Pro 2 FM. Mudah-mudahan lagu kami bisa di play setiap hari kalau bisa di.
0: Siap.
2: Ini thank you buat my brother. Ini sebenarnya bukan cuma dua negara. Ini tiga negara kita kolaborasi. Kita ASEAN.
0: ASEAN.
2: Campur Fagis dan Akim dari Malaysia dan saya dari Indonesia.
0: Betul.
2: Mudah-mudahan next kita bisa bikin sesuatu yang lebih besar lagi.
0: Amin.
3: Insyaallah. Ya,
2: dari kolaborasi ini kita bisa mendapatkan sesuatu yang luar biasa dan baik.
0: Wow.
2: Itu aja sih.
0: Alright. Tentunya lagu Kau Yang Kutunggu sudah bisa didengarkan di semua DSP digital streaming platform dan juga ada musik video atau visualizer.
1: Belum lagi.
0: Belum ada ya.
2: Musik video nanti kita lagi belum buat, nanti mungkin akan
0: ada gitu ya. Benar.
1: Pasti.
0: Oke, itu yang dijanjikan Bang Adib. Kalau enggak ada, tagih Bang Adib ya.
2: Tagih Bang Aswat.
0: Aduh.
1: Thank you, Edith.
0: Alright, dan ternyata lagu Kau Yang Kutunggu sudah bisa di-request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, one more time. Thank you so much buat Bang Fahis, Bang Adib, Bang Bona, terima kasih. Dan untuk semua teman Pro 2 seluruh Indonesia, terima kasih.
2: Siap, thank you, bro.
0: Sudah mendengarkan MLC kita di malam hari ini.
2: Siap, semuanya.
0: Sangat seru sekali, karena ini lintas tiga negara ternyata ya.
1: Wah.
0: Semoga nanti kita bisa bertemu di lain kesempatan ya. Mungkin di next EP or album maybe.
1: We're not gonna meet inside.
2: Bisa.
1: Kita harus jumpa di Jakarta.
0: Alright, langsung ya, live from here ya.
1: Yeah.
0: Alright. Terima kasih buat sekali lagi 440 dan juga Bang Bona. Terima kasih, sukses selalu untuk next
2: project
0: ya. Dan semoga nanti kita bisa bertemu secara langsung ya.
1: Iya.
0: Alright, kalau gitu terima kasih teman Pro 2.
2: Iya, bye.
0: Sudahan dulu karena habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu dari daerah kamu masing-masing tentunya. Kalau gitu gue Aditama pamit, kita ketemu lagi next time ya. Bye bye.
1: Bye. Pamit dulu.
2: Thank you.
4: Music Life Chat. Music Life Chat.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam, hanya di Pro 2 FM Kupang.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Untuk negara ya, untuk negara, walaupun Italia sudah tidak lolos untuk ketiga kali, tetapi untuk tahun 2026, aku menjagokan Prancis.
4: Prancis, ya Mbappe.
5: Saya ngungsi dari Timor Leste ke mana namanya? Ke Kupang karena
3: tahun?
5: Ada. Tahun
3: 98.
5: Jadi waktu itu sambil perang-perangan tuh saya nonton bolanya gitu.
6: Demi bola.
5: Demi bola. Jadi perangnya berhenti dulu, nanti setelah bola selesai baru lanjut lagi tuh traveling dari
3: fans-fans club itu tergabung jadi Capital Boys di Kupang.
4: Jadi meskipun di luar beda-beda pilihannya.
3: Beda-beda pilihan, tetapi ketika kota Kupang bermain atau dalam event-event tertentu, kita jadi satu gitu.
4: Asik. Itulah indahnya sepak bola, sepak gitu bola, ya.

0: Hai Ball Friends, ketemu lagi di Ballcast, podcast bola RRI Kupang. Kali ini ditemenin sama Isak Octavian. Makin dekat dengan Piala Dunia 2026. Gimana nih persiapan kamu? Mungkin udah ada cari spot-spot untuk nanti pengen nobar di mana barengan keluarga, atau juga udah cari tim-tim yang sekawan gitu ya untuk nanti bisa nobar. Kali ini bakalan spesial sekali. Saya akan ajak kamu untuk kita ngobrol soal persiapan menuju Piala Dunia 2026 yang sudah makin dekat, Teman Pro 2. Dan kali ini Isak sudah bersama dengan dua tamu spesial kita. Yang pertama kita kasih tepuk tangan dulu dong buat Kak Guan Gewa. Kak Guan Gewa ini seperti dari bajunya, tapi sebenarnya bajunya nggak terlalu ada. Ya, tapi Big Reds merah ya. Dari Big Reds Liverpool Kupang. Gimana kabarnya Kak Guan?
1: Baik-baik saja.
0: Asik ya. Dan selain Kak Guan, kita juga punya tamu spesial berikutnya. Ada Kak Gabriel Nathan atau Kak Gebi dari Capital Boys. Gimana kabarnya?
2: Kak Isak, terima kasih. Kabar hari ini lumayan luar biasa. Baik.
0: Lumayan ya. Lumayan. Kalau ada kalau ada podcast ini semoga bisa makin luar biasa lagi ya. Menemani Ballfriends, Teman Pro 2 yang lagi dengerin, kita bakalan ngobrol soal Piala Dunia 2026 dengan banyak cerita menarik dan kejutan-kejutan di tahun ini. Well, sebelumnya juga Isak mau kenalan dulu sama memperkenalkan ke Ballfriends dan juga Teman Pro 2 dua bintang tamu kita ini. Kan ini dari Bikrats ya.
1: Iya, betul.
0: Alright. Tahun ini dukungnya?
1: Kalau tahun ini dukungnya
0: tetap merah.
1: Iya, merah.
0: Oke. Okay.
1: Negara apa ini nih? Apa klub nih?
0: Kita kan lagi Piala Dunia, jadi negara dulu deh.
1: Oke, okay. Kalau negara berarti Inggris dong.
0: Oke, okay. Kalau klub udah pasti Liverpool.
1: Iya.
0: Yo, iya. Oke, okay. Kalau Kak Gaby?
2: Kalau saya untuk negara ya, untuk negara, walaupun Italia sudah tidak lolos untuk ketiga kali, tetapi untuk tahun 2026 aku menjagokan Prancis.
0: Prancis ya, Mbappe. Alright, nah ngomongin soal Piala Dunia juga, kita tahu bahwa kalau bisa ngomongin soal Piala Dunia ini jadi tontonan favorit seluruh warga dunia ya.
1: Yep.
0: Orang-orang dimanapun dengan cerita dan keseruan masing-masing suka banget sama menanti-nantikan juga momen Piala Dunia ini, karena jadi salah satu pesta perayaan sepak bola paling meriah yang biasanya diadakan. Kakak sendiri sudah mulai rutin nonton bola dunia, Piala Dunia, dari kapan dan kenapa waktu itu?
1: Kegunaan dulu, oh saya dulu. Saya dulu sebenarnya dari kecil sih, waktu Prancis juara Piala Dunia waktu itu terus berlanjut. Cuman sekitar Piala Dunia periode lalu
0: itu 2022.
1: Mungkin, 2022 mungkin tidak sempat saya ikuti karena kesibukan, tapi tetap antusias untuk nonton Piala Dunia di tahun ini.
0: Asik ya, 2026. Kalau Kak Gedi gimana?
2: Kalau menurut saya sendiri untuk menonton bola itu sudah dari kecil juga ya, hobi bola, nonton bola, dan juga pertama kali mengikuti itu di tahun 98. Ketika itu pelurunya di Prancis dan juaranya adalah tuan rumah Prancis sendiri yang finalnya lawan Brasil waktu itu.
0: Gitu. Oke, okay. Ya. sampai sekarang rutin
2: sudah nonton, bahkan saya juga hampir di Kupang juga kita membentuk supporter Kota Kupang juga, namanya Capital Boys.
0: Oke. Okay.
2: Untuk Persik Kota Kupang.
0: Iya. Yeah.
2: Sehingga hari berkaitan dengan untuk hobi bola itu sudah dari kecil dan terbawa sampai hari ini. Dan untuk Piala Dunia kali ini juga pasti akan euforia untuk ikut nonton.
0: Yap. Nah, ngomongin soal pesta bola, sepak bola dunia ini kan memang juga tidak terlepas dari komunitas-komunitas yang ada di masing-masing tempat ya. Kalau Kak Gaby kan dari Capital Boys.
2: Capital Boys. Mm-hmm. Tapi saya juga punya komunitas fans club juga.
0: Okay.
2: Milan. Milanisti Kupang.
0: Gitu. Yoi. Bersama Angela Ivani ya. Oke. Okay. Kalau Capital Boys sendiri ini berarti home base-nya gimana?
2: Kalau untuk Capital Boys sendiri, kami baru terbentuk dari tahun 2023 ya. Baru. Seumur bayi, anak kecil.
0: Untuk Persekota ya?
2: Persekota Kupang. Mm-hmm. Karena kita melihat bahwa euforia sepak bola di untuk sekarang NTT itu istilahnya naik kelas ya.
0: Naik daun juga sebenarnya.
2: Naik kelas. Sehingga kita Kota Kupang sebagai pusat ibu kota provinsi, kita membentuk sekumpulan supporter yang mendukung PSK Kota Kupang atau yang sekarang sudah Persik Kota Kupang.
0: Asik. Jadi Capital Boys itu teman-teman yang tergabung untuk mensupport teman-teman Persik Kota ya. Oke. Jadi di luar ada, di dalam juga ada. Oke. Kita nge-bikerat nih. Kalau bikerat sudah pasti Liverpool gimana tuh, Kak? Dari kapan dan Kakak bergabung juga?
1: Oke. Jadi Bikrats ini sebenarnya adalah kumpulan fans dan supporter Liverpool yang resmi dan mendapat lisensi langsung dari Liverpool itu sendiri. Terus kami di sini sudah ada, kalau untuk Indonesia sendiri itu ada 58 regional. Wow. Salah satunya regional di Kupang yang untuk tahun ini itu tahun keempat kan gabung. Dan sebelumnya namanya Kopaits Kupang, Kopaits itu nama penggemar Liverpool juga, tapi secara resmi bergabung di Bikrats ini 4 tahun yang lalu.
0: Total sekarang udah berapa banyak nih?
1: Total sekarang

0: kumpulan fans yang terorganisir gitu. Jadi kami sudah punya badan hukum sendiri.
1: Okay.
0: Seperti itu.
1: Iya. Kalau Crypto Boys kan ini terbilang cukup baru di tengah euforia sepak bola di NTT yang mulai mengerikan ya.
2: Kemarin supporter.
1: Iya, kemarin itu waktu terakhir kita lihat euforia waktu di Gor kan itu banyak sekali ya. Opoi maksudnya
2: story ya. Tapi yang kemarin juga di ini ETMC terakhir di ND tahun kemarin.
1: Iya, ETMC ya.
2: ETMC di ND kemarin.
1: Itu kan juga euforia ya.
2: Euforia.
1: Total udah berapa nih banyaknya? Anggotanya udah berapa?
2: Kalau anggota untuk hari ini di Kota Kupang itu cukup lumayan banyak. Tapi mungkin informasi yang belum sampai pada akar-akar ya. Tapi basisnya adalah Capital Boys itu basisnya adalah supporter dari fans-fans klub yang tadi. Ada Milan, ada Inter, Juve, itu fans-fans klub itu tergabung jadi Capital Boys di Kupang.
1: Jadi meskipun di luar beda-beda pilihannya.
2: Beda-beda pilihan, tapi ketika Kota Kupang bermain atau dalam event-event tertentu, kita jadi satu gitu.
1: Asik. Itulah indahnya sepak bola gitu ya. Bisa menyatukan, kadang-kadang juga ada pilihan yang berbeda ya. Nah, kita kembali soal Piala Dunia 2026 ini. Kan masing-masing juga udah ada pilihan negaranya ya. Tadi kalau kakak meskipun Inter Milan dan ya sayang sekali Italia. Sama seperti Indonesia yang juga tidak berkesempatan. Tapi kan ini juga sebenarnya menarik karena FIFA juga kasih kesempatan untuk negara-negara yang sebelumnya kan tidak terakomodir ya. Yang karena tambahan tahun ini menjadi 48. Dari sebelumnya kan 32, 48. Dan akhirnya juga kasih kesempatan ke negara-negara yang sebelumnya secara zona pun seperti Indonesia. Susah sih sebenarnya ya. Cuman kan kayak kemarin Indonesia hanya dikasih kesempatan sedikit aja, tapi kita euforia yang sangat
2: luar biasa.
1: Gila banget. Kebayang kalau masuk aja itu seperti apa? Mungkin satu negara nonton bareng gitu. Nah, kakak-kakak lihat perubahan sistem ini kayak gimana nih dengan penambahan jumlah peserta yang bisa ikut, tim yang bisa ikut juga kesempatan yang dikasih ke negara-negara yang secara zona juga agak sulit gitu.
2: Mm-mm. Kalau dari saya sendiri, skema yang dilakukan atau skema baru yang FIFA buat untuk memperbanyak peserta untuk ini, pikirnya bahwa ini sebuah terobosan yang baik sebenarnya, sehingga banyak dari zona atau federasi sepak bola di berbagai beberapa negara, mulai dari Asia sendiri AFC dan lain sebagainya itu bisa mendapatkan kesempatan juga sehingga ikut ambil bagian dalam pesta sepak bola terbesar di dunia ini per 4 tahunan itu. Sehingga dari skema yang awalnya 32 dijadikan ditambah menjadi 48, kita berpikir bahwa besok-besok itu Indonesia juga bisa ya
1: ada kesempatan,
2: bisa kesempatan untuk bisa ambil bagian di Piala Dunia juga.
1: Kita doain ya, 4 tahun kemudian.
2: 4 tahun kemudian.
1: Ya, kalau lu memandang seperti apa nih? Karena ini kan sistem yang baru dan juga mendapat beragam respon dari masyarakat.
0: Saya melihat dari dua sisi. Sisi yang pertama itu seru karena penambahannya cukup banyak dari 32 menjadi 48. Di mana negara-negara yang belum berkesempatan akhirnya bisa punya
1: mencicipi
0: kesempatan.
1: Nah, meskipun baru kesempatan awal ya.
0: Iya. Cuman dari sisi yang lain mungkin jiwa kompetitifnya akan sedikit berkurang karena yang harusnya itu dipres jadi 32 akhirnya lebih banyak lagi. Cuman mungkin itu bagian dari strategi
1: dan dinamika juga ya.
0: Biar untuk menjangkau fans-fans bola yang negaranya mungkin waktu itu tidak masuk, tapi karena sekarang punya kesempatan masuk, maka lebih banyak lagi cakupan yang bisa dicapai sama FIFA.
1: Setuju, benar sih. Ini jadi menarik karena akhirnya semua punya sensasi yang sama menonton negara sendiri atau berkesempatan gitu
0: betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Tapi tentu ini juga dapetin banyak tanggapan ya. Akhirnya kan laganya jadi makin banyak, waktunya juga makin panjang begitu ya. Kalau sendiri kan tadi ke Guan Inggris, ke
2: Prancis.
1: Favorit pemainnya dari masing-masing tim, gimana udah ada jagoannya belum?
0: Sudah pasti ada.
2: Ada, pasti.
1: Siapakah dia? Mbappe. Kak Guan?
0: Kalau saya yang pasti pemain-pemain Liverpool.
1: Oh yaudah pasti ya. Kan

0: megang bendera Big Reds.
1: Iya, betul, membawa lah. Walaupun sebenarnya lebih banyak pemain Liverpool itu main di Belanda gitu. Cuman ada beberapa pemain yang memang cukup saya suka, seperti Elliot. Terus ada Jones juga di situ gitu. Pemain-pemain yang inilah yang membawa representasi Liverpool itu pasti saya dukung.
0: Pokoknya di mana? Representasi Liverpool
1: di negara Inggris ya.
2: Oke. Kalau dari saya itu pemain yang representasi Milan tuh sebagai penjaga pintu belakang terakhir Prancis, Mike Maignan, kiper.
0: Penjaga gawangnya.
2: Penjaga gawang. Dia pemain Milan ya hari ini, sehingga saya mengidolakan pasti sebagai penentu pintu belakang terakhir.
0: Pokoknya masing-masing ya. Liverpool di mana, Milan di mana. Gitu ya. Tapi kan ngomongin soal idola, kadang-kadang kan juga kalau lihat secara objektivitasnya misalnya ya, terlepas dari bendera manapun, kakak-kakak memprediksi siapakah yang misalnya ada di, kita kasih semifinal deh, empat negara. Oh ya, sorry. Empat negara semifinal, kira-kira secara objektivitas terlepas dari bendera masing-masing ya, kakak-kakak kira-kira ini empat kandidat kuatnya bakalan ada apa saja nih?
1: Oke, kalau dari saya itu ada Inggris.
0: Oh iya.
1: So pasti.
0: Inggris.
1: Terus Brasil.
0: Brasil.
1: Meksiko kali ya, karena tuan rumah. Oke.
0: Okay.
1: Meksiko bisa.
0: Argentina enggak?
1: Oh, Jepang.
0: Oke. Okay,
1: Jepang cahaya Asia. Waduh. Saya cukup suka juga tuh, karena ada pemain Liverpool situ juga.
0: Oke. Tetap ya.
1: Iya.
0: Berarti di mata seorang keguan prediksinya 4. Ada Inggris, Jepang. Inggris.
1: Jepang. Lalu Brasil.
0: Brasil.
1: Sama Meksiko.
0: Meksiko, oke. Okay. Kak Gendi.
2: Kalau melihat dari grup-grup yang sudah terbagi, terus ada beberapa saya lihat juga terkait dengan sudah ada semacam hasil apa yang lolos-lolos itu, ada beberapa
0: mappingnya
2: itu ada beberapa versi. Nah, saya melihat di situ yang bisa masuk ke semifinal itu yang pertama itu otomatis pasti Prancis.
0: Oke, okay, Prancis.
2: Yang kedua bisa juga Spanyol.
0: Spanyol.
2: Argentina sama Portugal.
0: Sama Portugal. Ya. Oke.
2: Okay. Itu pun kalau mereka kalau hitung-hitung kalau bagannya kiri kanan mereka di antara itu. Tapi kalau bersamaan dalam satu bagan maka
0: berubah lagi
2: dia punya apa polanya pasti.
0: Gitu. Dari segi potensi terulangkah nanti sejarah 2022 Prancis Argentina atau gimana nih? Potensi.
2: Bisa kalau menurut saya bisa.
0: Okay.
2: Melihat dari kekuatan yang dari tahun 2002 sampai 2026 sekarang, kekuatan di timnas itu masih hampir sama.
0: Okay.
2: Mungkin di Argentina mungkin lebih menonjol ada pemain-pemain muda yang mungkin sekarang akan mengisi pos-pos yang beberapa pemain yang sudah pensiun mungkin. Yep. Tetapi Prancis masih konsisten sampai hari ini. Pemain-pemain dari 2022 sampai sekarang itu hampir sebagian besar skuad 2022 masih masuk ke 2026.
0: Jadi potensinya masih kuat nih.
2: Bisa
0: face to face lagi.
2: Sangat bisa.
0: Oke. Okay. Kalau gue ngelihatnya gimana nih? Apa ya? Messi juga masih kembali lagi.
2: Messi ya. Messi masih kembali lagi. Prancis masih Mbappe kan?
0: Pasti. Saya tetap Mbappe.
1: Kalau ngelihatnya gimana? Yang cukup seru di sini adalah tiga pemain fenomenal.
0: Oh iya, iya.
1: Yang mungkin ini akan jadi Piala Dunia terakhirnya mereka.
0: Iya, benar. Kau udah tua-tua semuanya.
1: Umur.
0: Ya, tua-tua maksudnya udah
1: tidak
0: umur.
1: Tidak produktif lagi untuk main di sepak bola profesional ya. Itu ada dari Portugal itu ada Ronaldo, terus Brasil itu ada Neymar, lalu
0: Argentina.
1: Satu lagi dari Argentina ada Messi. Mungkin ini jadi Piala Dunia terakhir mereka gitu.
2: The last day,
1: jadi itu yang bikin Piala Dunia kali ini menarik dan patut ditonton lah.
0: Akan diingat terus juga ya, karena tiga ikon ini tetap ya kita lihat sinarnya akan seperti apa di.
1: Yep.
0: Nah, selain itu yang menarik juga tahun ini kan juga untuk pertama kalinya diadakan di tiga
1: negara.
0: Ya.
1: Betul.
0: Meksiko, Kanada, dan
2: Amerika.
0: Kakak ngelihat gimana nih di tiga negara untuk pertama kalinya? FIFA banyak gebrakan tahun ini nih.
2: Yeah. Kalau dari saya sendiri melihat bahwa ini gebrakan dilakukan oleh FIFA hari ini dengan memberikan kesempatan untuk tuan rumah tiga negara sekaligus ini juga lumayan baik juga ya, dalam hal ini tidak bertumpu pada satu negara saja sebagai perhelatan dilakukan, tapi tentu bahwa nanti Meksiko yang sebagai tuan rumah pembukaan, ya, pembukaan itu pasti akan sangat meriah seperti begitu, sehingga memberikan kesempatan kepada tiga negara sekaligus untuk mencicipi ya, mencicipi sebagai
0: tuan rumah, rasanya tuan rumah,
2: rasa tuan rumah kan biasanya cuma satu negara, ya. Tapi tahun-tahun 2000 berapa itu yang ada Korea sama Jepang, tetapi ke 2026 ini sudah tiga negara, berarti ada gebrakan-gebrakan dilakukan oleh FIFA untuk semua negara itu bisa merasakan tuan rumah Piala Dunia gitu.
0: Semua tentu, bisa jadi rasain timnas, bisa rasain juga jadi tuan rumah.
2: Tuan rumah gitu. Dan okay, juga kesempatan kalau siapa yang tuan rumah otomatis langsung lolos kan Piala Dunia.
0: Iya benar.
2: Itu yang kesempatan yang diambil langsung oleh. Tapi fakta menarik juga bahwa ini Meksiko yang ketiga kali. Yeah. Ketiga kali sebagai tuan rumah Piala Dunia.
0: Keren. Kalian melihatnya gimana nih sistem baru ini? Tiga okay, tuan rumah pasti kan ada banyak perbedaan di masing-masing base ya, di tiap tuan rumah ya. Yep. Jadi tantangan sendiri juga kah atau gimana?
1: Tantangannya di penonton ini.
0: Mahal. Pindah-pindah ya?
1: Pindah-pindah kan, jadi gimana? Tapi namanya sudah cinta, jadi pasti kita bakal nonton. Oh, apalagi saya nanti mau ke Amerika kan. Meksiko lagi mahal. Mau cicipi tequila di sana.
0: Yo, jadi rencananya mau ke Amerika.
1: Amerika terus ke Meksiko gitu.
0: Oke. Okay. Kagak rencana ke mana?
2: Nonton layar kaca.
0: Layar kaca. Saya mau ke Kanada.
2: Kalau ada kesempatan boleh lah.
0: Boleh. Atau ini denger di hari-hari
2: Hari bikin nobar.
0: License ya kan? Ada di TVRI juga RRI ya. Oke. TVRI dan RRI siap untuk menyiarkan.
2: Apalagi kalau RRI buat nonton
0: nobar ya.
2: Nobar
0: itu bisa. Bisa nanti kita bikin nobar di lapangan depan itu ya. Nanti hostnya saya. Mbappe. Oke. Kalau ngelihat juga prediksi top scorer kira-kira nanti ke siapa kali ini? Mbappe lagi atau?
1: Waduh, ini berat sih. Kalau mau ngomong top score, saya tidak berani ngomong negara saya gitu.
0: Mbappe tapi, dong.
1: Tapi kalau secara personal memang saya sukanya Ronaldo.
0: Oh, Ronaldo ya.
1: Jadi prediksi saya walaupun nanti Inggris menang, tapi skornya Ronaldo.
0: Tetap ya, benderanya gak bisa diturunkan. Kayak Gabby gimana?
2: Kalau dari saya untuk top skor ini sebenarnya kembali kepada tim sebenarnya.
0: Oke. Okay.
2: Tapi kalau mau bilang memilih yang produktif untuk apa hari ini.
0: Potensinya.
2: Potensinya juga bisa juga kayak tadi kakak bilang, Mbappe.
0: Iya.
2: Bisa juga kan.
0: Kemarin,
2: karena sebagai ujung tombak Prancis bisa juga. Atau hari ini juga, tetapi goal getter-nya Prancis banyak sih sebenarnya.
0: Iya sih.
2: atau mungkin bisa diprediksi.
0: Messi juga mau memaksimalkan tahun ini.
2: Ya, bisa kita juga, tahu bisa juga, ya. Mungkin juga kesempatan untuk mereka-mereka yang mungkin mencicipi terakhir Piala Dunia bisa beri kesempatan. Bisa juga.
0: Nah kalau mungkin soal nonton Piala Dunia juga yang paling menyenangkan tuh kan nontonnya. Yep. Karena kalau ngomongin Piala Dunia jauh lebih banyak penonton ketimbang pemainnya. Jauh lebih banyak pengamatnya ketimbang pemainnya gitu. Kakak-kakak kalau nonton bola biasanya itu mungkin memori atau kenangan-kenangan paling menyenangkan. Pernah nonton bola tahun berapa dan waktu itu kenapa jadi memorable sekali?
1: Oh saya dulu ya.
2: Oke. Okay.
1: Jadi dulu itu zaman saya ngungsi dari Timor Leste ke mana namanya? Ke Kupang karena tahun 98.
0: Oh 98.
1: Jadi waktu itu sambil perang-perangan tuh saya nonton bolanya gitu.
0: Demi bola.
1: Jadi perangnya berhenti dulu, nanti setelah bola selesai baru lanjut lagi tuh fretelin dari Timor Leste sama tentara. Jadi memorable banget gitu.
0: Oke. Kalau Kak Gabby?
2: Kalau saya sendiri terkait dengan yang tidak bisa dilupakan itu Piala Dunia 2006, final Piala Dunia 2006. Waktu itu Italia juara.
0: Oke.
2: Okay. Itu memang insiden yang dalam pertandingan itu ada insiden ketika Zidane menunduk Materazzi. Dan itu memang pertandingan yang panas atau atensinya sangat besar sekali waktu itu. Sehingga keluarlah Italia sebagai juara dunia ada yang adu penalti.
0: Akhirnya gitu. Sampai sekarang cinta Itali.
2: Ya, cinta Itali. Tapi tidak lolos dari Piala Dunia. Tapi ada satu fakta yang menarik juga terkait dengan Piala Dunia tahun ini, 2026 ini terkait dengan, walaupun Itali tidak lolos, tapi ada tiga orang pelatih yang dia ikut sebagai pelatih untuk Piala Dunia 2006. Itu ada Carlo Ancelotti di pelatih Brasil, terus saat itu Fabio Cannavaro itu pelatih Uzbekistan, sama Vinicius Montella itu pelatih Turki. Jadi merepresentasi sehingga fans-fans Italia itu bisa melihat bahwa tiga mereka ada di sana juga.
0: Pride-nya tetap ada.
2: Tetap ada gitu.
1: Penghiburan.
2: Ya, penghiburan. Walaupun mereka tidak, timnasnya tidak ikut, tapi pelatih, perwakilan pelatih-pelatihnya
0: tetap ada. Tetap diperhitungkan lah ya, di luar garis.
2: Di luar garis, di luar tor.
0: Kalau ngomongin juga soal pesta Piala Dunia, ini kan sebenarnya kalau ngomongin Piala Dunia banyak hal yang menarik, nobarnya dan lain sebagainya. Kayaknya juga bola tuh lebih seru nonton bareng gak sih, atau gimana kakak-kakak? Lebih senang nonton sendiri, karena sekarang kan juga karena udah digital bisa sendiri, tapi tetap sensasi nobar kayaknya belum bisa tergantikan atau ya, gimana?
1: Betul sih. Sebenarnya bukan masalah tempat atau media apa yang kita gunakan, tapi dengan siapa.
0: Weh, sudah kita melakukan itu.
1: Apalagi kalau nontonnya itu sama teman-teman atau orang-orang yang ngerti bagaimana men-treatment tim bola kita itu. Mm-hmm. Contoh misalnya dalam kalau negara mungkin kita belum tahu ya chance-nya atau lagu-lagu apa yang dipakai pada waktu kita main ya. Tapi kalau kita dalam tim itu pada waktu nonton kita punya yel-yel, kita punya kita bilang chance yang biasa kita nyanyikan atau kita sama-sama sorakan pada waktu kita nonton. Nah, itu kalau satu tim nonton
0: barengan
1: tuh. Tapi kalau misalnya ada dua tim yang lagi main dan nonton barengan, itu lebih seru,
0: lebih seru lagi.
1: Karena sering saling lempar ini, lempar chance, lempar yel-yel gitu. Jadi euforianya itu di situ, ramenya di situ. Saya awalnya nonton, mulai tertarik ke bola juga karena papa saya ngajak ke stadion dan waduh itu atmosfernya luar biasa. Sehingga akhirnya terbawa sampai sekarang begitu.
0: Okay.
1: Serunya di situ sih.
0: Serunya tuh apalagi kalau saling berbalas-balasan. Ya.
1: Iya.
0: Jadi memang kalau nonton bola paling
2: seru. Bisa diam loh. Iya.
0: Apalagi kalau misalnya kita nobar terus di tempat itu ada pro kesana satu pro kesini, wah, itu lebih menyenangkan. Jadi lebih
1: panasnya tuh.
0: Panasnya dapat ya. Kalau kayak Gaby gimana?
2: Sama sebenarnya, sama sebenarnya bahwa kalau nonton bola hari ini tidak mungkin sendiri-sendiri atau satu dua orang, tapi lebih bagus itu adalah nobar atau nonton bareng bersama dengan teman-teman. Seperti yang tadi Guan bilang bahwa memang hari ini euforia sepak bola hari ini tentu ada dua tim yang hadir sama-sama di satu tempat.
0: Betul.
2: Terus saling saling membangkitkan emosi masing-masing dari kedua tim gitu kan, sehingga dalam tontonan itu ada meriahnya begitu, itu lebih seru. Memang betul seperti yang Kak Guan bilang seperti itu.
0: Dan memang juga banyak para pemain yang mengakui dengan keberadaan supporter itu kan secara psikologis juga sangat mendorong mereka ya, secara psikologis dan emosional untuk performa di atas panggung tuh, di atas panggung lagi penyanyi mungkin.
1: Panggung lapangan hijau.
0: Maksudnya performa di lapangan juga dipengaruhi oleh energi yang dibawa oleh penonton masing-masing. Betul, betul.
2: Karena satu juga penonton itu sebagai pemain ke-12 sebenarnya.
0: Oh iya, setuju.
2: Supporter itu pemain ke-12 dari sebuah tim sebenarnya.
0: Bos, keren. Filosofinya dalam banget nih ya. Nah, kalau juga tentang tahun ini, kira-kira ya kakak melihat atau memandang pertemuan antar negara mana yang nanti kira-kira akan memicu drama atau jangan konflik terlalu keras sih kata kayaknya ya. Akan memicu drama pertemuan antara mana melawan apa begitu. Apalagi kan sekarang juga situasi politik dunia sementara, meskipun sebenarnya tidak ada hubungan secara langsung ya antara politik dan, tapi kan tetap ada irisannya ya.
1: Wah, kalau sudah politik saya agak bingung. Tapi kalau prediksi saya di luar dari politik itu mungkin Belanda yang punya total football yang cukup dan mainnya cukup keras. Inggris dengan kick and rush-nya yang juga keras itu kalau ketemu bakal seru.
2: Yang Rasa paling ditunggu-tunggu ya, semoga ada pertemuan.
1: Iya, semoga ada pertemuan itu. Itu agak susah karena dua-duanya tuh negara ada pemain Liverpool-nya cukup dominan.
0: Yo. Ya. Nanti kalau itu ketemu mau bikin.
1: Iya.
0: Kayak gue ngeliatnya gitu.
2: Kalau aku melihat dari peserta Piala Dunia tahun 2020 ini, memang ada peserta dalam arti negara yang sementara berkonflik. Tapi iya, kita tidak menginginkan itu ya sebenarnya ya. Jadi mana ada Iran juga yang ada, Amerika juga ya, ada. Benar. Nah itu menjadi, tapi kita tidak berharap bahwa kedua negara ini ketika entahlah seperti apa nanti polanya atau ketika dalam proses pertandingan nanti, semoga mereka tidak bertemu ataupun bertemu juga tetapi fair play.
1: Yep. Yeah,
2: kita bicara soal fair play yeah. Sehingga tidak terjadi, sehingga kontak-kontak terkait dengan politik, geopolitik dan apa lain sebagainya itu kesampingan dulu terkait dengan olahraga itu. Itu yang paling kita harapkan sebenarnya. Tentu bahwa tidak terlepas ya, hari ini kondisi dunia secara global ini memang selagi memanas berkaitan juga dengan Piala Dunia terkait. Pernah juga kan Indonesia kan juga kan semacam Israel juga yang ditolak untuk
1: ya, juga
2: dalam itu. Itu pelajaran-pelajaran kita ambil sebenarnya sehingga kita inginkan sehingga barah hal-hal seperti ini tidak terjadi. Kita tetap mengedepankan fair play sebenarnya. My game, fair play.
0: Oke, kita berharap ya memang kadang-kadang itu yang jadi bumbu cerita pemanis yeah. dalam menyaksikan pesta sepak bola dunia ini ya. Nah, kira-kira menurut kakak-kakak apalagi yang akan menambah ketertarikan di tontonan 2026 ini selain yang sudah kita bahas?
1: Apa ya, mungkin saya melihat tim kuda hitam, bukan kuda hitam juga, tapi tim yang betul-betul performanya bagus kayak Jepang, yeah. kayak Korea itu bakal menambah keseruan. Itu tim Jepang itu bahkan kemarin sudah main dan mengalahkan Inggris, Brasil, waduh
0: makanya.
1: Luar biasa.
0: Bisa dibilang kuda hitam.
1: Kuda hitam juga memang dari dulu sudah kuat.
0: Sudah kuat ya.
2: Kebanggaan Asia sebenarnya.
1: Iya, cahaya Asia.
2: Cahaya Asia.
1: Korea juga tidak bisa dianggap.
2: Bukan center kecil.
0: Oke, kalau Gaby gimana melihatnya? Yang melihat, akan menambah ketertarikan tontonan pesta sepak bola dunia 2026 ini?
2: Kalau dari saya melihat bahwa ini karena skemanya sudah berubah, tentu bahwa akan menambah jumlah pertandingan yang begitu panjang.
1: Iya.
2: Dia akan memakan waktu 1 bulan lebih. Dan itu kalau tahun-tahun sebelum hanya 32 tim dan mentok di 1 bulan. Tapi dengan bertambahnya 48 tim, 48 negara, memperpanjang juga dengan jumlah sekitar 100-an lebih pertandingan. Iya. Itu hal yang sangat menarik.
0: 104 ya?
2: 104
0: laga.
2: Sehingga, 104 laga sepertinya. Sehingga itu menambah euforia dan hal yang ditunggu-tunggu. Tetapi terkait dengan yang tadi Kak Guan bilang juga benar juga bahwa kalau Kak Guan bicara soal tim kuda hitam Jepang dan Korea, saya juga tim kuda hitam dari Asia juga, Uzbekistan.
1: Wah.
2: Uzbekistan. Hmm. Uzbekistan itu salah satu negara yang dari kemarin saya membaca bahwa mereka sudah 10 tahun terakhir itu skema sepak bolanya sudah ditata sedemikian rupa sehingga mereka bisa lolos sampai Piala Dunia hari ini.
0: Apalagi pelatihnya dari Italia ya.
2: Betul. Saya ikuti beberapa cuplikan-cuplikan terkait dengan persiapan-persiapan yang dilakukan oleh Uzbekistan. Mereka sangat tertib dalam. Ya itu sebenarnya kita Indonesia juga sebenarnya gitu. Harus sih sebenarnya.
0: Yo, kita juga sudah punya strategi ke depan kalau memang mau bergabung ke Piala Dunia ya.
2: Iya. PSSI harusnya.
0: Kita seperti harus. kita lihat sih sebenarnya teman-teman dari PSSI usahanya udah dilakukan semaksimal mungkin. Cuma perlu strategi lagi. Kita tahu strategi lagi. Oke, nah ngomongin tahun ini kan menariknya juga sekarang kan juga ada ini ya, ada VAR juga gitu. Kalau kakak melihatnya gimana nih? Ini akan mempertajam atau kan kadang-kadang juga insting wasit itu yang bikin seru ya, karena bikin gemas gitu atau gimana tuh?
1: Sebenarnya fungsi VAR itu bagus, ada wasit, ada wasit di luar lapangan yang mengawasi. Cuman kita jadi was-was mau selebrasi, soalnya kalau sudah gol kita nunggu dulu VAR nih. Nah itu yang agak kurang sih gitu.
0: Sensasinya ya?
1: Iya sensasinya gitu, cuman ya mau tidak mau memang harus seperti itu kalau mau betul-betul fair play ya.
0: Iya
1: mau fair play. Oke.
0: Nggak, Gabby.
2: Kalau dari saya sendiri, memang betul juga bahwa teknologi-teknologi hari ini sudah dikembangkan oleh FIFA terkait salah satu adalah VAR. VAR itu sebagai wasit yang memantau pertandingan dalam arti kamera membantu untuk bisa melihat terkait dengan hal-hal yang terjadi dalam proses pertandingan. Ketika disandingkan dengan insting
0: wasit,
2: kita melihat bahwa
3: beberapa kontroversi juga
2: terjadi, sering terjadi ketika wasit menggunakan instingnya.
0: Gitu. Tapi itu juga bikin seru sih sebenarnya.
2: Contoh kita di kebun bilang bahwa orang sudah selebrasi, tapi kita udah lihat kembali bisa saja tidak jadi.
0: Tidak jadi.
2: Atau pelanggara sudah terjadi, tetapi setelah selang beberapa menit kemudian bisa di
1: dianulir
2: lagi bisa. Itu bisa saja terjadi. Sehingga tentu bahwa sepak bola ini sudah bersentuhan dengan teknologi. Jadi memang sudah harus ada VAR yang bisa melihat semua itu.
0: Ya, jadi sah-sah saja, tapi kita tunggu ya. Nanti seperti apa arah kontroversi nanti.
3: Atau seperti apa. Dan kalau mungkin juga soal
0: sepak bola di supporter, jadi seperti dari tadi kita sudah bicarakan ya, jadi salah satu kekuatan juga ya. Loyalitas dari supporter itu ada yang tidak terhingga sebenarnya ya. Banyak yang loyalnya itu loyal
2: sekali.
0: Seberapa loyal di Messi sama tim?
1: Buat saya, suatu tim itu sama kayak kita menikah.
0: Gitu. Weh, dalam hati.
1: Kita memilih. Jadi tidak mudah, mungkin ada, tapi tidak mudah seseorang itu mengganti timnya. Apalagi tim itu sudah mengikuti dari kecil gitu. Jadi supportnya itu secinta itu sama tim yang ada. Kalau kita ngomong soal jadwal-jadwal pertandingan, kurang cinta apalagi Liga Inggris nih, main tengah malam dan loyalitasnya harus ini. Besok kerja juga tetap nonton. Gitu. Kalah saya bisa murung 2-3 hari tuh.
0: Itu story-nya kayak galau terus.
1: Saking cintanya. Jadi energi seperti itu yang terbawa. Makanya kenapa pada waktu kita masuk ke satu lapangan sepak bola, itu atmosfer dalam situ tuh berperan sangat penting untuk menekan mental lawan. Jadi pemain yang profesional.
0: Itu setuju sih.
1: Dulu Liverpool pernah kalah 3-0 melawan Barcelona, di kandang Barcelona, dan tidak ada harapan lagi. Tetapi pada waktu bermain di Anfield, leg kedua, dia bisa menang dan membalikkan keadaan jadi 4-0. Itu tidak bisa dipungkiri.
0: Karena supporter.
1: Ya, faktor supporter itu penting sekali.
0: Iya, secara emosional dan energi. Ya.
1: Betul.
2: Kalau dari saya, terkait dengan loyalitas itu, terkait dengan fans atau supporter atau apa, memang sudah ada ya. Maksudnya, dia tuh hadir sendiri, mengalir sendiri, sehingga ketika dia sudah mengalir dalam darah atau nadi, dia akan terbawa terus.
0: Yeah.
2: Sehingga kecintaan seseorang terhadap sebuah tim atau sebuah klub itu memang butuh apa ya, ketika bukan butuh pada saat dia lagi berjaya, tapi di saat dia drop atau di saat dia
0: kalah pun
2: juga ya, tetap ketong selalu ada begitu.
0: Setuju. makanya sepak bola itu akan lengkap ketika ada supporter.
2: Iya, ada supporter, dan itu sudah. Sepak bola itu adalah cinta terakhir seorang laki-laki. Cinta terakhir dari seorang laki-laki adalah sepak bola. Ketika yang lainnya meninggalkan gitu.
0: Oke, tinggal sepak bola yang setia. Ya, jadi kita sepakat dan setuju bahwa sepak bola ini apapun itu ya, dimanapun itu akan menjadi lebih lengkap ketika ada supporter ya. Karena supporter itu seperti Kak Gini bilang juga sebenarnya pemain ke-12 sih. Jadi kehadirannya itu melengkapi semua seremoni, permainan, seperti itu terlengkapi ketika ada supporter. Jadi memang makanya di mana-mana tuh ada nobar bola, karena tanpa kehadiran supporter, entah itu jauh atau dekat ya, yang nonton langsung ataupun yang dari rumah atau dari manapun, menjadi lebih lengkap ketika ada supporter. Dan biasanya juga yang misalnya nonton di rumah, kan terpancing juga sama penonton-penonton yang ada di stadionnya ya. Alright.
2: Tapi ini satu hal juga bahwa menjadi supporter hari ini juga harus dewasa sebenarnya.
0: Oke.
2: Karena gen-gen yang sekarang ini juga ketika
0: yang baru-baru kenal
2: bola dan lain sebagainya, itu bisa saja terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Bisa juga antara sesama fans club atau juga secara person pribadi dan pribadi.
0: Iya, betul.
2: Jadi bisa terjadi. Karena apa namanya bully, mm-hmm. bully dalam sepak bola, dan itu kan
4: itu sangat sering terjadi juga sebenarnya.
2: Apalagi sudah apa isu saranya di bawah itu kan juga perbaik sebenarnya. Asli, sehingga menjadi cerdas. Supporter tuh yang cerdas. Jadi supporter yang cerdas, supporter yang dewasa sebenarnya.
0: Asik. Kita tutup dengan harapan untuk Piala Dunia 2026 ini seperti apa?
1: Kalau harapannya sepertinya template deh.
0: Yo.
1: Makin baik. Makin oke. Makin asik ke depannya. Ya, seperti itu. Nikmati saja perjalanannya, permainannya gitu.
2: Kalau dari saya, karena Gatong ini adalah fans atau supporter layar kaca, Gatong berharap bahwa semua pertandingan bisa berjalan dengan baik, tentu melahirkan juara yang baru juga bisa, sehingga euforia sepak bola untuk hari ini di dunia ini memang sangat sangat sangat wow. So. Dan kita berharap juga ke depan ya Indonesia juga bisa dalam salah satu peserta Piala Dunia. Ya,
4: pasti itu euforinya menarik.
2: Euforia.
0: Oke. Boyfriend, teman berdua kita sampai di akhir di podcast hari ini. Menarik yang sudah kita bahas menuju Piala Dunia 2026 ini dengan cerita dan kejutan-kejutan yang hadir di pertandingan kali ini. Kita berharap sensasi menyaksikan atau menonton pesta sepak bola dunia 2026 ini makin menyenangkan dan mengisi hari-hari kita di tengah banyak isu-isu dan kepenatan di kepala kita dengan hal yang terjadi di dunia ini. Semoga sepak bola hadir menjadi sebuah ketenangan tersendiri nih untuk kita. So, ketemu lagi di podcast berikutnya. Isak pamit.
1: Guan pamit.
2: Gaby pamit.
0: Sampai ketemu di podcast berikutnya. Sampai jumpa.
1: Bye.
0: Salam olahraga.
1: Salam olahraga.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Masih di 90,9 MHz Pradu FM Kupang, teman terbaik kamu. Sunwave, inikah cinta teman Pradu ya? Aduh, gimana untuk kamu yang Yunda berharap masih merasakan kebahagiaan dan semangat ya di malam hari ini teman Pradu. Dan kita masih seru-seruan di jaga malam. Jangan galau malam-malam yang lagi dengerin. Gimana? Gak galau kan? Kalau udah pantau Pradu FM, udah pasti tidak galau. Karena kita masih hadir dengan beragam informasi yang terupdate, topik-topik seru. Tadi udah kita ikuti bersama juga ya teman Pradu. Menjelang Piala Dunia. Wow, ini drama lapangan bola yang tadi udah dibahas di Bolkesku RRI Kupang. Ya, keren banget ya teman Pradu. Pada gak sabar juga, 2 hari menjelang perhelatan Piala Dunia. Pasti udah punya tim kesayangan nih. Dari negara mana nih teman Pradu? Aduh, jangan ditanya ke Yunda ya. Agak bingung soalnya. Aduh, kalau cewek tuh kan kayak gitu. Yang penting ya bagus aja pemainnya. Kita dukung itu kok. Kita masih seru-seruan ya teman Pradu. Tentunya setelah ini bakal Yunda hadirkan topik di cerita penutup hari sepanjang pukul 21 sampai dengan pukul 23 nanti ya. Kira-kira kita bakal bahas apa nih teman Pradu? Atau kamu yang mungkin sedang mendengarkan sedang merasakan sesuatu atau pengen membahas sesuatu yang apa ya, reflektif malam hari ini, boleh banget sih teman Pradu. Kamu bisa langsung gabung aja di line WhatsApp kita 0811382090 atau di Facebook Pradu Kupang, Instagram @RRIPraduKupang, dan tentu saja kamu bisa gabung juga di kolom chat RRI Digital yang udah bisa kamu download di Play Store ya. Jadi kalau mau dengerin kita dimanapun dan kapanpun, sekarang udah tidak terhalang lagi sama jaringan pemancar. Karena kalau udah diinstal di HP kamu, di luar negeri sekalipun ya, kamu masih bisa dengerin Pradu FM Kupang. Banyak kok yang udah gabung. Dan pastinya untuk kamu yang pengen gabung di malam hari ini, bisa langsung aja. Kita kasih satu nomor lagu dulu deh sebelum Yunda spill topik ya di malam hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di frekuensi kesayangan kamu 90,9 MHz Pradu RRI Kupang, teman terbaik kamu.

0: Adek dapat tugas dari ibu guru nih. Tugasnya menulis apa cita-cita adek nanti.
1: Terus, cita-cita adek mau jadi apa?
0: Adek belum tahu mau jadi apa. Apa boleh ya, adek jadi dokter?
1: Wah, boleh-boleh. Kita harus berani bermimpi untuk bisa menggapai cita-cita setinggi mungkin.
0: Oke, Kak. Kalau gitu, adek mau jadi dokter aja. Biar bisa rawat kakak nanti kalau sudah tua.
2: Kita udahan aja ya.
3: Aduh, diputusin pacar emang sakit sih. Tapi tenang, kamu gak sendirian. Curhat aja di segmen Cerita Penutup Hari. Tempat semua rasa bisa kamu bagi bareng teman Pro2 yang selalu siap dengerin. Mulai pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

Masih di 90,9 MHz Pradu FM Kupang, teman terbaik kamu. Aduh, back soundnya teman Pradu ya. Udah mulai yang sedih-sedih, tapi sebenarnya Yuna tidak mau membahas yang sedih-sedih ya. Atau karena emang jam-jam kayak gini tuh termasuk jam-jam rawan. Rawan overthinking, rawan apa nih? Rawan-rawan memikirkan hal-hal yang belum pasti atau gimana ya teman berdua. Pokoknya kalian yang tahu ya, kalau udah jam-jam kayak gini pada rame buat ngapain aja. Dan Yunda ucapkan selamat malam saja untuk kamu yang masih setia pantau di 90,9. Selamat malam, dan semoga yang masih beraktivitas juga masih semangat ya, yang lagi shift malam di kantor atau di tempat kerja, atau yang lagi ngapain gitu, menghabiskan waktu dengan orang-orang terkasih di perjalanan teman berdua atau di kafe, tempat-tempat makan. Selamat malam aja ya. Aduh, kalau mau disuruh ingat-ingat nih teman berdua beberapa tahun kemarin ya, rasanya kita tahu bahwa era media sosial tuh kan udah jadi hal yang tidak terpisahkan ya. Kalau ngomong soal gadget, soal medsos, tidak terpisahkan dari anak-anak muda sekarang ini. Mau itu milenial, Gen Z ya, atau mungkin yang sekarang gen-gen alpha ya, hidup di era digital gitu. Udah kayak buku harian gitu. Mau makan apa, lagi di mana, habis ngapain, atau lagi mau update apa tuh langsung bisa diketahui oleh semua orang gitu. Bahkan lagi galau pun sering banget ya diunggah di status story-nya teman berdua. Siapa nih yang udah mulai kasih notis-notis si doi lewat story. Tapi setiap momen tuh terasa apa ya, sayang banget kalau tidak dibagikan. Tapi sekarang ternyata ada satu studi yang unik banget nih. Ini sebenarnya bukan studi juga sih. Ada satu postingan di media sosial yang tadi Yunda lihat dan akhirnya Yunda pilih untuk jadi topik di hari ini ya. Ngomong soal timeline di akun media sosial ya, yang punya kamu sekarang nih teman berdua. Scroll Instagram, yang muncul tuh malah iklan, konten, brand, akun berita online ya, postingan punya orang yang bahkan tidak kalian follow gitu. Atau mungkin AI generate content yang tiba-tiba banget muncul di beranda kamu nih teman berdua. Sebenarnya ya, ini bukan soal apa ya, kayak tiba-tiba muncul aja gitu, ada akun-akun yang tidak kita follow, terus tiba-tiba ada postingannya di beranda kita gitu kan teman produ. Pernah kan kalian ada di situasi ini? Ini bukan karena orang-orang lagi berhenti dengan aktivitas medsos ya, tapi karena banyak dari anak-anak Gen Z yang sebagian tuh berhenti merasa perlu untuk membuktikan atau membuka diri di internet. Di internet ya teman produ. Kayak udah jarang posting, cuma jadi reader, silent reader mungkin ya. Atau jangan-jangan kamu sendiri juga sementara merasakan itu, rajin-rajin posting tapi sekarang lebih kayak jadi penonton aja gitu. Yang dulunya sering update kehidupan sehari-hari, sekarang lebih memilih untuk menyimpan cerita untuk diri sendiri. Nah, kita bakal lihat nih di topik cerita penutup hari. Untuk kamu yang pengen berbagi juga boleh banget ya, yang termasuk masih aktif posting kah, atau sekarang lebih nyaman jadi silent reader nih, langsung ceritakan aja alasan kamu teman berdua. Karena siapa tahu banyak dari teman berdua yang juga merasakan hal yang sama ya. Bisa aja nih. Kita masih akan seru-seruan dengan nomor-nomor lagu yang masih Yunda hadirkan menemani kita di rangkaian jaga malam ini ya. Yunda mau kasih satu nomor lagu yang tadi udah di request sama Kak Alvin yang udah gabung di line Instagram kita. Katanya mau dengan dengerin koleksi dari Sheila on 7 yang judulnya Pasti Ku Bisa teman berdua ya. Spesial untuk Alvin yang tadi udah request dan teman berdua yang pastinya sedang mendengarkan. Beba.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827. Dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

0: jaga malam, jangan galau malam-malam. Saatnya kamu dengarkan cerita penutup hari. Hanya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Masih di jaga malam ya. Jangan galau malam-malam. Wih, kaget nih lagunya Relove ya, dari koleksinya Brian and Zion, teman Pro 2. Gimana ya? Yunda ucapkan selamat malam saja untuk kamu yang baru bergabung. Nah, teman Pro 2, kita bakalan ngomong soal apa ya, zero post yang jadi fenomena Gen Z saat ini nih. Dulunya rajin posting, sekarang lebih jadi penonton story gitu ya. Dulunya sering update kehidupan sehari-hari, sekarang lebih memilih untuk menyimpan cerita untuk diri sendiri atau orang-orang terdekat gitu ya, teman Pro 2. Kenapa ya jadi banyak orang yang memilih untuk silent reader? Kenapa nih teman Pro 2? Apa karena makin sibuk? Atau karena udah tidak butuh validasi? Atau mungkin lebih menghargai privacy? Atau justru kamu lebih ke apa ya, berpikir karena media sosial sekarang tuh terasa melelahkan? Wah, gimana nih yang punya cerita? Langsung gabung aja ya. Ada Kak Lovelin yang tadi udah gabung juga ya. Hai Kak Lovelin yang lagi mendengarkan. Kalau aku kadang-kadang aja sih Kak, kalau ada kegiatan atau momen-momen penting, aku post. Dan yang pasti bakalan nulis captionnya panjang lebar. Atau kalau lagi mood foto, aku posting. Wih, sama dong kayak Yunda nih, Kak Lovelin. Terima kasih ya udah gabung. Bener banget nih teman Pro 2. Kalau kata Kak Lovelin tadi, berarti Kak Lovelin ini termasuk tipe yang tidak terlalu sering posting ya. Tapi sekali posting tuh langsung niat banget gitu. Apalagi kalau captionnya panjang lebar. Biasanya itu tanda ada cerita atau momen yang memang pengen banget untuk dibagikan. Jadi bukan sekedar upload lalu lewat gitu aja. Dan sebenarnya ini juga menggambarkan kebiasaan banyak orang sekarang ini juga sih. Dulu mungkin apapun diposting, tapi sekarang lebih kayak selektif ya. Hanya momen-momen yang benar-benar menurut kita tuh berkesan, kegiatan yang spesial, atau mungkin saat lagi punya mood aja buat berbagi momen gitu teman Pro 2. Tapi kalau kita lihat lagi nih, pertanyaannya balik lagi, kita kenapa sih banyak yang udah mulai jadi silent reader? Kalau dipikir-pikir ya teman Pro 2, media sosial sekarang tuh memang berbeda dibandingkan beberapa tahun lalu. Kalau dulu posting tuh kan terasa kayak santai aja ya, foto blur dikit ya udah tidak masalah, captionnya receh tetap diupload. Nah kalau sekarang mau posting foto tuh kayak mikir dulu ya, bagus tidak ya, untuk filternya tuh udah bagus ya, atau ada komentar tidak ya setelah upload ini, atau aneh nggak ya? Belum lagi budaya membandingkan diri ya, lihat orang liburan, lihat orang sukses menikah dan lain sebagainya, tiba-tiba jadi malah overthinking sendiri. Makanya tidak sedikit ya yang akhirnya memilih jadi penonton aja, melihat seperlunya dan posting seperlunya, atau bahkan tidak posting sama sekali. Bahkan tidak main media sosial. Wow, ini udah fenomena apa nih? Ya, zero post namanya ya teman Pro 2. Benar-benar jadi silent reader aja. Nah, kalau kamu tim yang mana? Apakah sama kayak kalau Flynn tadi, ataukah benar-benar jadi silent reader nih teman Pro 2? Langsung gabung aja ya.

0: Child abuse merupakan semua jenis tindakan kekerasan dan penelantaran anak oleh orang tua, pengasuh, atau orang lain dalam peran pengasuhan yang mengakibatkan kerugian terhadap kesehatan, kelangsungan hidup, trauma fisik dan psikologis anak. Tindakan kekerasan ini dapat berdampak pada fisik maupun mental, berupa perilaku melukai yang tidak terkontrol, cemoohan, kekerasan seksual, serta penelantaran dan pengabaian yang berpengaruh pada tumbuh kembang anak di masa depan. Beberapa tanda pada anak yang mengalami child abuse, seperti adanya memar atau luka yang tidak dapat dijelaskan pada tubuh anak, sering absen sekolah, depresi, menunjukkan perilaku atau pengetahuan seksual yang tidak biasa, prestasi menurun, kehilangan minat dalam kegiatan sosial, terlambat dalam perkembangan fisik dan emosional, serta rendah diri. Tindak pencegahan, penanganan, dan pengawasan serius terhadap dampak dari child abuse dapat dilakukan dengan pemantauan yang berkesinambungan, seperti home visit dan pembinaan serta penyuluhan rutin bagi anak yang mengalaminya.
1: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
2: Hai, aku charger HP.
1: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
2: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
1: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
2: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
1: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik dan bisa terjadi kebakaran juga.
2: Hah?
1: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
2: Apa? Tuh si bos kecil sedang menuju kemari.
3: Jangan dipegang. Tidak.
4: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Saatnya kamu dengarkan cerita penutup hari. Hanya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Masih di 90,9 MHz Pradu FM Kupang, teman terbaik kamu. Yes, teman Pradu. Kita udah banyak ngebahas ya soal topik kita di malam hari ini. Banyak ya yang udah gabung di medsos kita. Ada Kak Elis lagi nih. Wow. Kalau aku kadang-kadang aja sih, Kak. Oh, masih sama kayak kalau Flynn ya. Sama dong kita, Kak Elis. Oh, mau request lagu juga. Request lagu Happy Birthday dari Stevie Wonder, spesialnya dari John Wilson, We Water sayang. Sehat selalu dan Tuhan memberkati buat kakak yang bertugas, God bless, dari Elis Fudikoa. Wih, siap Kak Elis. Aduh, tapi kayaknya Stevie Wonder Happy Birthday Yunda gak punya ya di koleksinya ini. Tapi Yunda mau kasih yang Treat Myself, boleh ya Kak Elis ya. Gak apa-apa ya, nanti bakal Yunda hadirkan setelah ini. Terima kasih banyak untuk Kak Elis. Kita lihat dulu nih teman Pradu yang udah gabung di line Instagram kita. Ih, apa nih? Di line Instagram kita ada siapa aja itu yang udah gabung. Mana nih? Okay. Ada Kak Louis Kevi, kadang-kadang aja. Wih, banyak ya yang kadang-kadang. Terus ada Kak Zania yang juga milihnya kadang-kadang aja. Ada Kak Tena yang milihnya kadang-kadang. Kak Renti yang milihnya kadang-kadang. Dan Kak Josoy milihnya juga kadang-kadang. Wih, itu kan bener kan, zero post ya, tren baru Gen Z yang memang lebih memilih aktif bermedsos tanpa banyak unggahan nih. Ternyata benar nih teman Pre2. Aduh. gimana ya? Tapi tidak terasa kita juga sudah sampai di penghujung obrolan kita. Dari banyak pendapat yang masuk ini, tidak semua orang juga yang jarang posting itu berarti hidupnya membosankan ya teman Pre2. Tidak semua orang yang aktif posting juga berarti hidupnya lagi bahagia, bahagia aja. Karena pada akhirnya tuh media sosial hanya alat ya. Ada yang senang berbagi cerita, ada yang lebih nyaman menikmati hidup tanpa banyak unggahan. Dan keduanya tuh tidak ada yang salah sih kalau menurut Yunda. Mungkin dulu kita merasa harus membagikan setiap momen, tapi sekarang banyak yang mulai sadar bahwa tidak semua kebahagiaan itu perlu untuk diumumkan. Tapi gak apa-apa juga kalau yang biasanya yang sekarang masih aktif-aktif untuk berbagi momen, gak apa-apa sih. Jadi yang terpenting itu adalah bukan seberapa kita sering muncul di timeline ya, tapi bagaimana kita bisa menikmati kehidupan nyata di luar layar teman Pre2. Terima kasih banyak untuk kami yang udah mengirimkan atensinya, bahkan kebersamaan kita dari tadi sore ceria sampai ini udah di pukul 23 ya teman Pre2. Yunda juga sudah harus pamit undur voice dari ruang dengar kamu. Besok kita masih bakal ketemu lagi di acara seru lainnya ya, penyiar-penyiar kece yang akan terus menemani aktivitas kamu. Jangan lupa buat istirahat malam hari ini ya teman Pre2. Besok masih banyak hal yang masih perlu juga untuk dikerjakan dan dilakukan. Jangan lupa untuk istirahat dan jangan lupa juga untuk berikan afirmasi yang positif buat diri kamu sebelum tidur ya. Yunda juga sudah harus pamit. Kita akan hadirkan jazz music setelah ini sampai di pukul 00 nanti. Tetap jadikan dirimu sebagai headline teman Pre2 karena kita Indonesia. And see you teman Pre2. Dadah.

0: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Rin, bawa charger nggak? Pinjam dong, HP aku udah lowbat nih.
2: Tuh, ambil sendiri di tas. Sekalian minta tolong ya, Cok. Ambilin koyo di tas aku, mulai migran nih.
1: Astaga, Rin. Bener-bener remaja jompo ya kamu. Minyak angin, minyak gosok, koyo. Udah kayak isi tas nenek-nenek tau.
3: Pernah mendengar istilah remaja jompo? Bukan, ini bukan remaja yang jadi tua sebelum waktunya.

0: tetapi istilah lucu buat anak muda yang merasa lemah, letih, lesu saat beraktivitas. Istilah ini populer di media sosial untuk menyindir anak muda yang kondisi tubuhnya gampang masuk angin, punggung pegal, dan ngos-ngosan walau cuma naik tangga. Bukan karena umur, tapi karena kebiasaan yang merusak stamina secara perlahan. Mau tahu contohnya? Tidur cuma 3 jam demi scroll media sosial, menghabiskan waktu dengan bermain game, jarang olahraga karena lebih senang rebahan, ngopi 3 kali sehari tanpa minum air putih, dan sering mengkonsumsi makanan instan dibandingkan buah dan sayur. Kalau kamu merasa gampang capek, padahal usia masih sangat muda, saatnya benahi gaya hidup kamu. Tidur cukup, minimal 7 hingga 8 jam, biasakan minum air putih yang banyak, kurangi konsumsi makanan dan minuman instan, aktivitas fisik seperti olahraga minimal 3 kali dalam seminggu. Tua itu pasti, tapi jompo di usia muda tidak boleh terjadi.
1: Kita udahan aja ya.
2: Aduh, diputusin pacar emang sakit sih. Tapi tenang, kamu gak sendirian. Curhat aja di segmen Cerita Penutup Hari. Tempat semua rasa bisa kamu bagi bareng teman Pro2 yang selalu siap dengerin. Mulai pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro2 FM, teman terbaik kamu.
5: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Saatnya kamu dengarkan cerita penutup hari. Hanya di Prodia FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: tolong ambilin buku itu dong.
1: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun, studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim Sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
0: "Kak, ambilin buku itu dong."
2: Tolong.
3: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

Keluarga Flobamora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran RRI Kupang. Setiap hari mestinya menjadi tonggak penting dalam kehidupan kita. Karena setiap hari kita mengukir karya, berjerih lelah untuk diri sendiri, keluarga, dan sesama. Apapun profesi kita dan dimanapun kita berada, kita adalah bagian dari Nusa Tenggara Timur dan Indonesia. Kita berharga karena menjadi bagian penting dalam putaran roda kehidupan ini. Karena itu, teruslah belajar dan bekerja. Karena disitulah nilai kemanusiaan. Tetaplah berharap dan berdoa. Karena itulah inspirasi dan kekuatan terbesar menghadapi tantangan masa. Selamat malam dan selamat beristirahat. Pastikan hari ini kita telah memberikan yang terbaik untuk diri sendiri dan sesama, untuk Nusa Tenggara Timur dan Indonesia.

teman-teman perdua, di sini tugas kami ya, sudah sampai di sini tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini di hari Rabu tanggal 10 bulan Juni tahun 2026. Saya yang bertugas Ayunda Nenokatu mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Kita jumpa lagi besok di hari Kamis tanggal 11 bulan Juni tahun 2026 pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Inilah Pro 2 FM 90,9 MHz Radio Republik Indonesia Kupang. Salam kasih, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Kupang program 2 kembali menemani kamu sepanjang hari ini Kamis 11 Juni 2026 dari pukul 5 hingga 24 waktu Indonesia Tengah. Mengudara dengan frekuensi FM 90,9 MHz. Teman Pro 2, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari kawasan Tompelo 8 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi ya teman Pro 2. Di pagi hari ini ya sama Ratri di sini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 dan selamat hari Kamis. Semoga apapun kegiatan hari ini dipermudah, diperlancar gitu ya. Dan Ratri juga hari ini udah nyiapin lagu-lagu yang enak buat temenin kamu pagi ini sambil bersiap-siap entah mau ke kantor, mau ke kampus, atau kemanapun kegiatan kamu hari ini ya. Dan selain ini kita akan melanjutkan jazz music sampai jam 6 pagi, kemudian dilanjutkan dengan mimbar dan renungan pagi agama Kristen, dan dilanjutkan dengan update yang menarik di Spades Choice of the Day di jam 6 sampai jam 8 nanti. Dan tentunya akan susuran bareng juga ya sama Ratri hari ini. Di jam 8 juga kita akan ada pilih lagu kamu. Nanti Ratri akan kasih satu musisi dan teman Pro 2 bisa memilih lagunya gitu ya. Nanti voting terbanyak akan Ratri putarkan. Lalu di jam 9 kita akan ada Spalding Spada Talking. So teman Pro 2 stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
4: Pada, selamat pagi teman Pro 2. Di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Yes.
3: Apa sih? Yes.
2: Eh, pas banget loh, kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
3: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
3: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
2: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
4: Pro 2 FM.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: FM 90,9 Produa RRI Kupang. Facebook Produa Kupang. Twitter, Instagram @RRI Produa Kupang. Mobile application RRI Digital.
1: Teman

Teman Produa yang Tuhan Yesus kasihi, selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Katolik bersama saya, Francisca Vona, penyuluh agama Katolik pada bidang urusan agama Katolik, Kantor Wilayah Kementerian Agama, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hari ini Kamis, 11 Juni 2026. Kita berada dalam hari biasa, pekan biasa ke-10. Saya mengajak kita sekalian untuk bersama-sama mengawali renungan kita pada pagi hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami mengucap syukur atas kasih setiamu yang tak pernah berkesudahan. Kami mohon, bantulah kami untuk semakin mengenal Engkau dan mengamalkan kasih-Mu kepada sesama. Singkirkanlah segala kegelisahan dan pikiran yang mengganggu kami, sehingga kami dapat fokus menerima bimbingan-Mu serta mampu mewartakan sabda-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Teman Produa yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita sekalian untuk bersama-sama membaca bacaan Injil yang diambil dari Injil Matius bab 10 ayat 7-13. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang-orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah menerima dengan cuma-cuma, karena itu berilah dengan cuma-cuma pula. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju dua helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak, dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman Produa yang Tuhan Yesus kasihi, judul renungan kita pada pagi hari ini adalah melayani tanpa pamrih. Teman Produa yang terkasih, ada sebuah kenyataan yang sering kita jumpai dalam kehidupan. Banyak orang ingin menjadi pribadi yang berhasil, dihargai dan dikenang. Namun tidak banyak yang rela menjadi pribadi yang membantu orang lain bertumbuh. Dunia sering mengajarkan kita untuk menjadi pusat perhatian, tetapi kerajaan Allah justru memperlihatkan keindahan orang-orang yang rela menjadi jembatan bagi pertumbuhan sesamanya. Teman Produa yang Tuhan Yesus kasihi, Injil hari ini semakin memperdalam panggilan tersebut. Yesus mengutus para murid untuk pergi mewartakan bahwa kerajaan surga sudah dekat. Menariknya, sebelum berbicara tentang strategi atau keberhasilan, Yesus terlebih dahulu berbicara tentang sikap hati. Kamu telah menerima dengan cuma-cuma, karena itu berilah dengan cuma-cuma pula. Kalimat ini menyentuh inti kehidupan Kristiani. Segala sesuatu yang paling berharga dalam hidup, sebenarnya kita terima secara cuma-cuma. Kehidupan, kasih Tuhan, pengampunan, kesempatan baru, keluarga, kesehatan, bahkan keselamatan, semuanya adalah anugerah. Namun seringkali manusia mulai menghitung-hitung.
Kita mudah memberi jika ada keuntungan. Kita mudah membantu jika ada balasan. Kita mudah berbuat baik jika ada penghargaan. Teman Pro2 yang dikasihi Tuhan, melalui bacaan Injil hari ini, Yesus mengingatkan bahwa muridnya dipanggil untuk memberi sebagaimana Allah memberi. Dengan kemurahan hati, ini bukan hanya soal materi. Memberi bisa berarti memberikan waktu kepada anggota keluarga yang membutuhkan perhatian. Memberi bisa berarti mendengarkan orang yang sedang terluka. Memberi bisa berarti memaafkan meskipun ego kita terluka. Memberi bisa berarti menghibur orang yang sedang kehilangan harapan. Terkadang yang paling dibutuhkan seseorang bukanlah uang atau hadiah, melainkan kehadiran yang tulus. Yesus juga menerima para murid untuk pergi tanpa terlalu bergantung pada bekal dan jaminan duniawi. Bukan karena Tuhan mengabaikan kebutuhan manusia, tetapi karena Ia ingin para murid belajar mempercayakan diri kepada penyelenggaraan Allah. Kita ingin mengetahui semua jawaban sebelum melangkah. Kita ingin memastikan semuanya aman sebelum bertindak. Namun iman seringkali mengajak kita melangkah terlebih dahulu bersama Tuhan, lalu menyaksikan bagaimana Tuhan membuka jalan sedikit demi sedikit untuk kita. Semoga, amin. Marilah berdoa. Ya Tuhan, bebaskan hati kami dari rasa iri, egois, dan keinginan mencari pujian. Ajarlah kami memberi dengan tulus serta selalu percaya pada penyelenggaraan-Mu dan menjadi pembawa harapan bagi sesama yang sedang berjuang dalam hidup. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita memohon berkat Tuhan. Semoga Allah yang Maha Kuasa senantiasa memberkati niat hati dan aktivitas kita pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Tiada awan di langit yang tetap selamanya. Tiada mungkin akan terus-menerus terang cuaca. Sehabis malam gelap, lahir pagi membawa keindahan. Kehidupan manusia serupa alam. Raden Ajeng Kartini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM. Teman.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.
6: Pro 2 FM,

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spadap setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Info Pro 2 FM.
5: Ini saatnya teman Pro 2 mendengarkan Info Pro 2 tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah tanggal 11 Juni 2026 bersama dengan saya Ratriana Dewi. Informasi pertama teman Pro 2, Presiden mengajak generasi muda Indonesia untuk menjadi motor penggerak kemandirian ekonomi nasional melalui inovasi, kerja keras, dan semangat kewirausahaan. Menurutnya, pembangunan ekonomi yang kuat membutuhkan kontribusi aktif anak bangsa di berbagai sektor. Presiden juga menegaskan pentingnya meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar Indonesia mampu bersaing di tengah tantangan global dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Informasi selanjutnya, Kementerian Pemuda dan Olahraga memberikan dukungan penuh kepada Special Olympics Indonesia dalam penyelenggaraan Pekan Special Olympics Nasional atau PESONAS 2026 di Kupang. Dukungan tersebut menjadi bentuk komitmen pemerintah dalam memajukan olahraga inklusif bagi penyandang disabilitas intelektual. Ajang PESONAS diharapkan tidak hanya menjadi kompetisi olahraga, tetapi juga sarana memperkuat semangat kesetaraan, persaudaraan, dan penghargaan terhadap kemampuan para atlet disabilitas dari seluruh Indonesia. Informasi terakhir teman Pro 2, grup K-pop BTS akan merilis lagu berjudul Come Over pada 12 Juni 2026 sebagai bagian dari rangkaian perayaan 2026 Festa yang menandai 13 tahun perjalanan karir mereka. Lagu ini sebelumnya diperkenalkan sebagai track kejutan dalam album Arirang. Come Over diproduseri oleh Suga dengan kontribusi kreatif dari RM dan J-Hope. Perilisan digital lagu tersebut menjadi salah satu agenda utama dalam perayaan tahunan yang dinantikan para ARMY di seluruh dunia. Dan teman Pro 2, itulah Info Pro 2 pagi ini. Untuk berita selengkapnya, kamu bisa akses di kbrnrri.co.id. Selain itu, teman Pro 2 akan melanjutkan segmen Spadel. Selamat pagi teman Pro 2. So stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Pada, selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
4: Perkiraan cuaca.
5: ...90,9 MHz Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Untuk kali ini Ratri mau kasih informasi tentang perkiraan cuaca di Kota Kupang. Ya, pada hari ini Kamis 11 Juni 2026. Ini dilihat-lihat ya, agak-agak mendung gimana gitu ya. Dan di beberapa kecamatan di Kota Kupang ini ada Kecamatan Alak, Maulava, Kelapa Lima, Oebobo, Kota Raja, dan Kota Lama ya. Untuk hari ini diperkirakan didominasi oleh berawan ya teman Pro 2, dengan suhu 25 sampai 32 derajat Celcius dan juga untuk kelembapan udaranya di 50 sampai 80% ya teman Pro 2. Jadi kemanapun kamu nanti tetap harus apa ya namanya, jaga-jaga aja. Kalaupun nanti tiba-tiba hujan kan ya, gak ada yang tahu, namanya juga ini perakiran cuaca. Dan teman Pro 2, selamat melanjutkan aktivitas.

0: FM 90,9 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro2 FM.
3: Pada, selamat pagi teman Pro2 di Pro2 FM Kupang.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: hoax tuh.
1: Widih, widih, widih, widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
0: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produ FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produ FM.

Masih di 90,9 MHz Pro 2 Radio Kupang, teman terbaik kamu. Oke, tadi baru aja kamu dengerin lagu dari Tiara Andini, Kupu-kupu ya, teman Pro 2. Dan Ratri mau kasih informasi nih, pernah gak sih kalian tuh pas lagi pusing, flu ringan atau batuk tuh kita langsung beli obat sendiri tanpa ke dokter? Nah, ternyata kebiasaan itu disebut self-care atau swamedikasi yang ternyata nih cukup banyak dilakukan masyarakat Indonesia. Menurut data nih Badan Pusat Statistik tahun 2025, ada sekitar 78% masyarakat Indonesia melakukan swamedikasi saat mengalami gangguan kesehatan ringan. Karena itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM mendorong penguatan sistem self-care yang aman, bertanggung jawab, dan tentunya didukung oleh informasi yang benar ya teman berdua. Kepala BPOM Taruna Ikrar meregaskan bahwa masyarakat ini harus mendapatkan akses terhadap produk farmasi yang aman, bermutu, dan berkhasiat. Dan menurutnya lagi, regulasi bukan untuk membatasi tetapi untuk melindungi masyarakat sekaligus mendukung inovasi di bidang kesehatan. Nah, teman Pro 2, disinilah peran apoteker ini menjadi sangat penting ya. Bukan cuma sekedar menyerahkan obat, tapi apoteker juga berperan memberikan edukasi, memastikan penggunaan obat yang tepat, sampai membantu masyarakat memahami informasi kesehatan yang benar. BPOM juga menyoroti tantangan di era digital saat ini. Banyaknya informasi kesehatan yang beredar di media sosial membuat masyarakat ini perlu lebih bijak dalam memilih sumber informasi. Jadi jangan langsung percaya pada tips kesehatan yang lagi viral nih ya, tanpa mengecek kebenarannya terlebih dahulu. Jadi teman produk, kalau pengen ngelakuin swamedikasi, pastikan obat yang digunakan ini udah terdaftar resmi ya. Ikuti aturan pakainya juga, dan jangan ragu bertanya kepada apoteker jika ada yang kurang jelas. Karena menjaga kesehatan ini bukan cuma soal minum obat ya teman produk, tapi juga soal mendapatkan informasi yang tepat dari sumber yang terpercaya. Dan nanti masih menghadirkan lagu-lagu untuk kamu dan juga informasi terupdate lainnya. So stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Coba deh cek isi memori HP dan email kamu sekarang. Jangan-jangan penuh dengan foto duplikat, video lama, atau file spam dan download yang terlupakan. Tanpa kita sadari, itu namanya sampah digital. File data yang terus disimpan akan memenuhi server yang menyala 24 jam non-stop, yang artinya menghasilkan emisi karbon yang merusak bumi. Yuk, mulai biasakan bersih-bersih digital secara berkala. Hapus file yang sudah tidak digunakan, rapikan penyimpanan, dan gunakan ruang digital dengan lebih bijak. Karena langkah kecil dari memori gawai kita hari ini bisa memberi dampak besar untuk bumi di masa depan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Seluruh organ tubuh memerlukan air untuk berfungsi dengan baik. Itulah sebabnya, kamu perlu mencukupi kebutuhan cairan tubuh kamu. Minum air putih setelah bangun tidur memiliki segudang manfaat bagi kesehatan, yakni membantu mengeluarkan racun sisa metabolisme pada malam hari, dan racun tersebut akan dikeluarkan melalui urin. Selain itu, minum air putih setelah bangun tidur juga memiliki manfaat meningkatkan daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh yang bagus tentu saja diperlukan untuk melindungi tubuh dari serangan penyakit. Beberapa orang juga meyakini bahwa peningkatan asupan cairan termasuk minum air putih setelah bangun tidur dapat meningkatkan penampilan dan kesehatan kulit. Kulit mengandung sekitar 30% air, membuatnya tetap kenyal dan sehat serta meningkatkan elastisitas dan ketahanannya. Jadi, buat kamu, jangan lupa minum segelas air putih setelah bangun tidur ya.

0: Mari bergabung dalam kegiatan Dengar Bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 bersama komunitas Difabel Sensorik Netra melalui siaran langsung RRI.
1: Nikmati serunya pertandingan dunia dengan komentar pertandingan yang informatif, suasana penuh kebersamaan, dan semangat sportivitas tanpa batas.
0: Karena sepak bola milik semua tanpa terkecuali.
1: Catat waktunya, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda. Lebih khusus untuk kaum difabel untuk ikut merasakan kemeriahan Piala Dunia 2026 bersama RRI.
0: Info lengkapnya melalui siaran dan media sosial Radio Republik Indonesia di kota Anda.
1: RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Pada, selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: ekonomi, harga kopi naik, harga bensin naik. Bahkan, buat jajan saja sekarang harus mikir dua kali.
1: Aduh, gaji masih segini, tapi pengeluaran kayak lagi balapan.
2: Tenang, kamu nggak sendirian. Di masa ekonomi yang lagi nggak santai, yang perlu kita upgrade bukan cuma gadget, tapi juga cara ngatur uang. Mulai dari yang simple, bedain kebutuhan sama keinginan, sisihin uang walau sedikit, dan jangan semua penghasilan langsung habis buat FOMO. In this economy, punya tabungan itu bukan soal kaya, tapi soal siap. Literasi keuangan itu penting, biar kita nggak gampang ketipu investasi abal-abal, nggak kalah pay later, dan tetap waras ngatur masa depan. Ingat, uang memang bukan segalanya, tapi salah ngatur uang bisa bikin segalanya jadi masalah. Yuk jadi generasi yang cerdas finansial, bijak kelola uang di masa sulit, karena masa depan butuh persiapan, bukan alasan.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pernahkah kamu berpikir mengapa pohon mahoni selalu menjadi pilihan untuk ditanam di pinggir jalan dan ruang terbuka kota? Jawabannya tidak sesederhana hanya karena terlihat rindang. Mahoni dikenal sebagai pohon yang kuat dan bersahabat dengan lingkungan. Mahoni mampu bertahan di tengah panas, hujan deras, dan polusi kendaraan. Tidak banyak yang tahu, akar mahoni tumbuh lurus ke dalam tanah, membantu menyerap air hujan, dan menjaga kestabilan tanah tanpa merusak permukaan jalan. Selain itu, tajuk mahoni yang rimbun berfungsi memperlambat jatuhnya air hujan ke tanah. Hal sederhana ini membantu mengurangi aliran air berlebihan yang sering menjadi pemicu banjir dan erosi. Bahkan saat daunnya gugur, lapisan daun tersebut justru membantu menjaga kelembapan tanah. Itulah sebabnya mahoni sering disebut sebagai penjaga kota yang bekerja dalam diam memberi keteduhan, menjaga tanah tetap kuat, dan membuat lingkungan lebih nyaman tanpa banyak disadari.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
5: FM 90,9 Produa RRI Kupang. Facebook Produa Kupang. Twitter, Instagram @RRI Produa Kupang. Mobile application RRI Digital.
2: Teman terbaik.

90,9 MHz perduara di Kupang, teman terbaik kamu. Baru aja kamu dengerin lagu dari Rio Laskar dan Andi Rianto berjudul Sumpah Mati ya teman perduara. Kalau tadi Ratri udah kasih informasi mengenai penguatan self care yang aman melalui regulasi dan peran apoteker. Nah, kalau teman perduara di sini nih, kalian itu, kamu itu tim berobat langsung ke dokter atau lewat aplikasi ya. Kalau sekarang kan tuh udah banyak banget nih aplikasi-aplikasi untuk kamu bisa konsultasi dengan dokter dan bisa langsung beli obatnya melalui aplikasi tersebut. Tuh kamu lebih suka datang langsung ketemu dokternya face to face atau malah melalui aplikasi tersebut? Coba ikut sharing dong di line WhatsApp kita di 08 11 38 20 90 90. Nanti Ratri baca ini pengalaman-pengalaman kalian mengenai entah ketemu langsung dengan dokter ataupun berobat melalui aplikasi gitu ya teman perdua. Dan setelah ini Ratri mau puterin satu koleksi dari The Virgin, Gila Dangdut, buat temenin kamu pagi hari ini. So stay tune terus di Perdua FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Pernah kepikiran gak sih, kenapa gigi kita cuma tumbuh 2 kali seumur hidup? Waktu kecil, kita punya gigi susu. Imut-imut, kecil, tapi gampang copot. Terus diganti sama gigi tetap yang kita pakai sampai dewasa.
7: Nah, kenapa gak tumbuh lagi kalau rusak atau copot?
6: Jawabannya ada di cara tubuh kita berkembang. Sejak kita masih dalam kandungan, tubuh sudah menyiapkan 2 set gigi. Gigi susu dan gigi permanen. Setelah gigi permanen tumbuh, tubuh nggak punya cadangan lagi. Berbeda sama hewan tertentu seperti hiu yang bisa tumbuh gigi berkali-kali. Manusia memang secara biologis dirancang hanya dengan 2 generasi gigi.
7: Kenapa begitu?
6: Karena struktur rahang dan pola makan manusia berkembang untuk penggunaan jangka panjang. Gigi permanen dibuat lebih kuat dan lebih besar supaya bisa dipakai bertahun-tahun. Masalahnya, kalau kita nggak jaga, ya nggak ada versi 3.0-nya. Makanya, penting banget sikat gigi minimal 2 kali sehari. Kurangi gula berlebihan dan rutin cek ke dokter gigi. Jadi mulai sekarang, jangan anggap remeh kesehatan gigi ya. Karena yang kita pakai sekarang, itu stok terakhir seumur hidup.

Teman terbaik kamu masih dalam sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan Rati juga tadi udah kasih topik nih ya buat kamu. Kalian itu tim mana nih? Tim dokter langsung atau konsultasi lewat aplikasi? Coba nih angkat tangan. Siapa nih di sini yang kalau lagi kurang enak badan tuh langsung buka aplikasi kesehatan di HP? Atau justru kamu termasuk tim yang lebih percaya datang langsung ke dokter dan bertemu tatap muka nih teman Pro 2? Di era digital seperti sekarang, konsultasi kesehatan ini menjadi semakin mudah ya. Cuma dengan beberapa klik aja kita udah bisa ngobrol sama dokter, ngirim keluhannya, bahkan mendapatkan resep obat tanpa harus keluar rumah. Ini praktis banget ya, apalagi buat yang lagi sibuk kuliah, kerja, atau mager ngadepin macet gitu. Tapi di sisi lain, masih banyak juga yang ngerasa lebih nyaman datang langsung ke fasilitas kesehatan. Alasannya ini beragam, mulai dari bisa diperiksa secara langsung, bisa lebih leluasa menjelaskan keluhannya, sampai merasa lebih yakin dengan diagnosis yang diberikan oleh dokter. Nah, sebenarnya keduanya ini punya kelebihan masing-masing ya. Konsultasi online ini cocok buat yang keluhan-keluhan ringan gitu, tanya seputar kesehatan atau saat membutuhkan informasi awal dengan cepat. Sedangkan pemeriksaan langsung ini biasanya lebih diperlukan ketika gejalanya udah cukup serius, membutuhkan pemeriksaan fisik atau perlu tindakan medis lebih lanjut. Dan yang menarik, generasi muda saat ini mulai terbiasa memanfaatkan teknologi untuk berbagai kebutuhan termasuk kesehatan. Namun juga kemudahan ini itu harus diimbangi dengan kebijaksanaan ya teman Pro 2. Jangan sampai cuman mengandalkan informasi dari internet atau media sosial tanpa berkonsultasi dengan tenaga kesehatan yang kompeten ya. Jadi teman Pro 2, kalau kamu sendiri termasuk tim yang mana nih? Tim datang langsung ke dokter atau tim datang langsung ke dokter karena lebih yakin dan nyaman gitu ya? Atau tim konsultasi lewat aplikasi karena lebih praktis dan cepat? Coba kalian tim yang mana? Coba kirim pendapat kamu ya, karena yang paling penting nih bukan soal memilih cara yang paling modern atau paling konvensional, tetapi memastikan kita mendapatkan penanganan kesehatan yang tepat dan aman. Coba tulis jawaban kamu nih ya di DM Instagram RRI Pro 2 Kupang atau di line WhatsApp kita di 0811 3820 9090, atau bisa melalui live chatnya RRI Digital di Pro 2 FM Kupang ya. Siapa tahu pengalaman kamu itu bisa jadi inspirasi buat teman Pro 2 yang lainnya. Dan Ratri setelah ini langsung putarkan satu koleksi dari Lost Kings, Runaway featuring Destiny Rogers untuk kamu di pagi hari ini. Stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

Piala Dunia FIFA bukan cuma soal pertandingan, tapi juga penuh fakta, sejarah, dan cerita seru yang wajib kamu tahu. Dan sesaat lagi, kita akan obrolin semuanya di Ngerti Bola. Let's go.

Dunia FIFA merupakan turnamen sepak bola dunia yang digelar setiap 4 tahun sekali. Kompetisi antar negara ini pertama kali digelar pada 1930 dan hingga kini menjadi ajang olahraga paling bergengsi di dunia. Menjadi tuan rumah Piala Dunia merupakan sebuah kehormatan besar, sebab negara yang ditunjuk otomatis jadi peserta Piala Dunia tanpa perlu mengikuti jalur kualifikasi. Namun, menjadi tuan rumah membutuhkan biaya yang sangat besar untuk membangun infrastruktur, peremajaan fasilitas standar FIFA, serta biaya operasional lainnya. Meski begitu, terdapat manfaat jangka panjang, terutama bagi sektor pariwisata dan pertumbuhan ekonomi negara penyelenggara. Piala Dunia Qatar 2022 mencatatkan angka yang mencengangkan, yakni sekitar 220 miliar dolar. Sebagai perbandingan, biaya penyelenggaraan Piala Dunia Rusia 2018 hanya berkisar 11,6 miliar dolar. Anggaran besar ini mencakup pembangunan stadion futuristik, infrastruktur transportasi, di dalamnya metro, jalan raya, hingga bandara, serta hotel dan fasilitas pariwisata lainnya. Sebagian besar biaya sebenarnya bukan untuk stadion, melainkan transformasi nasional Qatar secara menyeluruh. Data menunjukkan bahwa biaya penyelenggaraan Piala Dunia cenderung meningkat setiap edisi. Meski ada pengecualian, seperti Spanyol yang mengeluarkan biaya sangat besar lebih awal dari tren, secara keseluruhan pengeluaran terus naik. Brasil menghabiskan dana besar pada 2014 karena kebutuhan percepatan pembangunan stadion. Sementara Rusia pada 2018 tercatat mengeluarkan biaya lebih rendah dari perkiraan. Meski hal ini diduga terkait pelaporan yang tidak sepenuhnya transparan. Di sisi lain, negara tuan rumah juga berupaya menutup biaya melalui berbagai sumber pendapatan. Pendapatan terbesar berasal dari hak siar televisi yang secara konsisten menjadi sumber utama pemasukan. Disusul oleh sponsor, baik dari dalam maupun luar negeri, yang memberikan kontribusi cukup signifikan. Sementara itu, penjualan tiket justru menjadi sumber pendapatan paling kecil dibandingkan yang lain. Dalam beberapa dekade terakhir, pendapatan dari Piala Dunia meningkat drastis hingga mencapai miliaran dolar, mencerminkan popularitas global turnamen ini yang terus berkembang. Jika disesuaikan dengan inflasi, ada beberapa anomali menarik. Misalnya, Amerika Serikat pada 1994 mencatat pendapatan sponsor yang sangat tinggi. Hal ini kemungkinan dipengaruhi kondisi ekonomi global saat itu, di mana Amerika Serikat sedang mengalami resesi sehingga nilai relatif pendapatan terlihat lebih menonjol. Konsep tuan rumah bersama menjadi salah satu solusi untuk mengatasi tingginya biaya penyelenggaraan. Hal ini pertama kali dilakukan pada Piala Dunia 2002 oleh Jepang dan Korea Selatan. Kedua negara ini berbagi biaya sekaligus pendapatan, serta menyelenggarakan pertandingan di masing-masing wilayah. Final turnamen tersebut digelar di Jepang, dengan Brasil keluar sebagai juara setelah mengalahkan Jerman. Model ini dinilai efektif karena mampu mengurangi beban finansial sekaligus memaksimalkan sumber daya. Kedepan, tren ini diperkirakan akan semakin sering digunakan, termasuk pada Piala Dunia 2026 yang digelar bersama oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA bukan sekadar ajang olahraga, tetapi juga proyek ekonomi berskala besar. Di satu sisi, biaya yang dikeluarkan sangat besar dan beresiko. Namun di sisi lain, potensi keuntungan jangka panjang dari sektor pariwisata, infrastruktur, dan citra global membuat banyak negara tetap berlomba-lomba menjadi tuan rumah. Pada akhirnya, menjadi tuan rumah Piala Dunia adalah soal keseimbangan antara investasi besar dan peluang keuntungan jangka panjang.

0: waspada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: FM 90,9 Produa RRI Kupang. Facebook Produa Kupang. Twitter, Instagram @RRI Produa Kupang. Mobile application RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
1: Pada, selamat pagi teman Produa. Di Produa FM Kupang.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.
3: Teman

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726, saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin.